0: sebelum diminumkan kepada sapi.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang diminumnya. Itu makannya ampas singkong, ampas bir yang digantung itu sama pelet. Enggak rumput aja, rumput malah cuma sedikit. Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuma malam. Kalau pagi siang makannya pokok itu cemburan.
0: Ukuran fisik sapi kurban milik wakil presiden yang mencapai lebih dari 1 ton menjadi perhatian masyarakat yang datang melihat langsung. Salah seorang pemuda, Surya, mengaku takjub karena ukuran sapi tersebut jauh lebih besar dibanding sapi yang biasa ditemui di lingkungan tempat tinggalnya. Menurutnya, struktur tubuh sapi yang lebar dan kekar menunjukkan adanya perawatan khusus selama masa pemeliharaan.
2: Kalau menurut saya sebagai anak muda yang melihat lingkungan sekitar, kehadiran sapi jumbo ini jelas membuat atmosfer Idul Adha tahun ini jadi jauh lebih hidup dan seru. Selain nilai ibadahnya, momen seperti ini bikin Idul Adha di perkotaan terasa mempunyai cerita tersendiri dan ada kedekatan tersendiri secara emosional antara warga dengan pemimpinnya, seperti itu.
0: Kandang peternakan asal sapi bernama Wirobumi ini tercatat telah menjadi langganan keluarga istana sejak tahun 2023 bagi Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dengan bobot yang mencapai 1,1 ton, sapi pilihan Wapres Gibran ini diproyeksikan mampu menghasilkan estimasi daging murni tanpa tulang dan jeroan hingga di atas 600 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar pemirsa, warga Kota Bekasi merasa senang saat mendapatkan sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Sakti Wahyu Trenggono. Maksud kami, dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan info selengkapnya akan disampaikan oleh Leni Kurniawati.
4: Ini donasi yang kami tahu gitu, donasi pribadi dari Pak Menteri random lah gitu untuk beberapa masjid yang mungkin binaan beliau atau kenalan beliau atau gimana gitu, sebagai infak buat tiap-tiap masjid gitu. Jadi kami juga belum tentu dapat tiap tahun juga gitu.
5: Warga RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi mengaku senang mendapat sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono. Pengurus Masjid Al-Amanah Dede Muhadis menjelaskan sapi kurban dari Menteri KKP merupakan infak pribadi atas nama dirinya dan keluarga yang diberikan kepada Masjid Al-Amanah RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi. Dan pihaknya mengaku senang dengan sumbangan sapi kurban dari Menteri KKP. Pasalnya dengan sapi tersebut jumlah sapi kurban di Masjid Al-Amanah menjadi bertambah dari 6 sapi menjadi 7 ekor sapi. Bahkan Dede juga menjelaskan bahwa Menteri KKP memang memiliki hubungan baik dengan warga RW 19 Kayuringin. Pasalnya dulu ia pernah tinggal di daerah tersebut.
4: Senang sekali ya, maksudnya kita dapat tambahan jatah sapi warga sini, terutama kan dari warga sininya kurang ada 6 ya sapi, dan 6 tambah sapi dari Pak Menteri 1 jadi 7, ya alhamdulillah mudah-mudahan berkahnya lebih banyak, pembagiannya lebih banyak. Dan memang dulu kan memang Pak Menteri pernah tinggal di sekitar sini gitu sih artinya. Jadi kenal juga sebagian bapak-bapak di sini, ada yang kenal sama Pak Menteri.
5: Sementara itu, panitia kurban Masjid Al-Amanah Ardi Hudaya menjelaskan pada Idul Adha kali ini Masjid Al-Amanah menerima 7 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Bahkan oleh panitia daging hewan kurban kemudian didistribusikan kepada warga di lingkungan RW 19 Kelurahan Kayuringin melalui RT masing-masing.
6: Kalau untuk perbedaan yang pasti tahun ini meningkat dari jumlah sapi ya. Tahun lalu jumlah sapinya hanya 6, sekarang 7 sudah dengan sapi. Kalau kemarin hanya 5 sapi. Untuk kambing juga tahun ini masih sama, ada 12 ekor kambing.
5: Pihak Masjid Al-Amanah berharap daging kurban bisa bermanfaat bagi penerima dan melalui prosesi kurban, syiar Islam bisa semakin mengakar di tengah masyarakat, khususnya umat Islam. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami ajak Anda menuju ke kawasan Jamarot, di mana Aqobah di Mina, Arab Saudi terpantau. Jamaah Haji Indonesia bersama Jamaah Haji dari berbagai negara sedang melaksanakan prosesi lempar jumroh sebagai salah satu rangkaian ibadah haji yang berlangsung tertib dan lancar. Bergabung bersama kami ada Syariful Alam. Alam, seperti apa pantauan hari ini?
8: Di daerah Jamarot, dapat kami informasikan bahwasanya jamaah haji Indonesia dan jamaah haji dunia lainnya saat ini sedang melakukan ritual, yaitu melempar jumroh di sini pada tanggal 11 Zulhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 27 Mei tahun 2026. Dan dapat kami pantau di sini jamaah haji Indonesia ada cukup banyak, sekitar ratusan melakukan jumroh pula atau jumroh kecil, small jamarah. Lalu setelah small jamarah, mereka berdoa untuk dalam dirinya bagaimana penyakit-penyakit hati, kesalahan-kesalahan diingat, taubat diingat, dan lain sebagainya. Lalu ke jumroh usto atau di tengah itu, lalu jumroh kubro atau yang besar, 3 kali. Jadi melempar jumroh di ula yang kecil, small jumroh, 7, lemparan batu kerikil, di tengah juga 7 lemparan batu kerikil, dan di kubro yang besar juga jumroh 7 batu kerikil. Setelah itu mereka berdoa pada Allah SWT atas segala dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, dan tobat yang dilakukan. Ini adalah momentum yang sangat baik pada momentum sebagai ritual haji, salah satu rukun haji yaitu melempar jumroh. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya ini banyak sekali jamaah Indonesia yang melakukan lempar jumroh di sini, dan mereka berjalan kaki. Ada yang dari kawasan Rodo dan Sisa di kota Mekah, mereka berjalan kaki kurang lebih sekitar 3 km pada malam dini hari. Jadi sini kalau di waktu Arab Saudi sekitar pukul 3 lebih 12 menit waktu Arab Saudi, kalau di Jakarta atau di itu waktu pukul 7 lewat 12 waktu Indonesia Barat. Dan dapat kami sampaikan bahwasanya mereka setelah melakukan jumroh, lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan, dosa, dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terus berjalan para jemaah Indonesia yang terus berdatangan ke wilayah Jamarot ini. Ini kan langsung dari kawasan Jamarot di Kota Mekah, dari Pulau Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Ini hari lebih 20 menit. Saya sudah di dekat.
7: Demikian.

0: Kita ke informasi lain, kali ini Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon. Mengatakan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI Angkatan Laut. Dan selengkapnya kita simak laporan Bobby Sapulete.
1: Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua Pelaksana 1 Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH bersama Ketua Pelaksana Satgas PKH Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah dan Pangka Ormada RI Laksda Deni Hendrata meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI AL di Dermaga Koderal 4 Batam Kepulauan Riau. Saat memberikan keterangan kepada awak media, Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menegaskan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI AL Koderal 4 Batam terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam mineral yang memiliki unsur radioaktif.
2: Ini bersama Jampitsus, kemudian juga ada Panglima Komando Armada beserta seluruh tim baik dari Mabes Angkatan Laut, dari Kejagung, dari Mabes TNI, termasuk juga tentunya ini dari Satgas PKH. Jadi kedatangan kita tim dari Jakarta pada sore hari ini adalah untuk melihat langsung pada tanggal 2006 jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Danko Deral 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif. Ini sesuai dengan tugas pokok daripada Angkatan Laut. Dan yang pasti nanti prosesnya ini, hasil pengecekan ini akan kita telaah secara hukum, dilakukan kajian.
1: Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum serta sinergi antar instansi dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam nasional. Kasum TNI juga menegaskan komitmen TNI dalam mendukung pemberantasan penyelundupan sumber daya alam melalui jalur laut. Demikian laporan Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban ke seluruh wilayah Indonesia pada Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban tersebut dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN melalui Program Bantuan Kemasyarakatan Presiden atau Basmanpres. Penggunaan APBN untuk bantuan kurban Presiden pun memunculkan perhatian publik. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus. Seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari apa?
2: Pemerintah memastikan bantuan 1.098 ekor sapi kurban Presiden pada Idul Adha 1447 Hijriah berasal dari Anggaran Bantuan Kemasyarakatan Presiden atau Banmaspres. Bantuan tersebut disalurkan ke kabupaten dan kota di seluruh Indonesia menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengatakan seluruh hewan kurban dibeli dari peternak lokal di berbagai daerah. Pemerintah menyebut total anggaran pengadaan sapi kurban mencapai sekitar 100 miliar rupiah dengan harga yang menyesuaikan bobot dan lokasi pembelian.
1: Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi kurban sebanyak 1.098 ekor sapi. Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN ya, melalui anggaran bantuan Presiden, bantuan kemasyarakatan Presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100 miliar.
2: Pernyataan penggunaan APBN untuk bantuan kurban Presiden memunculkan beragam tanggapan publik. Pemerintah menegaskan Banmaspres merupakan program bantuan kemasyarakatan yang memang telah dianggarkan secara resmi dalam sistem keuangan negara. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyebut penggunaan anggaran negara untuk bantuan kurban tidak bermasalah secara syariat. MUI menilai APBN dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat selama pelaksananya jelas dan ditujukan bagi kepentingan publik.
3: Tadi malam kita sudah mendapatkan penyerahan secara resmi sapi dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berat sapinya Bapak Presiden itu 1,3 ton, sedangkan Wapres 1,2 ton. Kita sudah cek, ada juga semacam sertifikatnya bahwa itu sudah diperiksa oleh tim kesehatan, Kementerian Kesehatan, semuanya sehat. Dan sehari sebelumnya kemarin kita juga menerima hewan kurban dari berbagai komponen masyarakat dan berbagai macam jenis. Karena begini, Idul Kurban itu kan sebetulnya identik dengan bulan berbagi. Bulan berbagi itu artinya diharapkan semua orang bisa mencicipi protein hewani. Ya, apakah itu melalui jalur hewan, melalui kurban, ya. Apakah itu melalui bantuan sosial, ya.
2: Selain menjadi bantuan kemasyarakatan, program kurban Presiden juga disebut memberi dampak ekonomi kepada peternak lokal. Pemerintah memastikan seluruh hewan kurban berasal dari peternak dalam negeri. Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar memastikan pelaksanaan penyembelian dan distribusi hewan kurban Presiden di Masjid Istiqlal berjalan sesuai ketentuan syariat. Penyaluran daging kurban juga diprioritaskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Insert. Wanita berharap distribusi hewan kurban dapat memperluas manfaat Idul Adha kepada masyarakat di berbagai daerah. Momentum kurban juga diharapkan memperkuat nilai kepedulian dan gotong royong sosial. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut Idul Adha menjadi momentum mempererat solidaritas sosial masyarakat Indonesia. Semangat berbagi dalam Idul Adha dinilai perlu terus dijaga di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.
4: Ya, Idul Adha ini tentu kita maknai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perintah-perintahnya, dan tentu juga semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial, dan juga toleransi, kebersamaan, terutama dalam menghadapi keadaan apapun. Ya. Saya kira ini sangat relate, sangat terkait dengan situasi geopolitik semua yang ada sekarang ini, dan mudah-mudahan semangat solidaritas sosial dan juga semangat pengorbanan kita untuk tujuan dan cita-cita bersama bisa kita wujudkan dengan spirit yang ada sekarang.
2: Pemerintah menyebut bantuan kurban presiden melalui Banmaspres menjadi bagian dari bantuan kemasyarakatan negara yang telah dianggarkan secara resmi melalui APBN. Selain membantu masyarakat saat Idul Adha, program tersebut juga diharapkan memberi manfaat ekonomi bagi peternak lokal dan masyarakat penerima. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penggunaan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto memunculkan beragam tanggapan masyarakat. Sebagian warga menilai program ini menjadi bentuk kepedulian sosial pemerintah saat Idul Adha. Sementara yang lain berharap penggunaan anggaran negara tetap dilakukan secara tepat hingga transparan. Kami himpun beberapa tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Ya, setahu saya sih kalau korban itu harus pakai duit pribadi ya. Kalau mengenai itu pakai duit APBN ya berarti duit pribadi mereka dong APBN.
2: Harapannya penyalurannya tepat sasaran dan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Kalau bisa juga melibatkan peternak lokal daerah.
3: Menurut saya sih bermanfaat ya, terutama buat warga yang emang membutuhkan gitu. Terus juga dia jarang dapat daging kurban. Jadi momen kayak gini bisa membantu masyarakat juga sih.

0: Pertanyaan RRI pagi hari ini juga mengangkat terkait dengan bagaimana bantuan korban dari APBN sah tidak melanggar aturan, menjadi topik editorial yang akan disampaikan selengkapnya oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Diskusi publik mengenai bantuan 1.098 hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto yang bersumber dari APBN senilai 100 miliar rupiah merupakan bukti indahnya keterbukaan informasi di negara kita. Namun, di balik diskusi tersebut, ada satu fakta fundamental yang perlu kita pahami bersama. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara untuk rakyatnya. Jika kita bedah secara hukum, bantuan yang disebar ke 552 daerah ini sepenuhnya sah. Ini merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres yang memiliki dasar hukum kuat dalam Undang-Undang APBN 2026. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki mekanisme resmi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem keuangan negara. Tidak hanya dari sisi hukum negara, dari sudut pandang hukum Islam pun langkah ini mendapat lampu hijau. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan bahwa pembelian hewan kurban oleh kepala negara menggunakan APBN adalah sah secara syar'i, karena kemaslahatannya kembali langsung kepada masyarakat luas. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tradisi baik ini bukanlah hal baru. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo, negara selalu hadir melalui berbagai instrumen jaring pengaman sosial, mulai dari bantuan sembako, rumah layak huni, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan rumah ibadah, penggunaan anggaran negara untuk program sosial kemasyarakatan adalah hal yang lazim, bahkan mulia dilakukan oleh seorang kepala negara. Maka, menyambut momentum Hari Raya Idul Adha 147 Hijriah ini, mari kita melihat dampak besarnya. Ada ribuan keluarga yang akan merasakan kegembiraan berkurban yang barangkali jarang mereka nikmati di hari-hari biasa. Lebih dari sekedar siar keagamaan dan solidaritas sosial, kebijakan ini adalah motor penggerak ekonomi rakyat. Bayangkan, berapa banyak peternak lokal di daerah yang terbantu? Berapa besar perputaran ekonomi daerah yang tercipta dari pengadaan berskala besar ini? Negara tidak boleh absen dalam membantu rakyatnya. Melalui program Banmaspres ini, pemerintah justru sedang memastikan bahwa keadilan sosial dan kue pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing dalam perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah Rabu kemarin. Daging hewan kurban selain dibagikan kepada diaspora Malaysia juga diberikan kepada sejumlah panti asuhan dan kaum duafa di Jakarta. Selengkapnya kami hadirkan informasi bersama Retno Mandasari.
2: Dengan semangat mengangkat itu penuh
3: Hari Idul Adha 1447 Hijriah di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta berlangsung hikmat dan penuh makna. Acara tahunan tersebut dihadiri sekitar 250 warga negara Malaysia yang terdiri atas diaspora Malaysia, mahasiswa hingga staf dari Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Kuasa usaha Ad Interim, Kuai Kedutaan Besar Malaysia, Farzami Sarkawi mengatakan, kegiatan tersebut kembali digelar setelah sebelumnya sempat terkendala pandemi COVID-19. Tahun 2026 menjadi penyelenggaraan keempat secara berturut-turut sejak kegiatan kembali diaktifkan. Farzami mengungkapkan dalam pelaksanaan kurban tahun ini, Kedutaan Besar Malaysia menyembelih 4 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Proses kurban melibatkan partisipasi 27 warga Malaysia yang tinggal di Indonesia serta staf kedutaan.
2: Acara tahun ini kita adakan secara sederhana dengan semangat penuh kesederhanaan dengan fokus kepada ibadah. Ibadah kurban. Dan tahun ini kita kekal seperti mana tahun sebelumnya, ada 4 lembu yang dikorbankan atau sapi dalam bahasa Indonesia dan 16 ekor kambing.
3: Sementara itu, salah seorang warga Malaysia di Jakarta, Siti Hajar, mengaku suasana Idul Adha di Jakarta tetap terasa hangat meski dirayakan jauh dari kampung halaman.
4: Perasaannya okey, tapi saya rasa it's a bit different kalau you merayakan di Malaysia dengan family. Tapi the thing is, like, suasananya sama kayak di Malaysia. Jadi pagi-pagi itu surat Idul Adha bersama-sama.
3: Kuasa usaha Ad Interim Farzami Sarkawi menyebut perayaan Idul Adha tahun ini mengusung konsep sederhana dengan menitikberatkan pada nilai ibadah dan semangat pengorbanan. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi momentum mempererat hubungan antar warga Malaysia di Indonesia. Sementara usai melaksanakan sholat Idul Adha bersama staf dan masyarakat Malaysia di Jakarta, para peserta menikmati hidangan khas serta mengikuti rangkaian kegiatan kebersamaan.
2: Itulah tadi yang telah
3: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bertajuk pengorbanan dengan keikhlasan.

Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Muhammad Soebul Fikri melangkah ke babak 16 besar Singapore Open 2026. Mereka mengalahkan wakil China Taipei Fang Chile dan Jen Fang Jianli dalam rubber game.

Informasi tadi menutup rangkaian Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti melalui www.rri.co.id. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksud e, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
5: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
4: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
5: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
4: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
5: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
4: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
5: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
4: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
5: atau bisa melalui telepon di 0293-363616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
4: Saya Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital,
5: dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
4: Yuk bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
5: Stop bullying mulai dari kita.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.

Kembali lagi bersama ya di Semangat Pagi. Terima kasih buat sahabat pendengar yang masih bergabung bersama dengan Salsa. Nah, sahabat pendengar, tentunya ini di waktu-waktu dekat setelah apa nih? Setelah berkurban, tentu akan ada banyak daging kurban ya. Nah, sahabat pendengar, menyimpan daging kurban dengan benar itu sangat penting ya, agar tetap segar dan juga tahan lama. Yaitu dengan cara jangan dicuci sebelum disimpan. Nah, mencuci daging mentah sebelum dibekukan itu justru memicu bakteri cepat berkembang dan membuat daging lebih cepat busuk ya. Kalau kotor, cukup bersihkan dengan tisu dapur atau lap bersih saja. Yang kedua, potong sesuai dengan porsi. Nah, sebelum disimpan, potong daging jadi bagian-bagian kecil sesuai dengan takaran sekali masak. Misalnya porsi untuk rendang, porsi untuk sop, seperti itu ya. Ini tujuannya agar tidak perlu mencairkan seluruh daging jika hanya ingin memasak sebagian saja. Kemudian yang ketiga, gunakan wadah kedap udara. Bisa pakai wadah plastik atau aluminium foil ya, yang rapat dan juga kedap udara. Pastikan juga tidak ada udara di dalam kemasan untuk mencegah freezer burn atau daging kering atau daging rusak karena suhu dingin begitu. Terus simpan dalam freezer. Ini dengan freezer minus 18 derajat, daging bisa tahan 6 sampai 12 bulan. Kalau di chiller atau kulkas biasa, daging hanya bertahan 1 sampai dengan 2 hari saja. Atur posisi freezernya, ini pisahkan daging dan juga jeroan, pisahkan dari makanan-makanan yang matang. Begitu ya. Dan untuk cara mencairkannya, yang benar, jangan mencairkan daging di suhu ruang. Pindahkan dari freezer ke kulkas bawah ya, semalaman, atau rendam di dalam air dingin bersama dengan wadahnya. Begitu ya sahabat pendengar, jadi kita sudah tahu bagaimana caranya untuk menyimpan agar daging kurban ini tetap bernutrisi yang bagus juga untuk kita. Jadi bisa Anda cek semuanya secara lengkap ya. Baik sahabat pendengar, masih menemani tentunya di Semangat Pagi, dan ada Zia and Mickey dengan Aku Dah Lupa.

0: Halo Mas Bro, apa kabar?
1: Wah, baik Mbak, kamu gimana?
0: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
1: Ya, lumayan Mbak, yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu gak Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
0: Malah Mas, kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
1: Oh gitu.
0: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
1: Tapi apa aja manfaatnya?
0: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
1: Oh iya ya.
0: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
1: Oh iya iya.
0: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
1: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
0: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota.
0: Nah, promosi dari pemerintah juga.
1: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
0: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas

0: lumpang koyor, kupat sayur, soto, lan dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
1: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
0: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an, cocok gawe sarapan lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang Medok Koyor Empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari Rp5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood atau WA di nomor 0822-2924-1069.
0: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedaisekarayu_magelang.
2: Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.

0: Indonesia.
1: Kabar Indonesia.
0: Kabar Indonesia.
2: Kabar Indonesia bersama saya Salsa. Sahabat, animo masyarakat non-muslim menyerahkan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah ke Masjid Istiqlal Jakarta cukup tinggi. Hal itu disampaikan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Nasaruddin mengatakan Idul Adha identik dengan bulan berbagi sehingga masyarakat diharapkan menikmati protein dari daging kurban. Karena itu, antusias masyarakat untuk menyerahkan hewan kurban di Istiqlal cukup tinggi. Masyarakat non-muslim menyadari bahwa banyak masyarakat Indonesia yang membutuhkan daging sebagai asupan gizi. Kendati demikian, hewan-hewan kurban dari masyarakat non-muslim adalah bantuan sosial karena pihak yang wajib berkurban adalah umat Islam. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelinge, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program Program unggulan hidupkan kembali Rumah Sakit Pro Rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
2: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
3: Untuk semua usia.
4: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

0: Instan Edukasi, hari ini 28 Mei 1738 adalah hari kelahiran seorang dokter sekaligus politisi terkenal dari Perancis. Namanya Joseph Ignace Gulatin. Ketika saya menyebut Gulatin, Anda teringat akan sesuatu? Ya, Gulatin adalah nama yang merujuk pada sebilah pisau besar untuk eksekusi hukuman mati di Perancis. Bagaimana awal mula nama seorang dokter terkenal menjadi nama perangkat mekanis hukuman mati? Insan Edukasi, Joseph Ignace Gulatin adalah dokter yang sangat berdedikasi dalam pekerjaannya. Ia sering dijadikan staf ahli pemerintah untuk meneliti suatu kasus. Keahliannya itu mengantarkan Gulatin menjadi anggota Majelis Nasional dalam pemerintahan Prancis kala itu. Sebagai anggota majelis, Gulatin lebih memfokuskan perhatiannya terhadap reformasi dunia medis. Prancis di abad ke-18, eksekusi hukuman mati bagi terpidana kelas atas adalah dengan hukuman pancung menggunakan pedang atau kapak. Yang membuat miris, seringkali pedang atau kapak itu tumpul, sehingga terpidana akan menderita sekian waktu sampai ajal menjemputnya. Sementara, terpidana yang berasal dari kelas menengah ke bawah biasanya dieksekusi dengan hukuman gantung. Tentu saja penderitaan yang dialami terpidana hukuman gantung tidak jauh berbeda dari terpidana hukuman pancung. Fakta ini membuat Gulatin menyarankan kepada pemerintah agar menggunakan perangkat mekanis tertentu yang tidak menimbulkan rasa sakit bagi terpidana hukuman mati. Gulatin berasumsi, jika hukuman mati dilaksanakan dengan perangkat mekanis yang sama tanpa membedakan kelas, maka publik akan lebih menghargai hak-hak para terpidana. Meskipun demikian, sesungguhnya Gulatin menolak pemberlakuan hukuman mati. Ia justru berharap penerapan metode hukuman mati yang humanis, efisien, dan tanpa rasa sakit dapat menjadi langkah pertama menuju penghapusan pemberlakuan hukuman mati. Insan Edukasi, proposal Gulatin diterima oleh Majelis Nasional adalah Antoine Louis, anggota Akademi Ahli Bedah Prancis. Louis menjadi orang pertama yang membuat perangkat mekanis tersebut berupa seperangkat bangunan dari kayu. Di situ, terdapat sebuah tempat untuk meletakkan kepala terpidana tepat di bawah sebilah pisau besar seberat 40 kilo yang digantung dengan tali pada ketinggian tertentu. Peralatan ini digunakan secara resmi untuk eksekusi hukuman mati sejak tahun 1792 hingga tahun 1977. Insan Edukasi, awalnya perangkat mekanis ini dinamakan Louison atau Louisette, sesuai nama penemunya Antoine Louis. Namun, pers sering menyebutnya Gulatin, sesuai nama sang pencetus ide, Joseph Ignace Gulatin. Gulatin dan keluarga merasa malu dengan penyebutan itu, sehingga mengajukan petisi kepada pemerintah Prancis untuk mengganti nama perangkat tersebut. Pemerintah menolak, sehingga akhirnya Gulatin rela mengganti nama keluarganya. Insan Edukasi, itu sebabnya nama pisau besar untuk eksekusi hukuman mati di Perancis sampai sekarang tetap disebut Gulatin.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut dari masa ke masa, Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpang cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial kita. Saya Evin Sita Yudha Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke 1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
5: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu gak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
4: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.

Sauteningan memasak daging kurban ya, sapi atau kambing agar empuk itu bisa dilakukan dengan memotong melawan serat, kemudian juga memukul dagingnya ya. Tips dasar sebelum memasak untuk daging kurban nih, baik daging sapi maupun daging kambing. Jangan langsung dicuci sauteningan. Daging kurban ini sebaiknya tidak dicuci sebelum disimpan agar tidak bau atau alot ya. Lap bersih aja kalau kotor. Kemudian potong melawan arah serat. Potong daging tegak lurus dengan seratnya untuk memutus serat otot sehingga dagingnya ini lebih mudah untuk dikunyah. Kemudian yang ketiga, diamkan dulu, diamkan selama 4-6 jam, bahkan bisa 24 jam setelah disembelih agar tidak melalui proses kaku begitu ya. Dan selanjutnya pukul-pukul daging ini bisa menggunakan palu khusus daging atau bisa menggunakan punggung pisau untuk memukul-mukul permukaan daging agar teksturnya lebih lunak. Nah, untuk melunakkan juga bisa menggunakan bahan-bahan alami ya sauteningan, seperti daun pepaya. Ini bisa dibungkus dagingnya dengan daun pepaya yang sudah diremas lalu diamkan 30-60 menit. Terus selanjutnya ada parutan nanas. Ini bisa dilumuri daging dengan parutan nanas muda lalu diamkan selama 15-30 menit. Serta ada baking soda, baluri permukaan daging dengan baking soda dan diamkan selama 1-2 jam sebelum dimasak. Nah begitu ya sauteningan. Jadi kalau sudah tahu tipsnya, tinggal mau apa nih, masak apa nih menunya begitu ya. Baik, menemani kita dulu ya, tentunya sauteningan, ada Magic dengan Drew.

hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

0: pergi yuk muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Baik, sobat yang tidak terasa ya, Salsa sudah menemani dari jam 6 pagi tadi di Semangat Pagi. Dan ini waktunya buat Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat berlibur ya sobat dengar, happy weekend, dan selamat menikmati daging kurban. Semoga berkah semuanya. Dan Salsa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Raya Idul Adha atau hari raya berkurban ya. Pada malam Selasa kemarin 25 Mei 2026 dan pagi hari ini mungkin sahabat pendengar masih melanjutkan begitu ya prosesi potong hewan kurban. Ada yang selesai dalam satu hari, tapi juga ada yang memang berlimpah ya rezekinya sehingga dilakoni dalam waktu 2 hari untuk bisa memotong dan juga membagikan hewan kurban kepada siapapun itu ya. Ada yang sudah terlalu penuh lemari pendinginnya atau lemari pembekunya. Ini cukup tricky ya, di mana memang segalanya harus dipersiapkan, mulai dari proses sebelum hari raya kurban datang, sebaiknya sudah memilih dan memilah alat packaging yang tepat untuk bisa memasukkan daging kurban, apakah itu kambing, apakah itu sapi dan lain sebagainya ke dalam lemari pendingin kita. Alih-alih bisa jadi lebih fresh atau bisa disimpan lebih lama, justru bisa gagal gara-gara proses penyimpanannya. Yuk simak nanti beberapa tips gimana ya caranya untuk bisa menyimpan daging kurban di kulkas atau di freezer tanpa bau, tanpa kuman, dan aman untuk kesehatan. Sahabat pendengar bisa bergabung bareng sama Vita di Inspirasi Keluarga sampai nanti jam 12 saja. Jadi pastikan pagi hari ini menjelang siang, sembari mungkin ada yang sudah mulai apa ya, mengolah daging kurban, ada yang membuat sate, rendang dan lain sebagainya, atau ada yang masih bingung ya karena saking banyaknya. Boleh deh untuk bisa sambil dengerin Vita di 103,5 Magelang FM. Oke deh, kalau gitu kita dengerin dulu ya lagu spesial yang dihadirkan oleh Ari Lasso dalam konser 30 tahun berkarya di Belantika Musik Indonesia Dewa 19 bersama Ari Lasso dengan 2 single yang dilahirkan, yakni Satu dan Tangis Terakhir. Tapi kali ini Vita mau hadirkan lagu yang satu ini, di mana sentuhan orkestranya kental dan juga benar-benar ngerasa dekat sekali dengan Tuhan. Salam hangat dan juga salam sehat buat sahabat pendengar semua di 103,5 Magelang FM, Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua.

0: Loh, Dok, ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat menepel.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Sil, main ke rumah kita yuk.
4: Kapan? Sekarang?
3: Iya, sekarang.
4: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana. Gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak. Aduh, ngeri banget.
3: Oh, gitu. Terus-terus, kamu udah lapor?
4: Lapor?
3: Iya, lapor.
4: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
3: Loh, ya bisa dong. Caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
4: Terus-terus, gitu aja nih?
3: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
4: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
3: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
4: Wah, keren banget ya! Monggo Lapor. Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Monggo Lapor. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Lord Byron, seorang penyair terkenal Inggris yang hidup di abad 17, pernah mengatakan, "Kehabisan kekuatan untuk mengendalikan diri merupakan permulaan turunnya martabat."
1: Insan edukasi. Seseorang disebut kuat ketika dia sudah menemukan cara untuk mengalahkan dan mengendalikan dirinya. Inilah hal yang kita sadari sangat kurang dalam diri kita. Salah satu komponen yang penting dalam memperkaya kehidupan spiritual kita adalah pengendalian diri, yaitu mengalahkan musuh terbesar, yakni diri kita sendiri. Mengendalikan diri menunjukkan kebesaran karakter seseorang. Mengendalikan orang lain hanya menunjukkan sebagian kebaikan karakter yang kita miliki. Jika kita sudah dapat mengendalikan diri kita, berarti kita sudah mencapai tahapan kecerdasan spiritual yang tinggi. Mengalahkan dan mengendalikan diri sendiri bukanlah sebuah peristiwa, tetapi sebuah kebiasaan dan kedisiplinan yang harus kita lakukan setiap hari. Nah, insan edukasi, apakah Anda termasuk orang yang telah mampu mengendalikan diri?

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Walah, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu.
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
3: Oh iya ya.
2: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh, iya, iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
4: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
5: Untuk semua usia.
6: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

0: Instan Edukasi, hari ini 28 Mei 1738 adalah hari kelahiran seorang dokter sekaligus politisi terkenal dari Perancis. Namanya Joseph Ignace Gulatin. Ketika saya menyebut Gulatin, Anda teringat akan sesuatu? Ya, Gulatin adalah nama yang merujuk pada sebilah pisau besar untuk eksekusi hukuman mati di Perancis. Bagaimana awal mula nama seorang dokter terkenal menjadi nama perangkat mekanis hukuman mati? Insan Edukasi, Joseph Ignace Gulatin adalah dokter yang sangat berdedikasi dalam pekerjaannya. Ia sering dijadikan staf ahli pemerintah untuk meneliti suatu kasus. Keahliannya itu mengantarkan Gulatin menjadi anggota Majelis Nasional dalam pemerintahan Prancis kala itu. Sebagai anggota majelis, Gulatin lebih memfokuskan perhatiannya terhadap reformasi dunia medis. Prancis di abad ke-18, eksekusi hukuman mati bagi terpidana kelas atas adalah dengan hukuman pancung menggunakan pedang atau kapak. Yang membuat miris, seringkali pedang atau kapak itu tumpul, sehingga terpidana akan menderita sekian waktu sampai ajal menjemputnya. Sementara, terpidana yang berasal dari kelas menengah ke bawah biasanya dieksekusi dengan hukuman gantung. Tentu saja penderitaan yang dialami terpidana hukuman gantung tidak jauh berbeda dari terpidana hukuman pancung. Fakta ini membuat Gulatin menyarankan kepada pemerintah agar menggunakan perangkat mekanis tertentu yang tidak menimbulkan rasa sakit bagi terpidana hukuman mati. Gulatin berasumsi, jika hukuman mati dilaksanakan dengan perangkat mekanis yang sama, tanpa membedakan kelas, maka publik akan lebih menghargai hak-hak para terpidana. Meskipun demikian, sesungguhnya Gulatin menolak pemberlakuan hukuman mati. Ia justru berharap penerapan metode hukuman mati yang humanis, efisien, dan tanpa rasa sakit dapat menjadi langkah pertama menuju penghapusan pemberlakuan hukuman mati. Insan Edukasi, proposal Gulatin diterima oleh Majelis Nasional adalah Antoine Louis, anggota Akademi Ahli Bedah Perancis. Louis menjadi orang pertama yang membuat perangkat mekanis tersebut berupa seperangkat bangunan dari kayu. Di situ, terdapat sebuah tempat untuk meletakkan kepala terpidana tepat di bawah sebilah pisau besar seberat 40 kilo yang digantung dengan tali pada ketinggian tertentu. Peralatan ini digunakan secara resmi untuk eksekusi hukuman mati sejak tahun 1792 hingga tahun 1977. Instan Edukasi, awalnya perangkat mekanis ini dinamakan Louisong atau Louisette, sesuai nama penemunya Antoine Louis. Namun, pers sering menyebutnya Gulatin, sesuai nama sang pencetus ide, Joseph Ignace Gulatin. Gulatin dan keluarga merasa malu dengan penyebutan itu, sehingga mengajukan petisi kepada pemerintah Prancis untuk mengganti nama perangkat tersebut. Pemerintah menolak, sehingga akhirnya Gulatin rela mengganti nama keluarganya. Insan Edukasi, itu sebabnya nama pisau besar untuk eksekusi hukuman mati di Perancis sampai sekarang tetap disebut Gulatin.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio.

0: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae, emas murni modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh.

sobat pendengar. Lagi sibuk ya di dapur untuk bisa menghidangkan masakan yang paling spesial, karena pasti butuh keahlian tersendiri ya untuk bisa mengolah daging dengan teknik-teknik yang bikin empuk lah, atau justru teknik yang bikin dagingnya tidak bau. Tapi nih sahabat pendengar, saya yakin gak cuma satu bungkus dua bungkus aja yang ada di kulkas Anda sekarang ini, tapi justru banyak ya, bisa 3 kiloan. Bayangin sih, kulkas yang sekecil semungil itu, seimut itu, bisa memuat sampai lebih dari 3 kilo. Ya, banyak sekali masyarakat yang memanfaatkan untuk bisa mengolahnya lebih simpel lagi. Jadi ketika masuk freezer itu sudah dalam bentuk olahan yang siap dipanaskan misalnya, atau siap diolah misalnya, atau justru Anda memilih dengan daging yang segar kemudian disimpan aja di dalam freezer gitu ya. Ya sahabat, hal yang paling diperhatikan ketika Anda mau menyimpan daging begitu ya, ini adalah proses penyimpanannya. Apakah selama ini yang dilakukan sudah betul? Ya, sahabat pendengar, sebaiknya kalau Anda mendapatkan daging kurban atau barusan beli di supermarket gitu ya, sebaiknya tidak dicuci karena menghindarkan bakteri yang ada di dalam kandungan air mengalir itu, justru bisa tidur dengan nyenyak di daging yang mau Anda simpan. Pastikan hanya dilap saja menggunakan tisu. Kalaupun ada yang kotor, terkena tanah misalnya, atau terkena sedikit batu, karena memang prosesnya kita tidak tahu pemotongannya, dibersihkan saja, dipotong saja begitu ya. Nah, simpan daging kurban dengan benar agar tetap aman dari kuman. Pokoknya jangan cuci daging sebelum masuk freezer. Potong kecil-kecil sesuai porsi masak yang pengen Anda masak gitu ya. Ada yang dimasak rendang, ada yang dimasuk masak bakso urat, dendeng, atau mungkin sate dan lain sebagainya deh. Yang pasti sudah dalam porsinya masing-masing. Jangan lupa kemas dalam wadah kedap udara atau plastik vakum, dan bekukan segera pada suhu minus 18 derajat Celcius atau lebih rendah. Kalau Vita sih, biasanya masukin dulu ke chiller, ke dalam kulkas bagian bawah selama semalam. Kemudian esoknya baru deh bongkar-bongkar freezer untuk bisa memasukkan kembali daging yang sudah ditaruh di kulkas bagian bawah tadi. Hindari menyimpan jeroan dicampur dengan daging untuk mencegah kontaminasi silang bakteri, karena sayang banget. Ya, tentu saja kalau sudah memutuskan untuk dikonsumsi, penanganan awal sih jangan langsung ya daging yang beku itu ditaruh di suhu ruangan, digeletakin gitu aja di luar, nunggu sampai nanti esnya mencair. Tidak ya sahabat pendengar, tapi justru turunkan ke dalam chiller sampai benar-benar dagingnya fresh, dagingnya menyusut esnya dengan sendirinya, karena ini akan lebih aman begitu ya. Nah, penanganan awal kalau sahabat pendengar mau memasak, jangan dicuci langsung. Dicuci langsung ini ya, direvisi ya. Penanganan awal sebelum masuk kulkas nih, pertama memang jangan dicuci, tapi kalau sudah mau dimasak ya dicuci, bersihkan dari kotoran. Pastikan ketika sahabat pendengar mau memasaknya juga dalam kondisi yang
tangan steril semuanya gitu ya. Jauh dari darah-darah yang mengalir itu sudah dibersihkan terlebih dahulu. Ya, selamat menyimpan daging-daging kurban yang mungkin Anda dapatkan dengan berlimpah. Alhamdulillah ya. Ada Ibu Pramono, lagunya sudah Vita putarkan tadi. Salam-salamnya untuk Bu Riono, Bu Wit, ada Bu Nani, Bu Haryani ya, Pak Iwan dan semuanya saja. Bu Tuti, apa kabar? Semoga sehat selalu. Mama Vega, Bunda Eti, ini Mas Anto di Sleman ya. Nanti Vita akan hadirkan lagunya satu persatu. Vita tungguin untuk bisa bergabung di 0293-366-899 untuk bisa bergabung melalui telepon. Kali ini kita hadirkan lagu kolaborasi dari Krisdayanti dan Sandi Sandoro, Hanya Memuji. Spesial buat sobat pendengar semua, selamat beraktivitas dalam salam.

0: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dina Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang medok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu.

0: Pagi Bikin Lagi.
1: Dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

103,5 Magelang FM. Selamat pagi sahabat pendengar, menjumpai Anda dalam Kabar Indonesia. Sahabat pendengar, Menteri Agama ungkap tingginya antusias non-muslim salurkan hewan kurban di Masjid Istiqlal. Dari RRI dikabarkan, animu masyarakat non-muslim menyerahkan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah ke Masjid Istiqlal, Jakarta cukup tinggi. Hal itu disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar. Nasaruddin mengatakan Idul Adha identik dengan bulan berbagi sehingga masyarakat diharapkan menikmati protein dari daging kurban. Karena itu, antusiasme masyarakat untuk menyerahkan hewan kurban di Istiqlal cukup tinggi. Masyarakat non-muslim menyadari bahwa banyak masyarakat Indonesia yang membutuhkan daging sebagai asupan gizi. Kendati demikian, hewan-hewan kurban dari masyarakat non-muslim adalah bantuan sosial karena pihak yang wajib berkurban adalah umat Islam. Masjid Istiqlal juga menerima hewan kurban dari institusi atau perusahaan termasuk Gereja Katedral Jakarta yang turut menyumbangkan sapi kurban. Nasaruddin mengatakan data sementara jumlah hewan kurban hingga hari pelaksanaan sholat Idul Adha 63 ekor sapi, 18 ekor kambing, dan 1 ekor domba. Termasuk di dalamnya hewan kurban sapi dari Presiden Prabowo dengan berat 1,3 ton dan Wapres Gibran Rakabuming Raka 1,2 ton. Jumlah hewan kurban akan terus bertambah, nantinya daging kurban akan didistribusikan kepada masjid-masjid di Jabodetabek. Pondok pesantren, majelis taklim, daging kurban juga akan diberikan kepada pegawai Masjid Istiqlal termasuk satpam, klinik servis, dan office boy. Sementara itu, panitia kurban Masjid Istiqlal tidak memberlakukan kupon. Panitia akan mengantar langsung daging kurban yang membutuhkan. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini terus bisa disimak hanya di Kabar Indonesia dari 103,5 Magelang FM.

Tahun 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus merawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut, dari masa ke masa Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial Tuhan. Saya Evin Sita Yudha Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sahabat pendengar yang mau gabung lewat telepon, jangan ke WhatsApp ya, karena gak bisa ditelepon. Ini WhatsAppnya WhatsApp di komputer ya, jadi gak bisa untuk diangkat. Sahabat pendengar yang mau telepon bisa di 02 93 366 899. Itu nomor yang paling cantik ya untuk bisa bergabung. Bu Tuti Haryanti, lagunya Pasrah ya, Pasrah dari Ermi Kulit. Kita udah puterin belum sih? Sepertinya belum ya. Oh, sudah. Ya, terima kasih sudah bergabung. 366899, ada siapa di sana? Halo, Inspirasi Keluarga.
1: Halo, Inspirasi Keluarga, Inspirasi kita semua, Mbak Vita yang cantik.
0: Halo ibuku yang cantik. Wah, belum dibaca di WhatsApp-nya.
1: Iya, aku nunggu loh. Tunggu ketah tadi, kok gak dibaca-baca. Iya, tak ada.
0: Lagi apa, Bu?
1: Lagi barusan masak.
0: Masak apa?
1: Ya, itu, korban.
0: Masih bisa dahar daging ya?
1: Aku gak dagingnya, teman aku tahunya aja dong.
0: Oh gitu.
1: Aku goreng tahu ya bawang.
0: Oh enak.
1: Sambal itu enak banget ya bawang.
0: Itu jadi lauk lauk nasi apa lauk tahu ya? Apalagi dipenyet ya, wah itu juga enak ya, sekali.
1: Penyet itu dong, tak penyet itu.
0: Oh baiklah.
1: Sama lombok itu. Pedes-pedes sedikit aja, nggak berani ya.
0: Iya. Banyak-banyak. Yang penting sekarang. Makannya tetap terukur semuanya biar tetap sehat ya Bu ya.
1: Iya. Mm-mm. Pokoknya kita harus menjaga kesehatan itu dengan penuh kehikmatan. Mm-mm. Dalam makanan.
0: Iya. Monggo Bu, mau request apa?
1: Lagunya itu tadi aja. Mm-mm. Terus salam-salamnya tak tambahin bapak-bapak ya. Bapak Untung Samidi, Pak Sunarko di Jepkes, Pak Tarmono, Pak Rimbang, Pak Prianto, Eyang Dipo, terus Engkong Ariandu, terus siapa itu Bu Mariono, Bu Haryani, Mama Vega, Mama Olga, terus Bu Endang Wahyu itu kok katanya baru di Sangu itu ada apa ya? Itu mungkin nganu bagi-bagi korban toh ya?
0: Kurang tahu ya Vita ya?
1: Ya. Kok katanya itu saya di Sangu pun gitu.
0: Oh gitu, lagi jalan-jalan mungkin sama bapak ya?
1: Enggak, sama grup itu kok, sama para anti bukan toh itu ya, kok banyak tuh orangnya.
0: Oke.
1: Ya. Ya udah itu saja Mbak Vita. Buat Mbak Vita bertugas harus jaga kesehatan.
0: Iya.
1: Buat salam buat si Arsi kecil yang cantik mungil, yang pinter.
0: Amin.
1: Tapi sama neneknya kok belum diajak ke sini lu.
0: Iya ya, belum ke situ lagi ya, lain kali ya Bu. Ini
1: ya, pokoknya sehat dulu.
0: Pengorbanannya dari Dian atau Trio Ambisi?
1: Dari yang bagus pokoknya.
0: Yang bagus apa?
1: Ya dari Dian ya bisa.
0: Oh baiklah.
1: Ya udah, makasih Mbak Vita. Bertugas sehat selalu. Rezeki lancar.
0: Amin, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Sehat selalu Bu.
1: Ya, oh lagi apa? Buat siapa itu?
0: Siapa?
1: Pak Ngateman di Tidan Dudan, Mbak Ngateman sekalian.
0: Oh ya.
1: Itu keinginnya aku mau dikirimin lagu gitu ya. Ya besok tak kirimin. Aku tuh nganusan belo mesti Magelang FM gitu.
0: Oh siap. Terima kasih Bu.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Riono sudah bergabung ya di 366899. Mama Vega, wih lagi bikin bacem jeroan ya. Daging dan tulang sudah dimasukkan ke kulkas, hatinya di Lombok Ijo. Aduh, enak banget itu ya. Ya pokoknya buat masak-masak deh buat Mama Vega ya. Buat sobat pendengar semuanya, lagunya Asmara sudah diputarkan Novia Kolopaking tadi hadir. Salamnya buat Bu Endang Wahyu, Bu Riono, Oma Hesti, Mbak Murni, Mbak Sekar juga, Bu Rati, Bunda Eti, Bu Sadowo juga, Mama Olga ya, Mbak Susi, Mbak Nungki, buat Mbak Nadine, Mbak Erna Dwi juga, Pak Bronco. Pokoknya yang paling spesial ini mah ada Pak Rohyanto juga, Pak Iwan, Pak Rimbang, Pak Prianto dan Pak Herman ya. Selamat pagi. Ini masih pagi kan ya, gak mau mengucapkan siang. Enggan kayaknya ya Bu Riono. Oke, lagunya ditunggu habis ini diputarkan. Ini salamnya yang belum terbaca ya, buat Bu Indarto sekalian, Bu Neni, ada Bu siapa, Nani, Bu Sadewo, Bu Endang Wahyu, Bunda Eti ya, Mama Vega, Bu Pramono juga, Bu Tuti Haryati, kemudian Mbak Sekar. Apa kabar juga buat Bu Sadowo? Lagi apa ini Bu Sadowo? Pokoknya selamat mendengarkan lagu-lagu di Inspirasi Keluarga ya. Tenda Biru sesaat lagi juga Vita hadirkan. Salamnya buat Bu Eti, Bu Riono, Bu Nani juga di Kalinegoro. Ada Bu Endang Wahyu, Bu Erna Dwi, Mama Vega, Mbak Murni juga, Bu Tuti Haryanti. Ada Pak Iwan, Pak Suprianto juga, Pak Dipoyono, Pak Rohyanto semuanya ya. Pokoknya selamat beraktivitas apa saja. Bunda Eti, kembali kasih ya. Isabella langsung dimunculkan sebelum dibacakan. Pokoknya buat Bu Sadowo, Bu Aryani, Bu Erna Dwi, ada siapa lagi, Bu Nani di Kalinegoro, Mama Vega, Bu Endang Wahyu juga, Bu Riono, Mbak Murni sama Bu Pramono di Bangodongan sana, Pak Prianto, pokoknya selamat siang juga. Oke, Vita mengucapkan sugeng tindak ya untuk Bu Indarto sekalian. Nah, ini bersama Koko Prabu yang siang hari ini mau ke Jakarta. Hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan dan juga bisa berjumpa dengan keluarga tercinta di sana.

0: Apa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat meneh, Pak.
0: Waduh, yowis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari, ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
4: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
3: Memangnya ada apa sih di sana?
4: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
3: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
4: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
3: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
4: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh. Bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love California dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.
5: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
6: Untuk semua usia.

0: Kata Mutiara, karya Sai Baba, seorang guru dari India. Ada dua yang harus Anda lupakan, yaitu kebaikan yang Anda lakukan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada Anda.
1: Insan edukasi, kita diingatkan bahwa dalam melakukan suatu pekerjaan, lakukanlah dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan atau balasan. Lupakanlah kebaikan pada orang lain, lupakan pula kesalahan orang lain pada diri kita. Menjadi seseorang yang besar hati dan pemaaf, menjadikan diri kita besar dan dihargai.

Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.

0: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
1: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
0: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
1: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Lah, Den Bagas, saiki kerjoning pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
4: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
3: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
4: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ono kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
1: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

sahabat pendengar. Terima kasih sudah bergabung bersama Vita di Inspirasi Keluarga ya. Hari ini tepatnya di tanggal 28 Mei 2026 ya, menjadi hari cuti bersama. Jadi selamat berlibur deh buat sahabat pendengar semua yang mana merayakan Hari Raya Idul Adha, juga mungkin masih membersamai atau menyatu bersama warga untuk bisa memotong hewan kurban begitu ya. Senang sekali pasti karena bisa mengajarkan arti kebaikan berbagi dengan penuh keikhlasan. Ada beberapa lagu spesial yang bakal Vita hadirkan untuk menemani sahabat pendengar beraktivitas, terutama untuk Anda yang suka sekali dengan lagu-lagu Tommy J. Pisa di batas kota ini ya. Spesial buat sahabat pendengar semua, tetap stay tune hanya di 103,5 Magelang FM, Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

103,5 Magelang FM, selamat bergabung bersama Vita dalam Kabar Indonesia. Sahabat pendengar, Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah menyebut daging segar tidak perlu dicuci sebelum disimpan di lemari pendingin. Medik veteriner Madya Distanak Jateng Anang Yusuf mengatakan, masyarakat perlu memperhatikan cara penyimpanan daging kurban agar kualitas dan nutrisi tetap terjaga. Menurutnya, masyarakat kerap menyimpan daging dalam potongan besar sebelum dimasukkan ke dalam freezer. Cara tersebut dinilai mempercepat penurunan kualitas daging karena proses pencairan ulang atau thawing dilakukan berulang kali. Anang menegaskan daging dalam kondisi normal dan tidak dan bersih tidak perlu dicuci sebelum disimpan di lemari es. Ia juga meminta panitia kurban untuk memisahkan kemasan antara daging, jeroan merah, dan jeroan hijau untuk menjaga higienitas distribusi. Sebelumnya, Pokja Kesehatan Masyarakat Veteriner di Stanak Jateng, Diana Dwi Arianti mengatakan, idealnya penyembelihan hewan kurban dilakukan di rumah potong hewan rumah Nisya. Namun penyembelihan di luar RPH tersebut, seperti dilakukan di masjid atau balai desa, tetap diperbolehkan selama memenuhi kaedah kesehatan masyarakat veteriner dan kesehatan hewan. Diana menjelaskan jeroan merah seperti hati, paru, limpa, dan ginjal perlu dipisahkan dari jeroan hijau seperti usus dan lambung karena berisiko membawa bakteri. Selain itu, pengemasan daging kurban dianjurkan menggunakan wadah food grade seperti plastik bening atau besek dan tidak mencampur daging sapi serta kambing dalam satu kemasan. Menurutnya, distribusi daging kepada penerima juga harus dilakukan secepat mungkin, maksimal 4 hingga 5 jam setelah penyembelihan. Diana juga mengimbau masyarakat tidak langsung mencuci daging sebelum disimpan di lemari es. Daging cukup dilap hingga kering lalu dibagi sesuai kebutuhan memasak sebelum dibekukan. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini dapat terus disimak hanya di Kabar Indonesia dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia.

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat mendengar, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Selamat berlibur buat Anda semua. Salam sehat, bahagia, dengan hati penuh berkah, dan juga dengan isi kepala yang lebih sehat lagi. Tentu saja dari 103,5 Magelang FM, kita pamit undur diri ya. Sampai jumpa dari ruang dengar favorit Anda ini.

Selamat siang sobat pendengar. Bertemu dengan Salsa ya di siang hari ini, hari Jumat, Jumat berkah tentunya. Masih dalam suasana libur ya, dan tentunya masih dalam suasana hari besar ya, Idul Adha. Baik, sobat pendengar, Salsa akan menemani sahabat pendengar semua sampai nanti 1 jam ke depan untuk hadirkan lagu-lagu dari musisi wanita. Di mana kita masih untuk membahas ya, kita masih dalam tema untuk mengapresiasi peran wanita tentunya. Dan sobat pendengar, industri musik global tentu dibentuk oleh para diva dan juga legend yang luar biasa ya, yang tentu tidak hanya memiliki vokal yang indah, tapi juga kemampuan menceritakan kisah-kisah yang tentu kisahnya ini mendalam ya, yang relevan dengan zaman. Nah, sobat pendengar, sederet musisi perempuan akan masuk dalam daftar sosok paling berpengaruh dalam industri musik dengan berbagai alasan tentunya. Oke, sobat pendengar, 10 musisi perempuan yang luar biasa karyanya di industri musik dunia. Pertama, ada Beyoncé yang jadi musisi paling banyak memenangkan Grammy Awards sepanjang karirnya, yaitu ada 32 penghargaan hingga tahun 2023. Tidak hanya menampilkan visual yang indah dalam video musik, tapi juga Queen Bee ini, sapaan akrabnya, juga kerap menampilkan lirik-lirik tentang feminisme yang mempengaruhi para penggemarnya. Berbeda dari artis-artis lainnya, Beyoncé ini seringkali merilis album tanpa pengumuman terlebih dahulu ya. Salah satu albumnya berjudul Lemonade di tahun 2016 ini adalah album konseptual yang menceritakan perjalanan Beyoncé saat menghadapi isu perselingkuhan dalam pernikahannya. Ada lagu All Night yang jadi puncaknya, sebuah lagu tentang penyembuhan. Ini dia lagunya.

Selanjutnya, seorang penyanyi yang berawal karirnya dengan genre country. Penyanyi dan penulis lagu Taylor Swift tumbuh menjadi penyanyi perempuan dan artis pop paling berpengaruh hingga saat ini. Ia pernah menarik katalog musiknya dari Spotify pada tahun 2014 sampai dengan 2017 karena tidak mendapatkan royalti. Hingga akhirnya pihak streaming musik itu mengubah aturannya. Nah, salah satu lagu yang cukup terkenal ya, The Last Great American Dynasty, dari album miliknya Folklore di tahun 2020. Nah, lagu ini ditulis di tengah masa karantina pandemi ya. Lagu ini menceritakan kisah nyata Rebecca Harkness, seorang sosialita eksentrik abad ke-20 yang mendirikan Harkness Ballet. Rebecca, yang merupakan pemilik awal dari rumah mewah di tepi pantai yang bernama Holiday House, plot twist menariknya ada di akhir lagu. Taylor Swift mengungkapkan bahwa dialah yang membeli rumah kosong itu puluhan tahun kemudian. Nah, yuk kita dengerin bareng-bareng The Last Great American Dynasty.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Mendengar masih bersama dengan Salsa tentunya di Sajian Musik Special. Sobat Mendengar, ada Madonna. Selama 35 tahun terakhir, gaya lirik provokatif dengan visual yang menantang yang ditampilkan Ratu Pop Madonna membuka jalan bagi para generasi bintang pop perempuan pada masa yang akan datang. Nah, pencapaian ini membuatnya menjadi salah satu artis rekaman perempuan terlaris bersama dengan The Beatles, Elvis Presley, dan juga Michael Jackson. Nah, lagu Madonna yang sangat terkenal yaitu Like a Prayer yang dirilis di tahun 1989. Nah, kisah ini adalah kisah paling heboh ya, di mana terjadi pada video musiknya yang menampilkan salib terbakar dan juga patung santo yang hidup. Ini dia lagunya, Like a Prayer. What?

Musisi jazz dari Afrika yang kemudian tinggal di Amerika bernama Ella Fitzgerald, di mana ia tinggal di Amerika dan menjadi pemimpin ya sepanjang karir bermusiknya. Ia pun telah merekam lebih dari 200 album dengan lebih dari 40 juta album terjual, serta mendapatkan 14 piala Grammy Award, termasuk yang pertama kali mendapatkan piala Grammy Award pada tahun 1958. Dan ia pun menyandang gelar First Lady of Song. Nah, ada lagunya dari Ella Fitzgerald, yaitu berjudul Make the Night. Ini merupakan salah satu momen paling legendaris dalam sejarah musik jazz ya. Saat tampil di Berlin pada tahun 1960, Ella memutuskan untuk menyanyikan lagu Make the Night milik Louis Armstrong. Meskipun ia belum sepenuhnya hafal liriknya. Ini dia lagunya Make the Night.

0: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang. 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
3: Untuk semua usia.

kita kali ini bawa lagu hip-hop yang liriknya lebih luas cakupannya tentang kemanusiaan. Dengan menggabungkan ritme hip-hop R&B yang kuat, membuat lagu ini tuh makin ear-catching banget. Where is the Love? Adalah respon terhadap konflik global atas ketegangan dunia dan terorisme. Dirilis oleh Black Eyed Peas di tahun 2003, merupakan protes sosial yang mempertanyakan hilangnya kasih sayang, kemanusiaan, dan kedamaian di tengah maraknya rasisme, kekerasan geng, dan ketidakadilan sosial saat itu. Where is the Love?

X Neo merayakan kemandirian seorang wanita dengan merilis lagu berjudul Miss Independent dari album Year of the Gentleman di tahun 2008. Miss Independent bercerita tentang kekaguman seorang pria terhadap wanita yang mandiri, sukses, berkarakter kuat, dan tidak bergantung pada orang lain. Neo, lagu ini tuh worth it banget jadi mood booster mu, girls.

Sobat pendengar, ada Vita di sini di sajian musik spesial wanita. Berhenti mencari validasi tentang nilai dari diri kita. Apalagi nampaknya hari ini menjadi point of view yang paling mendasar dari menjalani sebuah hubungan. Seorang wanita tahu bahwa nilai diri tidak berkurang berdasarkan ketidakmampuan orang lain untuk melihatnya. Ya, semacam butuh kacamata yang pas aja untuk melihat objek atau subjek yang benar-benar okay. Self love jadi kunci utama sih untuk bisa menghindari hubungan toksik. Irreplaceable dirilis Beyonce yang menceritakan harga diri wanita dengan penuh keberanian untuk bisa mengusir pasangan yang tidak setia. Usir lalat-lalat itu dan move on tanpa penyesalan. Ini sih cocok banget ya buat para independent women. So now please welcome Beyonce, Irreplaceable.

Nah, kali ini satu lagu cinta populer dari era 2000-an bernuansa R&B pop ballad yang lembut, tulus, dan romantis dari Pussycat Dolls. Lagu tentang komitmen, kesetiaan, dan cinta mendalam sebuah hubungan monogami. Liriknya menegaskan keinginan untuk terus bersama pasangan selamanya karena tidak ada orang lain yang bisa membuat mereka merasa seistimewa itu. Pussycat Dolls,

0: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
1: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
0: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
1: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
0: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
1: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
0: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
1: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
0: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
1: atau bisa melalui telepon di 0293-363616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
0: Saya, Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
1: Dan saya, Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
0: Yuk, bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
1: Stop bullying mulai dari kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.

Show hadir dengan musik urban R&B di awal tahun 2000-an dengan melodi pop yang sangat mudah diingat. Love Don't Cost a Thing. Lagu ini tuh asik banget buat didengerin. Hadir dengan sosok wanita yang merasa tidak bahagia karena kekasihnya terlalu materialistis dan mengira cinta bisa dibeli dengan uang atau barang-barang mewah. Jennifer Lopez, Love Don't Cost a Thing.

bersama Britney Spears dari Womanizer. Lagu ini mengungkapkan rahasia dari para wanita. Mereka tuh sebenarnya gak perlu bergabung menjadi bagian dari CIA ya, untuk bisa mengungkap insting-insting apakah pasangannya setia atau tidak. Lagu ini tuh seakan jadi buah sindiran untuk ayah Britney saat itu. Dirilis di tahun 2008 sebagai single utama dari album yang bener-bener kayak panggung buat seseorang yang disindirnya itu. Circus, Britney Spears, Womanizer.

membuat kita sampai di segmen yang terakhir dengan lagu solidaritas yang menjadi himmi. Tanggung jawab sosial yang mengajak semua orang untuk tidak diam menghadapi ketidakadilan atau sebuah penderitaan. Apalagi kita lihat banyak kasus pelecehan di mana-mana gitu ya sahabat. Ancaman ini tuh harus butuh keberanian untuk dilawan. Termasuk orang-orang di sekitar, mereka juga punya tanggung jawab yang sama untuk peduli pada korban di sekelilingnya. Bisa jadi mereka cuma ngunggah aja tapi tidak peduli. Bisa jadi mereka cuma jadi jurnalistik media sosial aja tapi kurang peka. Jadi yuk sama-sama kita peduli pada beragam ketidakadilan. Destiny's Child, stand up for love.

The last but not least, Genie in a Bottle adalah metafora yang menggambarkan seorang wanita muda yang ingin diperlakukan dengan hormat dan tidak ingin memberikan segalanya begitu saja ya pada pria-pria dengan ketertarikan fisik saja. So girls, sayangi diri kita karena kita berharga. Christina Aguilera, Genie in a Bottle, jadi lagu yang terakhir untuk bisa membersamai Vita pamit di sajian musik spesial wanita. Sampai jumpa ya di segmen selanjutnya, tentu dari 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia. Tetap bahagia and see you dadah, bye-bye.

0: dari RRI Pro 3.
1: Kepedulian terhadap lingkungan menjadi hal penting yang dibahas saat perayaan Idul Adha 1447 Hijriah sebagai refleksi untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan. Informasi selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
2: Kita menjadi seorang saleh itu bukan hanya diukur ketaatan.
3: Kepedulian terhadap lingkungan menjadi hal penting yang dibahas saat perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Momentum Idul Adha kali ini sebagai refleksi untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai antar kesetaraan antar manusia. Hal tersebut turut disampaikan langsung Menteri Agama Nasaruddin Umar. Menurutnya, ajaran agama juga menekankan pentingnya menjaga alam sebagai bagian dari tanggung jawab spiritual. Menak menilai kerusakan lingkungan dapat berdampak langsung terhadap kualitas kehidupan dan ibadah manusia. Karena itu, menjaga alam dinilai menjadi bagian dari implementasi kesalehan sosial.
2: Ketaatan itu harus diwujudkan dalam bentuk menyehatkan lingkungan, ya. Karena kita nggak mungkin bisa menjadi sempurna sebagai hamba kalau lingkungan kita itu rusak. Tidak bisa juga menjadi khalifah yang ideal kalau kita juga lingkungannya tidak mendukung. Jadi kapasitas manusia itu ada dua, khalifah dan sebagai abid. Tanpa alam segara, kita nggak mungkin menjadi hamba, ya. Bagaimana kita bisa khusyuk sholat kalau ada banjir?
3: Sementara kelompok kerja jurnalis Jakarta Utara memilih cara berbeda dalam membagikan daging kurban pada hari raya Idul Adha. Panitia memanfaatkan daun pisang sebagai pembungkus daging kurban yang dibagikan kepada warga di kawasan Ancol. Ketua Jurnalis Jakarta Utara Fakih Haitami mengatakan, langkah tersebut diambil sebagai solusi atas kenaikan harga plastik yang terjadi. Selain faktor biaya, penggunaan daun pisang juga dinilai lebih ramah lingkungan.
4: Ya kan, kalau kita lihat kan sekarang kan harga plastik kan memang lagi melambung tinggi, ya. Makanya kita cari inisiatif dengan memakai daun pisang gitu. Selain juga untuk mengurangi sampah plastik yang dari program pemerintah Jakarta.
3: Seperti diketahui, penggunaan daun pisang sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengurangi sampah plastik, khususnya di ibu kota Jakarta. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
4: dengan
3: Indonesia.
4: Bisa merasakan atau bisa menyajikan ke keluarga daging hewan kurban.
1: Masyarakat penerima daging hewan kurban Presiden dan Wakil Presiden di Masjid Istiqlal mengaku bersyukur dan antusias menyambut pembagian daging kurban Idul Adha tahun ini. Berikut laporan Eliana Zahra.
5: Cukup bahagia, ya, karena tadi ngelihat sapinya juga secara langsung, ya, itu jumbo.
6: Rasa bahagia dirasakan masyarakat yang menerima pembagian daging kurban dari Presiden dan Wakil Presiden di kawasan Masjid Istiqlal hari ini. Salah satu masyarakat tersebut, yaitu Irza, mengaku senang karena mendapatkan paket daging sekitar 1 kg dari sapi kurban milik Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, daging kurban tersebut sangat bermanfaat dan akan diolah menjadi hidangan seperti semur dan rendang bersama keluarga.
5: Cukup bahagia, ya, karena tadi ngelihat sapinya juga secara langsung, ya, itu jumbo-jumbo, ya, milik dari Presiden Prabowo maupun juga Wapres Gibran. Jadi tentunya sangat bermanfaat lah bagi kita untuk bisa masak-masak semur maupun juga direndang.
6: Guna memastikan distribusi daging kurban berjalan tertib dan tepat sasaran, Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, menegaskan sistem penyaluran dilakukan berdasarkan skala prioritas penerima. Panitia menyalurkan daging kurban secara kolektif melalui lembaga dan organisasi, mulai dari masjid binaan, panti asuhan, pondok pesantren, hingga organisasi kemasyarakatan Islam. Pola distribusi tersebut diterapkan agar penyaluran daging kurban lebih teratur dan dapat diterima oleh masyarakat yang berhak.
7: Saya ingatkan, jangan ada sama sekali bentuk manipulasi sekecil apapun. Misalnya sudah dapat lagi, ya, lihat betapa banyak teman kita yang belum dapat. Ya, kalau perlu imam besar nggak usah dikasih, kami bisa beli daging sendiri. Banyak di antara saudara-saudara kita yang memerlukannya.
6: Dalam pelaksanaannya, Panitia Masjid Istiqlal mengemas paket daging seberat 1 kg per kantong dengan total mencapai 10.728 kantong. Seluruh paket tersebut didistribusikan secara terukur kepada 52 yayasan, 87 masjid atau Dewan Kemakmuran Masjid dan Majelis Taklim, 41 lembaga, serta 104 RT, RW, dan komunitas lokal penerima manfaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letjen TNI Luki Avianto mengatakan prajurit yang bertugas saat Lebaran Idul Adha di Papua tidak pulang sebagai bentuk keteguhan dan pengabdian diri bagi negara. Bobby O. Sapulete melaporkan selengkapnya.
8: Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 atau Pangkogapwilhan 3, Letjen TNI Luki Avianto memastikan seluruh prajurit TNI khususnya di bawah kendali Kogapwilhan 3 memilih tidak mudik lebaran dan tetap bersiaga di posnya masing-masing. Pernyataan ini disampaikan oleh Luki usai mengikuti sholat id bersama ratusan prajurit TNI, sekaligus menyerahkan sejumlah hewan kurban di Masjid An-Nur, Mayon Batalion 754 Timika, Papua Tengah. Bukan hanya tahun ini saja, Luki mengungkapkan jika sebagian besar personil TNI telah beberapa kali merayakan hari besar keagamaan termasuk Lebaran bersama rekan-rekan prajurit dan warga Papua di ufuk timur Indonesia. Meski ada dan diberikan kesempatan untuk pulang Lebaran ke kampung halaman, prajurit di Satgas TNI yang bertugas di Papua, termasuk dirinya dan pejabat utama Kogapwilhan 3, memilih tetap berada di daerah tugas.
9: Lebaran bagi prajurit TNI di Papua merupakan dimensi yang jauh lebih penting daripada sekedar perayaan hari raya. Karena di tengah penugasan yang kami laksanakan, meskipun itu penuh dengan tantangan, jauh dari keluarga dan kampung halaman, Lebaran menjadi simbol keteguhan dan pengabdian diri serta persaudaraan. Dan ini semuanya untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebaran bukan hanya tentang berkumpul dengan keluarga, melainkan tentang menguatkan persatuan, kebersamaan dengan setiap rekan seperjuangan. Di tanah Papua ini, mereka saling menjadi keluarga, berbagi cerita, makanan sederhana, hingga doa yang diucapkan. Dan Lebaran bagi kami sejatinya bukan sekedar pulang ke kampung halaman, tetapi bagaimana kami memaknai setiap tempat tugas itu adalah rumah bagi kami, dan setiap rakyat adalah keluarga.
8: Meski jauh dari keluarga dan sanak famili serta dirayakan dengan sederhana, Luki memastikan setiap prajurit TNI di bumi cenderawasih tetap merasakan hangatnya Lebaran. Demikian laporan Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
10: Siapa? Tiga. Di buat prajurit.
11: Siap, terima kasih. Ya, prajuritnya.
1: Ribuan jamaah yang mengikuti sholat Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan Kompleks TNI Angkatan Laut Osmok Kota Kupang diajak khatib untuk meneladani makna kurban dengan berbagi sebagian harta kepada sesama yang membutuhkan. Informasi selengkapnya disampaikan Alo Tani dari RRI Kupang.
12: Demikianlah harta, demikianlah uang. Kalau kita dapatkan dengan cara yang halal, kita belanjakan cara yang benar, jadi ibadah mengantarkan seseorang ke surga.
13: Ustadz Nur Salim Al-Hafiz dalam khutbahnya pada pelaksanaan sholat Idul Adha 1440 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026 di lapangan Kompleks TNI Angkatan Laut Kodairal 7 Osmok Kota Kupang menegaskan, apabila seseorang mencari uang dan tidak memperdulikan halal dan haram, apalagi digunakan untuk hal-hal haram, maka uang akan menghantarkan seseorang ke neraka. Menurut Ustadz Nur Salim, jika hari ini orang berpikir mencari uang sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan kebahagiaan, di manakah imannya? Oleh karena itu, ia mengajak jemaah muslim di Kota Kupang untuk berkurban di setiap hari kurban.
12: Kalau hari ini kita punya uang, kita belikan kambing, kita belikan sapi, lalu disembelih di hari raya Idul Adha, maka itu jadi pahala, jadi ibadah, dan nanti di akhirat akan jadi kendaraan. Ketika seseorang melewati sirat, apakah dia selamat menuju surga atau dia jatuh ke neraka? Maka hewan-hewan kurban yang kita kurbankan itu akan datang menjadi kendaraan-kendaraan kita, yang siap menghantarkan kita melewati sirat menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau amal seseorang tidak baik, tidak punya kendaraan, tidak bisa melewati sirat, akan terjerumus ke neraka yang penuh penderitaan di dalamnya.
13: Wakil Komandan Kodairal 7 Brigjen TNI Marinir Nawawi SAMM kepada RRI usai sholat Idul Adha menyampaikan bahwa di Kompleks Lapangan TNI Angkatan Laut Kodairal 7 Osmo Kota Kupang, jemaah menyumbang 17 ekor sapi dan 6 ekor kambing yang disembeli dan dibagi-bagikan kepada masyarakat di sekitar yang membutuhkan.
14: Jamaah juga sangat banyak, mungkin ini lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya terkait dengan penerimaan hewan kurban. Sampai dengan hari ini untuk jumlah sapi ada 17 ekor, kemudian jumlah kambing ada 6 ekor. Ini juga alhamdulillah lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Semoga ini berkahnya bisa dirasakan oleh keluarga besar TNI Angkatan Laut yang ada di Osmok dan tentunya juga masyarakat sekitar yang membutuhkan. Selama ini kita bagikan kepada seluruhnya, baik yang muslim, non-muslim, atau katakanlah masyarakat di sekitar kita.
13: Pantauan RRI pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026 di lapangan Kompleks TNI Angkatan Laut Kodairal 7 Osmok Kota Kupang yang disiarkan langsung oleh RRI Kupang diikuti ribuan jemaah dengan penuh hikmat, tertib, aman, dan lancar. Usai sholat, panitia melakukan pemotong hewan kurban dan dibagi-bagikan kepada masyarakat sekitar. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Setelah menempuh perjalanan lebih dari 600 km, rombongan biku yang mengikuti Indonesia Walk for Peace 2026 telah tiba di tempat ibadah Tridharma TITD Hok An Kiong Muntilan, Kabupaten Magelang untuk menginap selama satu malam sebelum melanjutkan perjalanan menuju Candi Borobudur. Laporan selengkapnya disampaikan Widias Cahyono dari RRI Semarang.
15: Melakukan perjalanan mulai dari Bali, hasil akhir memang ada di
16: selama 600 km, rombongan biku yang mengikuti Indonesia Walk for Peace 2022 di tempat ibadah Tridharma Hok An Kiong Muntilan, Kabupaten Magelang, Rabu 27 Mei petang kemarin. Ke-57 biku tersebut menginap satu malam di TIDD Hok An Kiong Muntilan sebelum melanjutkan perjalanan menuju Candi Borobudur. Ketua Nasional Indonesia Walk for Peace 2026 Tosin kemarin mengatakan para biku menginap semalam di TIDD Hok An Kiong Muntilan untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan ke Candi Borobudur. Sebelum ke Candi Borobudur, para biku terlebih dulu akan singgah di Vihara Mendut atau 3 km sebelum Candi Borobudur. Menurutnya, dipilihnya ruangan di TIDD Hok An Kiong Muntilan sebagai tempat beristirahat para biku beserta Indonesia Walk for Peace 2026 karena para biku dalam menjalani kehidupannya sehari-hari penuh dengan kesederhanaan. Bahkan saat mulai perjalanan dari Pulau Bali, mereka tidur di barak-barak yang ada di lapangan terbuka.
15: Kenapa tudong diganti Indonesia Walk for Peace? Kalau tudong itu kan asal dari Dutangga, itu cara hidup. Sementara aktivitas ini kan perjalanan damai, maka lebih ideal kita namakan Indonesia Walk for Peace atau Jalan Damai.
16: Direktur Urusan dan Pendidikan Agama Buddha, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama RI, Nyoman Surya Dharma mengatakan, perjalanan 57 biku dalam Indonesia Walk for Peace tersebut mempunyai pesan tersendiri, yakni ingin menghadirkan keharmonisan, kerukunan, dan kebersamaan di seluruh penjuru bumi. Hal itu sesuai dengan tema besar Waisak 2026, yakni Dharma Menjaga Perdamaian Dunia.
15: Santero dunia bahwa spirit perjalanan beliau ini menunjukkan satu pesan, bahwa keharmonian, keharmonisan, kerukunan, keakraban, kebersamaan perlu terus-menerus dihadirkan. Itu terbukti dari perjalanan dan terbukti dari semua dukungan masyarakat. Oleh karena
16: ke-57 biku peserta Indonesia Walk for Peace tersebut berasal dari 3 negara di Asia Tenggara, yakni Thailand, Malaysia, dan Laos. Mereka terdiri atas 43 orang dari Thailand, 4 dari Malaysia, dan 3 lainnya berasal dari Laos, serta 7 orang biku lainnya ikut bergabung. Widya Sayono melaporkan Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perumbulok Kalimantan Tengah meminta toko penyalur beras SPHP untuk memeriksa secara rutin kondisi beras dan apabila kualitasnya menurun dapat langsung ditukarkan dengan yang baru di kantor bulog. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
17: Ya, nah ketika kami telusuri ternyata beras itu memang sudah tersimpan lama di toko itu.
18: Keluhan masyarakat terkait kualitas beras SPHP dinilai kurang layak di Palangkaraya mendapat tanggapan dari Perumbulok Kalimantan Tengah. Pimpinan wilayah Perumbulok Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyebut penurunan kualitas terjadi karena beras terlalu lama disimpan di tingkat toko. Erwin juga mengakui pihaknya telah menelusuri informasi yang beredar dan menemukan bahwa beras bukan dibeli langsung dari mitra resmi bulog, melainkan dari toko lain yang menyimpan stok cukup lama sehingga kualitas beras menurun.
17: Konsumen itu membeli di toko, toko itu membeli dari mitra kami, gitu ya. Nah, ketika kami telusuri ternyata beras itu memang sudah tersimpan lama di toko itu. Sudah hampir sebulan bahkan katanya. Namanya beras nih ketika disimpan lebih dari sebulan ataupun sangat lama pasti akan berkurang kualitasnya kan gitu. Nah, makanya kami juga alhamdulillah sudah berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Beliau sudah menukar kembali ke tokonya, jadi sudah digantikan dengan yang baru atau dengan yang memang sesuai standar kualitasnya lah gitu ya. Nah, ketika memang nanti terjadi lagi seperti itu, kami sudah mengimbau ke toko-toko agar ketika memang stoknya sudah tersimpan lama di toko-toko itu, silakan kembalikan ke kita di toko ya. Jadi anggaplah misalnya sudah 2 minggu itu kan beras tersimpan lama tadi itu pasti akan berkurang kualitasnya.
18: Sementara itu salah seorang warga Kota Palangkaraya, Sucipto, menanggapi kualitas beras dari bulog. Menurutnya di era tahun 90-an, para PNS diberi beras milik pemerintah yang akrab disapa beras dolok ini. Pada era tersebut ketika masih aktif sebagai abdi negara, lanjut Sucipto, tidak ada masalah terkait rasa dan bentuk dari beras yang diproduksi oleh bulog untuk para PNS. Itu artinya beras bulog yang saat ini berubah nama menjadi SPHP tetap memiliki kualitas yang tidak kalah dari beras lainnya di pasaran dan masih diminati oleh masyarakat.
19: Bagus ya kualitasnya, kalau zaman kami itu dibagi tidak ada masalah, bagus. Tahu yang baru-baru ini saya juga karena kami nggak lagi dapat beras, hanya dapat dengan uang. Jadi kami tidak mengetahui lagi kalau dengan uang itu kami membeli beras, kami tambah lagi harganya. Karena beras yang dijual di pasaran itu sekarang kan lumayan mahal juga, jadi jauh beda.
18: Pihak Bulog Kalimantan Tengah juga meminta penjual beras SPHP untuk rutin memeriksa kualitas stok sebelum dijual ke masyarakat. Jika kualitas mulai menurun, toko diminta segera mengembalikannya ke gudang bulog untuk ditukar dengan yang baru. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Setelah 20 tahun berlalu sejak gempa bumi 2006 silam, hingga kini pemerintah Kabupaten Bantul, Yogyakarta terus mendorong peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Informasi selengkapnya disampaikan Aji Permono dari RRI, Yogyakarta.
20: Kita tidak mungkin mengurangi potensi bencana, itu nggak mungkin. Yang bisa kita kurangi adalah resikonya. Bagaimana cara?
21: Dua dekade silam, daerah istimewa Yogyakarta diguncang gempa hebat berkekuatan magnitudo 6,3 M. Bencana itu meninggalkan duka mendalam terutama bagi warga Kabupaten Bantul yang terpaksa harus kehilangan 5.782 anggota keluarganya. Tragedi memilukan tersebut mendorong pemerintah Kabupaten Bantul untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan warganya. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, letak geografis Bantul membuatnya menjadi daerah rawan potensi bencana. Sehingga, sistem mitigasi kebencanaan yang baik menjadi kunci utama dalam mengurangi dampaknya. Salah satu unsur yang termasuk dalam sistem mitigasi tersebut adalah memperkuat jejaring dengan masyarakat, sehingga langkah-langkah evakuasi dan penanggulangan saat terjadi bencana dapat diberikan dengan lebih cepat.
20: Maka pemerintah, dalam hal ini BPBD, telah membentuk jejaring, diantaranya FPRB, Forum Pengurangan Risiko Bencana. Kita tidak mungkin menolak bencana, tidak mungkin mencegah terjadinya bencana alam, yang bisa kita lakukan adalah mengurangi risikonya. Caranya bagaimana? Caranya edukasi terhadap langkah-langkah mitigasi yang mungkin bisa kita lakukan.
21: Selain edukasi kepada warga, berbagai alat dan kelengkapan kebencanaan juga harus dimiliki setiap daerah. Hal ini tak luput dari perhatian Pemkab Bantul yang terus berupaya melengkapi sarana dan prasarana pendukungnya.
20: Juga termasuk melengkapi alat-alat pemantau, misalnya early warning system di pantai, sensor-sensor getaran seismik yang dimiliki oleh BPBD, ini terus kita lengkapi. Ini
0: ya salah satu upaya yang mungkin kita lakukan untuk mengurangi risiko bencana. Masyarakatlah yang mesti siap setiap saat, dan kita punya pengalaman itu, mestinya Bantul lebih tangguh, Bantul lebih siaga.
21: Saat ini, perkembangan peralatan evakuasi dan sistem pendukungnya kini sudah semakin baik. Hal tersebut menjadi bukti bahwa Pemkab Bantul tidak main-main dalam kesiapsiagaan bencana.
1: Informasi dari luar negeri, Komisi Eropa berencana mengusulkan pembukaan klaster pertama negosiasi aksesi Ukraina ke Uni Eropa. Pada sidang para menteri Uni Eropa di Brussels 16 Juni 2026, sebagai langkah awal menuju pembahasan dalam KTT Dewan Eropa dua hari kemudian. Meski demikian, peluang Ukraina menjadi anggota Uni Eropa masih menghadapi keraguan dari sejumlah negara anggota, karena terkait isu korupsi dan belum adanya dukungan penuh di internal blok tersebut. Beralih ke informasi olahraga, tim nasional Amerika Serikat resmi mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk menghadapi Piala Dunia 2026 Juni mendatang. Pelatih Mauricio Pochettino memanggil sejumlah pemain yang sudah tampil pada edisi sebelumnya di Qatar pada tahun 2022. Kapten tim sekaligus bintang Christian Pulisic akan memimpin lini serang bersama Timothy Weah dan gelandang kreatif Gio Reyna di lini tengah. Weston McKennie dan Tyler Adams diproyeksikan menjadi motor permainan tim berjuluk Stars and Stripes tersebut. Dalam konferensi persnya, Mauricio Pochettino mengatakan, pemilihan skuad akhir bukan keputusan mudah karena banyak pemain dinilai layak tampil untuk membawa Amerika Serikat meraih hasil terbaik di tanah sendiri.
2: For all the information, for all the criteria that we use,
22: dengan seluruh informasi dan seluruh kriteria yang kami gunakan, baik secara umum maupun secara individual, karena setiap pemain memiliki penilaian yang berbeda. Kami benar-benar percaya bahwa skuad berisi 26 pemain ini adalah pilihan yang tepat. Jika mereka adalah pemain yang tepat, maka mereka juga merupakan pemain terbaik. Karena itu keputusan ini sangat menyakitkan bagi saya, tetapi inilah tugas saya. Bukan hanya menentukan cara kami bermain dan bagaimana kami ingin membangun kebersamaan dengan tim, tetapi juga mengambil keputusan sulit seperti menentukan daftar akhir 26 pemain. Hal seperti ini selalu menyakitkan karena sebelum menjadi pemain sepak bola, mereka adalah manusia dan kami peduli kepada mereka sebagai pribadi. Itu sebabnya keputusan seperti ini selalu sulit.
2: Player, we are person and we care about the human being and always is difficult.
1: Piala Dunia 2026 akan dimulai sejak 12 Juni mendatang di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Amerika Serikat sendiri tergabung di Grup D bersama Paraguay, Australia, dan Turki. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pendengar dan pemirsa LPPL Indonesia. Senang sekali rasanya kembali bisa menemani aktivitas Anda hari ini bersama saya Dio. Inilah Berita Indonesia Lab edisi hari ini Kamis 28 Mei 2026. Pendengar LPPL Indonesia, hari ini merupakan momen yang sangat istimewa bagi umat muslim di seluruh penjuru Nusantara dan dunia tentunya. Di tengah dinamika informasi yang terjadi hari ini, seluruh redaksi Berita Indonesia Live mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat pengorbanan, keikhlasan, dan kepedulian sosial yang diajarkan dalam Hari Raya Kurban ini senantiasa mempererat tali persaudaraan dan membawa keberkahan bagi bangsa Indonesia. Pendengar dan pemirsa LPPL Indonesia, menemani momen libur Hari Raya Idul Adha, Berita Indonesia Live tetap hadir menyajikan beragam informasi terkini yang tersaji secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Tetap bersama kami untuk menyimak rangkaian berita-berita yang telah dikemas redaksi berikut ini.

0: Kita awali informasi pertama dari LPPL Radio Sasaraina, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Ada Martina Daudau yang bakal mengabarkan Bupati Kepulauan Mentawai Rinto Wardana menyerahkan bantuan sapi kurban ke Masjid Al-Furqon Sikakap. Tina, silakan laporan Anda.
1: Pendengar LPPL

organ di Sikakap Selasa lalu. Penyerahan hewan kurban dilakukan secara langsung oleh Bupati di halaman Masjid Al-Furqan dan disambut hangat oleh pengurus masjid serta masyarakat sekitar yang hadir dalam kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, Bupati Rinto Wardana menyampaikan bahwa bantuan hewan kurban ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah Kabupaten Kulon Mentawai kepada masyarakat muslim, sekaligus menjadi momentum mempererat tali silaturahmi dan kebersamaan menjelang Hari Raya Idul Adha. Selain menyerahkan hewan kurban, Bupati juga memberikan bantuan dana tunai secara langsung kepada pengurus masjid untuk membantu biaya penyembelihan serta operasional pemotongan hewan kurban yang dijadwalkan berlangsung kemarin. Kegiatan tersebut mendapat apresiasi dan sambutan positif dari pengurus Masjid Al-Furqan mewakili jamaah dan masyarakat Sikakap. Pihak pengurus menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian dan kepedulian yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui bantuan hewan kurban tersebut.

0: LPPL Radio Sasraina, Kabupaten Kepulauan Mentawai, untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Martina Daudau, LPPL Radio Sasraina Kepulauan Mentawai. Dari Kabupaten Kepulauan Mentawai, kita menuju ke Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto salurkan sapi kurban 1,15 ton. Dibeli dari peternak lokal, Wringin Nangon. Dan informasi ini segera disampaikan reporter Risma dari Radio Suara Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Risma, silakan laporannya.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyalurkan bantuan hewan kurban berupa seekor sapi jumbo berbobot 1,15 ton untuk masyarakat Kabupaten Gresik pada momentum Idul Adha 2026. Menariknya, sapi jenis simental berwarna coklat tersebut dibeli dari peternak lokal asal Desa Kepuk Lagen Kecamatan Wringin Ano bernama Teguh Budi Slamet. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Gresik, Eko Aninito Putro, menjelaskan bahwa pembinaan sapi kurban bantuan Presiden dilakukan melalui proses seleksi ketat bersama Kementerian Pertanian. Dengan syarat utama bobot minimal 800 kg, kondisi sehat, berjenis kelamin jantan, serta memenuhi syariat kurban. Sapi asal Wringin Alam tersebut berhasil masuk tiga besar penilaian tingkat regional sebelum akhirnya ditetapkan menjadi sapi bantuan Presiden dengan bobot akhir mencapai 1,15 ton. Hewan kurban itu kemudian disalurkan ke Masjid Nusantara di kawasan

0: Pendengar KPL seluruh Indonesia, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyalurkan bantuan yang berkorban berupa seekor sapi jumbo berbobot 1,15 ton untuk masyarakat Kabupaten Gresik pada momentum Idul Adha 2026. Menariknya, sapi jenis simental berwarna coklat tersebut dibeli dari peternak lokal asal desa Kapuk lagi di Kecamatan Trinil Anom bernama Teguh Budi Slamet. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Gresik, Eko Aninito Putro, menjelaskan bahwa pembelian sapi kurban bantuan presiden dilakukan melalui proses seleksi ketat bersama Kementerian Pertanian dengan syarat utama bahwa minimal 800 kg kondisi sehat berjenis kelamin jantan serta memenuhi syarat kurban. Sapi asal Sulawesi tersebut masuk tingkat penilaian tingkat regional sebelum akhirnya ditetapkan menjadi sapi bantuan presiden dengan bobot akhir mencapai 1,15 ton. Hewan kurban itu kemudian disalurkan ke Masjid Nusantara di kawasan Gresik Kota Baru, Kecamatan Kebomas, untuk disembelih dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat sekitar. Secara nasional, Presiden Prabowo menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban ke berbagai daerah di Indonesia pada Idul Adha 2026. Saya Risma, Suara Gresik, melaporkan.
1: Baik, terima kasih Risma dari Radio Suara Gresik atas laporannya. Berikutnya kita simak informasi dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Ada Fajri, reporter Radio Gema Saijaan, yang akan melaporkan jamaah haji Kota Baru masih dalam keadaan sehat usai melaksanakan wukuf di Arafah. Fajri, silakan laporannya.
2: Pendengar LPPL Indonesia, usai melaksanakan wukuf di Arafah, kini jemaah haji Kabupaten Kota Baru yang tergabung di Kloter 13 BDJ bersama Kabupaten Tanah Bumbu dan Hulu Sungai Selatan kini sudah menyandang gelar haji dan hajat. Kegiatan tersebut masih berlanjut dengan rangkaian kegiatan diantaranya pelontaran dan lainnya. Informasi disampaikan langsung oleh Ketua Kloter 13 BDJ Haji Nurjajin melalui siaran langsung info haji oleh LPPL Radio Gema Saijaan FM setiap malamnya melalui channel YouTube sambungan via telepon. Ia menjelaskan kondisi kesehatan jemaah secara umum berada dalam keadaan baik, meskipun terhadap beberapa jemaah yang mengalami gangguan kesehatan, baik ringan, namun seluruhnya masih dapat mengikuti rangkaian ibadah haji dengan baik di bawah pendampingan tenaga kesehatan dan petugas kloter. Selain itu, kebutuhan logistik jemaah terpenuhi dengan baik, yakni distribusi makanan, minuman, dan kebutuhan lainnya terus dilakukan meskipun dalam situasi yang padat selama puncak pelaksanaan ibadah haji. Sedangkan untuk tahapan selanjutnya sebanyak 132 jamaah lanjut usia atau lansia dan jamaah dengan penyakit degeneratif direncanakan mengikuti skema murur, yakni pergeseran dari Arafah menuju Mina dengan melintasi atau melewati Muzdalifah dengan menggunakan bus tanpa turun untuk bermalam atau mabit guna menjaga kondisi kesehatan mereka. Sementara jemaah lainnya akan mengikuti tahapan ibadah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Demikian Fajri, LPPL Radio Gema Saijaan FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar dan pemirsa LPPL Indonesia, jangan kemana-mana karena setelah jeda singkat berikut kami akan segera kembali dengan hadir di sesi kedua dan tentunya ada kabar baru dari berbagai daerah serta laporan khusus yang sudah disiapkan tim redaksi. Tetap bersama Berita Indonesia Live.

Sumatera Barat, Suara Ngalih Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungut Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Taksunagran, Guru Kidul dan Istimewa Yogyakarta, Suara Kampariyo, Abdi Persada, Banjar Baru Kalimantan Selatan, RPD Kutil, Sangatta Kalimantan Timur, Kembilan Indra Girhulu Rio, Demar Radik Mubah, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung, Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk, Jawa Timur, Pesona Wonosobo, Jawa Tengah, Irama Purworejo, Jawa Tengah, Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah, Buana Asri, Sragen, Jawa Tengah. Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Matara Barito Utara Kalimantan Tengah, Langsek Manik Sejunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basema Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkisau Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandan Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Nada Nusa Tenggara Timur, RGR Trum Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batu Bara Sumatera Utara.

0: Kota Malang, Jawa Timur, Radio Suara Gilingan Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang, Jawa Tengah, Kartini FM Jepara, Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati, Kota Pasuruan, Jawa Timur, RSPD, Kabupaten Sabu, Urai Jua, Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID, untuk menyuarakan baik.
1: Dengar dan pemirsa PPL Indonesia, terima kasih Anda masih bersama kami untuk menyimak rangkaian informasi terkini pada Berita Indonesia Live. Berita Indonesia Live merangkum berbagai berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Dan pendengar, kita berada pada seksi kedua untuk kembali menyimak informasi dari LPPL dengan report terhandal tentunya. Namun sebelumnya kita awali dulu dengan laporan khusus dari dapur redaksi Berita Indonesia Live bersama redaktur Aan Kasianto.

0: tahun ini. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan langkah antisipasi sejak awal tahun setelah adanya peringatan dini dari BMKG. Dijelaskan bahwa upaya antisipasi dilakukan untuk melalui pompanisasi, pipanisasi, dan pembangunan sumur bor untuk memastikan lahan tetap dapat ditanami saat musim kering terjadi. Selain itu, Kementerian Pertanian juga mendorong peningkatan indeks pertanaman guna mengoptimalkan frekuensi tanam dan panen dalam setahun. Menurut Sudaryono, pemerintah berupaya untuk meningkatkan indeks pertanaman mendekati 2 kali tanam dan 2 kali panen dalam setahun atau IP200. Ia juga mengatakan bahwa rata-rata frekuensi panen nasional saat ini masih belum mencapai 2 kali dalam setahun, sehingga perlu terus ditingkatkan. Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan langkah antisipatif untuk menghadapi skenario terburuk dengan memastikan cadangan beras nasional tetaplah aman. Laporan khusus redaksi.
1: Pendengar RTP Indonesia, si Tole, sapi limosin 1,060 ton asal Patian Rowo, Nganjuk, terpilih jadi hewan kurban Presiden RI di Nganjuk. Informasi ini segera dihantarkan Etna Laila dari Radio Suara Anjuk Ladang, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.
2: Pendengar LPPL di seluruh Indonesia, kebanggaan dirasakan masyarakat Kabupaten Nganjuk pada momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026. Seekor sapi asal Desa Bukur, Kecamatan Patian Rowo, Kabupaten Nganjuk, terpilih menjadi hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sapi bernama Si Tole tersebut merupakan milik Jovan Pratama, peternak muda berusia 20 tahun, asal Dusun Tegal Rejo, Desa Bukur. Sapi jenis limosin itu memiliki bobot mencapai 1.060 kg atau lebih dari 1 ton dan dirawat di Cincuan Farm sejak usia 1,5 tahun. Berkat perawatan yang intensif dan kualitasnya yang unggul, Si Tole berhasil lolos seleksi ketat serta pemeriksaan kesehatan dari Puskeswab, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nganjuk hingga tim internal kepresidenan. Sapi tersebut kemudian dibeli oleh pihak kepresidenan dengan nilai mencapai Rp122 juta. Menariknya, di balik tubuhnya yang besar, Si Tole dikenal memiliki sifat yang manja. Bahkan, sapi ini hanya mau makan apabila ember pakannya dipegang langsung oleh sang pemilik. Tingkah unik tersebut sempat viral dan menjadi perhatian masyarakat. Pada Selasa 26 Mei 2026, Si Tole resmi diserahkan kepada masyarakat di Masjid Besar Nurul Huda Warujayeng, Kecamatan Tanjung Anom. Penyerahan dilakukan langsung oleh Bupati Nganjuk, Marhen Jumadi, yang menyebut terpilihnya Si Tole menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kabupaten Nganjuk, sekaligus bukti bahwa peternak lokal mampu menghasilkan ternak berkualitas nasional. Saya, Eta Laila dari Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk, Jawa Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar RTL Indonesia dari Kabupaten Nganjuk, kita segera beralih ke Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Ada Oji Linggani, reporter Radio Luha Nantuo, yang akan mengabarkan tentang sapi kurban bantuan Presiden RI jenis Simmental seberat 1,2 ton disembelih di Koto Baru. Oji Linggani, silakan laporan Anda.
3: Baik, benar APBN seluruh Indonesia, Bupati Tanah Datar Eka Putra SMM menyerahkan bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berupa sapi kurban jenis Simmental seberat 1,2 ton kepada Wali Negari Koto Baru, Kecamatan Sungai Tarap. Hewan kurban tersebut selanjutnya akan disembelih dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat sekitar. Pada kesempatan tersebut, Bupati Eka Putra atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyampaikan atas nama Presiden Republik Indonesia menyerahkan hewan kurban yang telah diberikan kepada masyarakat. Semoga bantuan ini nantinya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Demikian disampaikan oleh Bupati Tanah Datar. Bupati Eka Putra juga menyampaikan ibadah kurban pada Hari Raya Idul Adha ini merupakan wujud rasa syukur atas rezeki yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada umatnya. Hari Raya Idul Adha sering disebut sebagai Hari Raya Kurban. Momentum ini dapat dimaknai sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat rezeki yang diberikan melalui pembagian kurban. Ibadah ini juga mempererat ukhuwah dan menumbuhkan empati terhadap sesama, khususnya masyarakat yang membutuhkan. Sementara itu, pendengar, Wali Nagari Kota Baru Nafri juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia dan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar atas bantuan hewan kurban tersebut, dan menyampaikan bahwa masyarakat Nagari Kota Baru siap mendukung berbagai kebijakan dan program pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Baik, pendengar, demikian Oji Linggani PPL Radio Luha Nantuo 102,5 FM Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar PPL Indonesia, selanjutnya kita akan menyimak laporan dari Ari Amrisal, reporter Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Riau, dengan laporan setelah dilantik Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kampar langsung pimpin gotong royong dukung program ASRI. Ari Amrisal, silakan laporan Anda.
4: Pendengar PPL Setanah Air, usai menggelar apel perdana dengan jajaran pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar Selasa pagi 26 Mei 2026, PLT Kadis PUPR Kampar Rusdi Hanif langsung memimpin gotong royong di lingkungan kantornya sesuai dengan program yang telah diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto, yakni Gerakan Indonesia Asri, Aman, Sehat, Resik, dan Indah, sebagai program nasional untuk menangani sampah dan menciptakan lingkungan bersih.
5: Saya minta sebulan sekali itu seperti kami di Dinas Perkim itu melakukan gotong royong bersama demi kebersihan lingkungan dinas instansi tempat kami bekerja. Karena itu salah satu program yang dilaunching oleh Bapak Presiden dan seluruh kepala daerah di Sentul kemarin dengan nama ASRI, Aman, Sehat, Resik, dan Indah. Itu sangat benar sekali sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama kita, agama Islam.
4: Selain mendorong untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih dengan melakukan kegiatan gotong royong rutin, Rusdi Hanif dalam apel perdana sebagai Kadis PUPR usai dilantik Jumat 22 Mei lalu juga menekankan pentingnya disiplin sebagai abdi negara yang diberi amanah membantu Bupati dan Wakil Bupati Kampar untuk mensejahterakan masyarakat Kampar melalui program dan visi misi kepala daerah. Ari Amrizal, Suara Kampar untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar dan pemirsa RPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Tabalong tegaskan komitmen untuk terus mendukung dan bersinergi dengan para penyuluh pertanian di Tabalong dalam upaya mewujudkan swasembada pangan. Dan informasi ini selengkapnya segera dihantarkan rekan Rina Rapitasari dari LPPL Radio Suara Tabalong, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Rina, silakan.
6: Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Tabalong menegaskan komitmen untuk terus mendukung dan bersinergi dengan para penyuluh pertanian di Kabupaten Tabalong dalam upaya mewujudkan swasembada pangan. Komitmen ini disampaikan dalam kegiatan temu penyuluh pertanian yang digelar Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong. Temu penyuluh ini digelar Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian DKP3 Tabalong pada Kamis lalu di Hotel Julita Tanjung. Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Tabalong, Tadangga Ahli Menteri Pertanian Bidang Percepatan Peningkatan Produksi Pertanian, Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala DKP 3 Tabalong beserta jajaran 68 orang penyuluh pertanian se-Tabalong serta Brigade Pangan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian di tingkat kecamatan dan desa di Kabupaten Tabalong dalam memberikan pendampingan kepada para petani. Selain itu, kegiatan ini juga sekaligus memberikan penyuluhan pasca instruksi Presiden nomor 3 tahun 2025 di mana kini status para penyuluh pertanian berada di bawah Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Habib Muhammad Taupani Alkap, Wakil Bupati Tabalong, mengatakan meskipun kini menjadi pegawai di bawah naungan Kementerian Pertanian, pemerintah Kabupaten Tabalong tetap akan terus bersinergi dengan para penyuluh pertanian di Kabupaten Tabalong untuk mewujudkan swasembada pangan di daerah. Hal senada juga disampaikan Kepala Bidang Penyuluhan DKP 3 Tabalong selaku pelaksana kegiatan, Rahman Evansyah, yang mengatakan pemerintah Kabupaten Tabalong tetap berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh terhadap penyuluh pertanian di Kabupaten Tabalong. Seperti pada tahun sebelumnya, Pemkab telah memberikan 46 unit sepeda motor kepada 46 orang penyuluh pertanian. Pada tahun ini, Pemkab kembali akan mengupayakan agar 22 orang penyuluh pertanian lainnya dapat memiliki sepeda motor. Dengan demikian, diharapkan penyuluh pertanian di Kabupaten Tabalong berjumlah 68 orang dapat memiliki fasilitas untuk menunjang kegiatan di lapangan. Dengan dukungan fasilitas dan peningkatan kapasitas bagi para penyuluh pertanian, Pemkab Tabalong berharap peran penyuluh dalam mendampingi petani semakin optimal sehingga target swasembada pangan di Tabalong dapat terwujud. Demikian Rina Rapitasari, LPPL Radio Sora Tabalong, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar dan pemirsa, demikian tadi Rina Rapitasari dari LPPL Radio Tabalong telah melaporkan berita terkini untuk Anda. Dan laporan rekan Rina Rapitasari tadi sekaligus menutup jumpa kita pada sajian Berita Indonesia Live edisi hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja dan tim redaksi yang bertugas, sekali lagi saya Dio mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Selamat berkumpul bersama keluarga tercinta dan selamat menikmati momen kebersamaan ini. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa pada pembaharuan informasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat siang jelang sore ya sobat pendengar. Ketemu lagi di Membangun Magelang kita. Ya, ini program khusus untuk menampung aspirasi masyarakat di Kota Magelang yang barangkali aja ada hal-hal yang perlu dibenahi, dibangun nih, atau ada barangkali jalan yang sudah bolong-bolong dan tentu saja sangat mengkhawatirkan dan rawan untuk terjadinya kecelakaan gitu ya. Yuk disampaikan saja, atau barangkali ada kabel-kabel listrik yang bergelantungan yang tentu saja membahayakan gitu ya. Anda bisa menyatu ya bersama saya Mita sampai nanti jam 4 sore. Lagu-lagunya lagu-lagu keroncong ya, silakan. Anda juga bisa menikmati sore ini ya, sembari apa ya? Sembari bakar-bakar sate. Waduh, iya. Selamat Hari Raya Idul Adha. Dan sekarang hari kedua juga masih ada ya yang melaksanakan penyembelihan kambing ataupun hewan kurban sapi. Baik, semoga kita bisa selalu memaknai Hari Raya Idul Fitri dengan sebaik-baiknya. Kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih ikhlas lagi dalam melakukan banyak hal, kebaikan-kebaikan, terus apa lagi ya, ibadah kita, takwa kita kepada Allah semakin ikhlas begitu ya. Ya, pengorbanan memang harus ya kita lakukan untuk mendapatkan sesuatu ya. Dan ya, semoga kita terus bisa memaknai Hari Raya Idul Adha dengan sebaik-baiknya. Bisa menyembelih rasa sombong, menyembelih rasa egois yang begitu gede dalam diri kita. Ini juga bisa banget ya kita maknai demikian. Air Mata Mus Bulyadi. Untuk sahabat yang masih menyatu di 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia bersama Mita di Bangun Magelang Kita.

0: Eh Yu, mbok aku ki direwangi. Aku ki arek blonjo jajanan karo snack. Nggo acaraku sesuk. Lah aku ki bingung Yu. Acara niki mendadak sesuk. Anjuk kepiye iki Yu?
1: Wis to Yu, jenengan ki ampun bingung. Pesen snack karo jajanan sing iso nggo acara mendadak koyo jenengan kuwi, yo ning kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu karet jurang ombo. Lengkap jajanane. Monggo, pinarak di kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, karet jurang Ombo Selatan. Terdapat lebih dari 150 macam jajan pasar, mulai dari harga Rp1.000. Menerima pesanan partai besar maupun kecil, meliputi snack box untuk acara pengajian, rapat kantor, acara pernikahan, paket selapanan, kue tar, snack tampah, nasi box, dan lain-lain. Pemesanan snack bisa hamin satu hari.
2: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu ada di Jalan Sultan Agung Karet Jurang Ombo Selatan, depan Klinik Utama Sri Husada. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai 3 sore. Cek Instagram kami di @sekarayusnack_magelang. Nomor WA pemesanan 0858-7095-2975. Melayani pemesanan via telepon, WhatsApp, DM Instagram, atau datang langsung ke kios.
1: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu Karet Jurang Ombo Selatan juga siap memasarkan barang titipan Anda.
3: Monggo.
4: Loh, ngapa kok nangis?
5: Pak, asam lambungku kumat meneh, Pak.
4: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
6: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Abdul Aziz, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang, mendukung aksi perubahan dari Noki Rahmanto yang berjudul Membangun Magelang Kita, Manajemen Berita dan Aspirasi Pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia. Inisiatif ini menjadi langkah yang konkret dalam meningkatkan kualitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam penyebarluasan informasi pembangunan serta penyampaian aspirasi secara efektif. Melalui upaya ini, diharapkan terbangun komunikasi dua arah yang lebih baik sehingga pelayanan publik semakin berkualitas. Mari kita bersama-sama mendukung implementasi program ini agar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Istiqomah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang, mendukung inovasi Bangun Magelang Kita, Manajemen Berita dan Aspirasi Pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat penyebarluasan informasi serta penyerapan aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat. Dalam sektor kesehatan, komunikasi yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjangkau masyarakat secara lebih luas. Mari kita dukung bersama membangun Magelang kita demi masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Magelang, Magelang, seputar kota.
2: Magelang seputar kota bersama saya, Mita. Sahabat, upaya perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan merupakan tanggung jawab bersama. Sinergi lintas pemangku kepentingan menjadi kian krusial menyusul makin kompleksnya ancaman terhadap kelompok rentan tersebut. Berangkat dari kesadaran tersebut, Pemkot Magelang memperkuat mitigasi dan dari tingkat akar rumput dengan mengukuhkan 34 relawan sahabat perempuan dan anak Sapa Selasa 26 Mei 2026 lalu. Wali Kota Magelang dikutip dari Magelang Express mengingatkan perlindungan terhadap kaum perempuan dan anak tidak boleh sekadar seremonial di atas kertas saja. Kesepakatan kerjasama antar sektor lanjutnya harus benar-benar dibuktikan melalui eksekusi nyata di lapangan. Perlu komitmen dalam pelaksanaan dan banyak kerjasama yang harus ditandatangani, tetapi implementasinya masih dipertanyakan. Dan pembenahan hak anak menurut Damar wajib diintegrasikan lewat berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, tata ruang publik, literasi digital, hingga jaring pengaman sosial. Pemkot Magelang dan UNICEF teken fakta kota layak anak, seluruh OPD dilibatkan. Oleh karena itu, langkah pencegahan akan terus diprioritaskan sebelum kasus kekerasan terlanjur memakan korban. Sahabat, simak selalu kabar seputar Kota Magelang, tentu saja di Magelang Seputar Kota, dan tentu saja di Bangun Magelang, kita Radio Magelang FM.

0: Eh Yu, mbok aku ki direwangi. Aku ki arek blonjo jajanan karo snack. Nggo acaraku sesuk. Lah aku ki bingung, Yu. Acara niki mendadak sesuk. Anjuk kepiye iki, Yu?
1: Wis to, Yu. Jenengan ki ampun bingung. Pesen snack karo jajanan sing iso nggo acara mendadak koyo jenengan kuwi, yo ning kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu karet jurang ombo. Lengkap jajanane. Monggo, pinarak di kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, karet jurang Ombo Selatan. Terdapat lebih dari 150 macam jajan pasar mulai dari harga Rp1.000. Menerima pesanan partai besar maupun kecil, meliputi snack box untuk acara pengajian, rapat kantor, acara pernikahan, paket selapanan, kue tart, snack tampah, nasi box, dan lain-lain. Pemesanan snack bisa hamin satu hari.
2: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu ada di Jalan Sultan Agung Karet Jurang Ombo Selatan, depan Klinik Utama Sri Husada. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai 3 sore. Cek Instagram kami di @sekarayusnack_magelang. Nomor WA pemesanan 0858-7095-2975. Melayani pemesanan via telepon, WhatsApp, DM Instagram atau datanglah.

0: Mbak, ini mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
1: Roti apa ya pak?
0: Ada beberapa ini mbak, ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo mbak.
1: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya pak?
0: Iya, bisa kan mbak?
1: Bisa saja pak, tetapi harus ke kantor pusatnya pak. Dan yang paling penting, produk bapak harus memiliki izin PIRT.
0: PIRT?

0: manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin. Meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk. Dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
4: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
3: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
4: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
3: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
4: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
3: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
4: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
3: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
4: atau bisa melalui telepon di 0293-363616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
3: Saya, Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
4: Dan saya, Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
3: Yuk, bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
4: Stop bullying mulai dari kita.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.

0: Bidang Komunikasi dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang yang berjudul Bangun Magelang Kita, Manajemen Berita dan Aspirasi Pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia sebagai sarana komunikasi publik yang transparan, partisipatif, dan responsif. Program ini diharapkan mampu meningkatkan penyebarluasan informasi pembangunan, mempermudah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, serta memperkuat partisipasi publik dalam pembangunan Kota Magelang. Melalui program ini, pemerintah dapat mengambil kebijakan yang lebih tepat sasaran berbasis aspirasi masyarakat. Mari bersama kita bangun Kota Magelang yang lebih maju, terbuka, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mewakili dari Insar Media menyatakan dukungan terhadap inovasi Bangun Magelang Kita yang diinisiasi oleh saudara Noki Rahmanto. Inisiatif ini memperkuat keterbukaan informasi serta komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Sebagai mitra strategis, media memiliki peran dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif. Kolaborasi ini diharapkan mendorong komunikasi publik yang transparan, partisipatif, dan responsif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bangun Magelang kita, masih bersama Mita sore hari ini ya. Gimana nih? Baik selalu ya. Oke. Lagu-lagu keroncong bisa di request ya sampai nanti jam 4 sore, dan silakan sahabat pendengar yang ingin menyampaikan inspirasinya tentang Kota Magelang, barangkali ada beberapa yang harus dibenahi, diperbaiki gitu ya. Kemarin juga udah ada yang laporan gitu ya. Kenapa sih pengambilan sampah gitu ya? Katanya disuruh pilah-pilah nih yang organik dan anorganik, tapi ternyata kok masih ada sih gitu ya yang dicampur sama pengambil sampahnya. Oke, Bapak Wali Kota juga kemarin udah jawab gitu ya, kalau ada beberapa yang belum paham gitu ya. Jadi yuk mulai dari diri kita, dari rumah kita, pilah-pilah sampah, sampah organik dan anorganik, karena semuanya bisa dimanfaatkan gitu dengan sebaik-baiknya, seperti kompos ya. Ini yang sampah-sampah organik seperti daun-daun, kemudian bumbu-bumbu, nasi gitu ya, sisa-sisa nasi, sayuran dan buah-buahan. Nah, ini termasuk sampah organik yang mestinya disendirikan gitu ya. Jadi Pak pengambil sampahnya nanti sudah diedukasi, jadi gak repot-repot lagi untuk memilih gitu ya. Jadi dari rumah kita sendiri. Baik, jangan lupa monggo lapor juga, selalu menanti ya aspirasi atau laporan warga Kota Magelang yang ingin menyampaikan aduan atau aspirasi Anda ya, di kanal pengaduan monggo lapor ya. Ini di IG, Facebook juga bisa di monggo lapor ya. Untuk teleponnya di 081-126-56126. Di lapor walkot@magelang.go.id. Oke, untuk pemerintah Kota Magelang. Baik, terima kasih banget. Ada yang udah menyatu? Oh ya, yeah. Terima kasih. Ini ada Kak Agus, ada Kak Z. Selamat sore, terima kasih Kak Anam Martinez. Salam kenal ya, Kak Mita, kenal kembali. Sehat-sehat selalu ya teman-teman semuanya. Kak KDR nih, selamat sore juga Kak Wahyudi Nur yang ada di jauh sana. Terima kasih kebersamaannya. Lagunya habis ini boleh lah ya, kita simak lagi esok pagi. Terima kasih juga buat Bu Riono yang ada di Dudan ya. Selamat siang bangun Magelang kita, maju ke tani cerdas wargani. Iya, Mita penyiar, betul banget ya. Lagunya apa? Cinta dari Hetty Koes Endang, boleh. Cinta, na na na na na na. Duh, bahasa Sunda itu ya. Salamnya buat Pak Ngad Timan, iya sekalian Pak Prianto, Bu Indarto sekalian, Pak Tarmono, Pak Herman, Pak Sunarko, Bu Nani, Bu Sadowo, Bu Indang Wahyu, Bu Eti, Mama Vega, Bu Mariono, Bu Haryani, dan semuanya pendengar Magelang FM. Semangat selalu ya buat Mita ya, dan hati selalu bahagia, rezeki lancar. Amin amin amin ya rabbal alamin. Halo juga, apa kabarnya untuk Kak Faisal Salib yang ada di Sanden. Oke deh, saya warga Sanden RT 5 RW 9. Di Sanden ada saluran air yang bersumber dari Kali Bening. Dulu sekali saluran air itu dalam keadaan bersih dan jernih sekali, tapi sekarang saluran air itu dangkal, keruh, dan ada yang membuang sampah di saluran itu. Nah ini dia, yuk masyarakat semakin sadar deh, jangan buang sampah di kali. Jangan di kali, di sungai. Yuk kita tertibkan ya. Terima kasih masukannya untuk Pak Faisal Salim di Sanden ya. Iya, baiklah. Mampukah pemimpin kota yang baru, apa ini, mengembalikan saluran air itu seperti dahulu gitu ya, dulu kala, bisa bening jernih lagi begitu ya. Oke. Terima kasih Kak, Pak
Faisal Salim Sandan ya. Ini nanti kita lanjutkan aspirasi Anda ke Monggo Lapor. Baik, biar segera ada tindakan begitu ya. Lagi esok pagi di Bangun Magelang kita 103,5 Magelang FM.

0: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
1: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
0: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
1: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
0: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
1: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
0: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
1: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
0: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
1: atau bisa melalui telepon di 0293-363616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
0: Saya Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital,
1: dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
0: Yuk bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
1: Stop bullying mulai dari kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real-time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Rumah Sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi

0: Magelang, Magelang seputar kota.
1: Magelang seputar kota bersama saya Mita. Sahabat pemerintah Kota Magelang menyerahkan honorarium Triwulan tahun 2026 kepada 1.222 ketua RT dan RW sekota Magelang di Pendopo Pengabdian Kota Magelang Senin lalu. Wali Kota Magelang Damar Prasetyono menegaskan honorarium yang diberikan bukan semata-mata pemenuhan hak, melainkan wujud penghargaan atas peran dan tanggung jawab yang selama ini diemban para ketua RT dan RW. Damar mengapresiasi soliditas para ketua RT dan RW yang selama ini turut menjaga kondusivitas dan kerukunan di Kota Magelang. Menurutnya, sinergi antara RT, RW, lurah, tokoh masyarakat, PKK, posyandu, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM menjadi kekuatan penting dalam mendukung pembangunan daerah. Ia juga menambahkan berbagai tantangan pemerintahan dapat dihadapi lebih cepat berkat kontribusi, pemikiran, dan kerja nyata para ketua RT dan RW di tengah masyarakat. Dukungan tersebut dinilai turut mempercepat terwujudnya Kota Magelang yang maju, sejahtera, dan bahagia. Baik, Magelang seputar kota, tentu saja tetap dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya! Monggo Lapor. Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Monggo Lapor. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mewakili dari Insan Media menyatakan dukungan terhadap inovasi Bangun Magelang Kita yang diinisiasi oleh saudara Noki Rahmanto. Inisiatif ini memperkuat keterbukaan informasi serta komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Sebagai mitra strategis, media memiliki peran dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif. Kolaborasi ini diharapkan mendorong komunikasi publik yang transparan, partisipatif, dan responsif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Istiqomah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang, mendukung inovasi membangun Magelang kita. Manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat penyebarluasan informasi serta penyerapan aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat. Dalam sektor kesehatan, komunikasi yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjangkau masyarakat secara lebih luas. Mari kita dukung bersama membangun Magelang kita demi masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
1: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
0: Memangnya ada apa sih di sana?
1: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
0: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
1: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
0: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
2: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love, California, dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.
3: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
4: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
3: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
4: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
3: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
4: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
3: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
4: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
3: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
4: atau bisa melalui telepon di 0293-363-616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
3: Saya Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital,
4: dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
3: Yuk bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
4: Stop bullying mulai dari kita.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.

103,5 Magelang FM, bangun Magelang kita bersama Mita. Sepertinya hanya sampai di sini ya, temani sore Anda yang lagi nyate. Bakaran satenya tuh sampai di studio loh. Sampai bau apa sih gitu. Oke. Yang lagi menggulai, menongseng ria, oke. Happy selalu aja ya. Nah, jangan lupa yang pasti sahabat pendengar, bangun Magelang kita ini ajang aspirasi masyarakat untuk iya menyampaikan aspirasinya tentang Kota Magelang. Tadi terima kasih banget ya untuk Pak Faisal yang ada di Sanden yang udah menyampaikan kalau Kali Bening ini ternyata sekarang itu gak sebening dulu karena banyak sampah begitu ya Pak ya. Oke, semoga segera ditindaklanjuti sama Pak Wali Kota deh ya. Tepatnya di Sanden RT 5 RW 9 ada saluran air yang bersumber dari Kali Bening gitu ya. Dulu tuh saluran air itu bersih, jernih, tapi sekarang tuh keruh, dangkal juga, dan ada sampahnya juga. Yuk masyarakat, kita saling mengingatkan yuk, jangan membuang sampah sembarangan apalagi di sungai ya. Pak Ngadiman juga terima kasih selalu kasih peringatan gitu ya, agar kita mencintai alam dong, jangan buang sampah di sungai dong gitu ya. Lembayung Sutra terima kasih juga di Depok Candisari Secang. Iya. Jangan, iya ini mohon ya untuk semua masyarakat, jangan buang sampah di rumah di sembarangan gitu ya. Kadang-kadang juga ada di pinggir kebonan gitu ya. Jangan dong, sudah ada tempatnya sendiri-sendiri, masing-masing rumah juga sudah disediakan ya. Jangan membuang sampah di kebun atau di sawah milik orang lain. Milik sendiri aja juga gak ini ya. Apalagi milik orang lain, gak boleh lah ya. Perhatikan juga dusun Depok khususnya ya. Baik, terima kasih. Kita saling mengingatkan yuk, mulai dari diri kita sendiri gitu kan ya. Nah ini pilih-pilih sampah juga nih sahabat pendengar yang ada di Kota Magelang. Yuk mulai sekarang jangan lupa sampah organik dan anorganik disendirikan. Jadi besok yang bapak-bapak yang pengambil sampah ini gak kewalahan ya, karena sampah organik ini bisa didaur ulang untuk bisa dibuat kompos ya. Ya. Dan yang lain juga biogas, bisa untuk biogas juga. Jadi mulai sekarang yuk, jangan lupa ya warga Kota Magelang untuk memilih-milih sampah yang akan diambil ya setiap harinya ya oleh bapak-bapak pengambil sampah. Baiklah Mita, harus segera undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya. Nanti jam 4 ada rekan AUL yang akan menemani di Sugeng Sonten. Oke lah kalau begitu, Mita undur diri dari ruang dengar Anda. Salam sehat, semangat selalu. Ketemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Hai, halo, selamat sore. Selamat sore semuanya, selamat sore sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabarnya Anda untuk hari ini? Ini masih cuti bersama ya. Dimana ini adalah hari Kamis 28 Mei 2026. Apa kabarnya Anda untuk hari ini? Semoga kabar sehat, kabar bahagia yang selalu saya harap dan doakan untuk sahabat semua ya. Salam jumpa kembali dengan saya Ayu L yang bakal hadir membersamai sahabat semua yang gak pernah nanti pukul 19 di program Sugeng Sonten Magelang FM. Lagu-lagu pop Indo dan manca terkini yang bakal saya hadirkan untuk sahabat semuanya. Seperti biasa, untuk itu saya bakal undang kebersamaan sahabat melalui WA kami di 0882 103 5 103 5, atau by phone di 0293 366 899 ya. Buat Anda yang berada di luar kota atau dimanapun Anda berada, Anda tetap bisa join melalui live streaming kami melalui magelangfm.magelangkota.go.id atau melalui jogjastreamers.com. Kemudian bisa pilih LPPL Magelang FM. Kayaknya kalau weekend kayak gini, bukan weekend tapi masih cuti bersama ya, masih libur. Mager gak sih? Kebetulan aku tadi juga mau kerja, mau berangkat siaran juga agak sedikit agak mager gitulah. Kalau bukan karena tuntutan tugas ya. Emang enak sih ngadem di rumah, gegoleran, scroll-scroll medsos, chatting barengan sahabat, barengan teman, barengan saudara. Ini menjadi obat lelah yang tanpa kita sadari bisa membangkitkan mood booster kita ya. Okay. Di Sugeng Santan ini saya harap kebersamaan kita bisa memberikan inspirasi buat sahabat semuanya. Sedikit memberikan ruang redup. Cilah, ruang redup. Ya, sedikit terhibur gitu ya. Okay. Buat sahabat semua, ditunggu selalu ya. Jangan kemana-mana sampai purna pukul 19. Saya Ayu L tetap bakal membersamai sahabat semua dengan menghadirkan lagu-lagu pop Indo manca terkini ya. Buat Anda, yuk tetap gabung barengan saya ya di Sugeng Sonten Magelang FM. And no, kalau tadi ada-ada baik dengan Siap Melepasmu dan Adera lebih indah, kali ini yang bakal saya hadirkan ada Angie dengan Dia dan Mawar The Jongs, Cinta Pertama dan Terakhir. Syahdu banget Cinta Pertama dan Terakhir ya. Pokoknya gak mau kelain hati gitu ya. Buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu L di Sugeng Sonten Magelang FM.

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.
3: Bro, apa kabar?
4: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
3: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
4: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
3: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
4: Oh gitu.
3: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
4: Tapi apa aja manfaatnya?
3: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban, karena sudah legal.
4: Oh iya ya.
3: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
4: Oh iya iya.
3: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
4: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
3: Yoi, Mas.
5: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut, dari masa ke masa Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat, persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial Tuhan. Saya Evin Sita Yudha Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Guys, sini deh, spill dong cita-cita kamu apa nih?
5: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
6: Wow.
4: Kalau aku sih dokter dong.
6: Cie.
4: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
7: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
8: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta beresiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.

0: 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sahabat, Menteri Luar Negeri Menlu China Wang Yi berjanji mendukung Kuba untuk menghadapi politik kekuasaan dan penindasan selama pembicaraan dengan mitranya dari Kuba, New York. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah kondisi ketika Pulau Karibia itu menghadapi tekanan yang meningkat dari Amerika Serikat. Di mana, sahabat, Kuba menderita akibat blokade energi Amerika Serikat dan bahkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka mempertimbangkan untuk mengambil alih negara tersebut. China memiliki hubungan dekat dengan Havana dan telah berjanji menyumbangkan 60 ribu ton beras demi membantu Kuba mengatasi kekurangan yang pengirimannya pertama tiba pada hari Minggu. Di mana uang kepada Menlu Kuba Bruno Rodriguez Parrilla dalam pernyataan resmi China dilansir di AFP pada Kamis 28 Mei 2026 menyampaikan China bakal terus menjunjung tinggi keadilan dan berbicara atas nama Kuba, mendukung perjuangan yang adil bagi rakyat Kuba. Di mana China berkontribusi pada pembangunan ekonomi Kuba dan peningkatan kesejahteraan rakyatnya. Wang juga menegaskan pentingnya menghormati kedaulatan dan menentang segala bentuk intimidasi. Di mana sangat penting untuk dengan teduh menghormati kedaulatan dan kemerdekaan semua bangsa dan menentang semua bentuk politik kekuasaan dan intimidasi. Tentunya ini merujuk kepada Amerika Serikat ya, yang selalu mengintimidasi. Sebelumnya pemerintah Trump memutus pasokan minyak Kuba dari sekutu Havana, Venezuela setelah menggulingkan Nicolas Maduro dalam serangan pada Januari 2026. Washington kembali memperketat tekanan pekan lalu dengan mendakwa mantan Presiden Kuba Raul Castro atas penembakan dua pesawat sipil Amerika Serikat pada tahun 1996. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran bahwa Amerika Serikat sedang mencari dalih untuk menggulingkan pemerintah di Havana. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri China mendesak Amerika Serikat untuk berhenti mengacungkan tongkat hukum terhadap Kuba dan berhenti mengancam dengan kekerasan di setiap kesempatan. China dengan tegas mendukung Kuba dalam menjaga kedaulatan nasional dan martabat nasionalnya serta menentang campur tangan eksternal. Oke, itu kira-kira beritanya. Disapa dulu di 366899. Sugeng sonten, Magelang FM.
1: Ih,
0: halo. Apa kabar Bu Nia ini? Alhamdulillah. Ini gak kebanyakan daging embek kan?
1: Apa?
0: Gak kebanyakan daging embek kan?
1: Aku gak mau embek.
0: Gak mau, terus maunya apa?
1: Sapi aja, tadi aku masak mbak.
0: Oh, dimasak apa?
1: Kamu aku lupa.
0: Terus? Angus. Ya Allah.
1: Aku lupa jadi angus.
0: Iyalah, muspra, mubazir. Alah, alah, alah, alah. Ya biasalah, mak-mak kayak gitu ya. Lupanya, masya Allah, gitu. Lagi asik ngobrol, lagi asik ngegibah gitu ya, Bu Nani ya.
1: Malah, apa belum terasa angus?
0: Tahu-tahu
1: sama ikan, waduh,
0: masya Allah,
1: angus semua, toilet diri.
0: Iyalah, maneman, dicuci lagi, dimasak lagi. Oh, nggak bisa, udah hitam, udah tutung. Oh Allah, iyalah, kok eman toh?
1: Anak aku ini hitam udah masak bu, tapi mana tamu sih
0: Oh alah, nah, tamunya tadi lah diancungi muntu.
1: Apa?
0: Tamunya lah diancungi muntu. Penlek ndang muleh maksudnya. Mubadir, maneman ya.
1: Satu masak nih mbak.
0: Iya lah.
1: Uang nganterin satu paket tuh. Banyak. Itu apa? Empuk kali di sana tuh. Saya jadi atas.
0: Iya lah. Malahan yang gue jamu tau bu, jamu kalian singset kan jawar terus.
1: Pakai sudah gak bisa dimakan mbak. Garing kayak areng
0: kayak. Itu artinya memang tidak mau dikonsumsi, tidak mau dimakan seperti itu. Bu Nani mau request lagu?
1: Lagu nih. Cinta karena cinta.
0: Ciele.
1: Tak perlu.
0: Lagi jatuh cinta sama siapa sih?
1: Sama Bayu.
0: Iya.

0: Oke, cinta karena cinta ya. Oke deh, salamnya untuk siapa nih?
1: Ya, Mbak Isang Wahyu. Mbak Mita. Mbak Mita, tadi siaran jam berapa tuh?
0: Dari jam berapa ya tadi? Bangun Magelang, betul.
1: Magelang
0: aku
1: melur ya.
0: Hah?
1: Sampai
0: jengkel. Iya, ini jelas jengkel kuwi.
1: Angus, aku harus masak lagi.
0: Yowis, toko tinggal tuku hai.
1: Tapi ada kok jadinya masih.
0: Eh?
1: Masih. Mentah tuh masih, sudah bumbu mitok. Ya, Mbak Ayu, maaf ya, sama sebetulnya Bu Mariana, apa kabar? Sehat-sehat, udah lama nih.
0: Oke.
1: Dengar suara Bu Rion, Bunda Edi, Bunda Tatiwo, ada Ramono.
0: Oke.
1: Herman, Pak Rayanto.
0: Siap.
1: Yang di Rujani, siapa? Jadi siapa? Bu Rion,
0: alam-alam. Enggak diprotes ya, Bu Rion.
1: Apa?
0: Ada kok iso lali gitu loh karo Priyono.
1: Lembayang Sutra apa kabar?
0: Terus?
1: Ada lagi Pak, lupa Pak Iwan sama Mbak Titi.
0: Siap.
1: Mama sih dulu soto. Kok kanu yang di Surabaya siapa Mbak Murni?
0: Mbak Murni.
1: Mbak Hira sekarang kan muncul lagi Mbak Hira apa kabar?
0: Oke. Okay.
1: Nah, lama nggak ada atensi.
0: Oh iya. Terus?
1: Ya, semua-mua-mua-muanya.
0: Oke. Okay.
1: Sama Suri Uyono juga. Buat Mbak Ayu metu saya.
0: Siap.
1: Tetap Ayu tadi.
0: Iya, Ayu L kan? Ayu L kan
1: gimana sih? Tuh, apa-apa nih Ayu.
0: Ya, pokoknya karena Ayu L itu. Oke.
1: Mbak Ayu.
0: Yeah.
1: Matur nuwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nani Kalinegara, matur nuwun. Terima kasih. Oke, sebelum kita ke cinta karena cinta Judika, ada Charlie Puth. Kali ini bakal ada lewat satu titelnya Mother. Buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu El di program Sugeng Sonten Magelang FM.

0: we do.
1: 2 ART, ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
2: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
1: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Kenapa kok nangis?
5: Pak, asam lambungku kumat meneh, Pak.
4: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
6: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.

0: Sayang, sayang, Niki tak paring HP, lucu-lucu toh no.
1: Walaupun bune. Nah, anak yang nangis ya tindangan nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
2: Alah ya, yang penting ini kan anak yang menang. Boto nangis terus kilo ya.
1: Ya udah kaya ngono bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif. Marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
3: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Weh, Bu RT. Ibune ono ora, Pak?
5: Ono kae njero, ambe yene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang guwae. Tapi rungono hasilé.
4: Nek ambe yen ya kudune breksa ning khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding temanggung kae.
6: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: Sukeng Santan.
1: Sukeng Santan.
0: Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya. Ayo El ya di program Sukeng Santan. Sore menunggu senja ya. Pernah gak sih Anda dihadapkan pada situasi hati itu gak enak banget, sumpek gitu ya. Tapi gak tahu sih penyebabnya apa gitu ya. Kadang memang ketika hati lagi sumpek, tapi semangat itu harus hadir ya. Hati yang gak mau menyerah, capek boleh, sakit juga boleh, tapi semangat gak boleh hilang. Hari ini mulailah dengan lebih tenang, lebih kuat, fokus pada yang bisa Anda perbaiki, bukan pada kesalahan atau perasaan yang menghambat. Boleh ragu, tetap maju ya. Bernafaslah dan yakinlah bahwa semuanya akan berjalan baik meski hati tak tenang. Wajar jika lelah, jangan terlalu keras pada diri sendiri ya. Selamat sore aja buat sahabat yang baru aja gabung. Oke, halo Om Mandra yang ada di Jagoan, bersama saudara-saudaraku yang ada di asrama Jagoan sana ya. Kayaknya lagi udah ngumpul di tempatnya Pak RW yang sebentar lagi hajatan gitu ya. Selamat, semoga dilancarkan, dimudahkan, diberi keberkahan Allah Subhanahu wa taala buat Om Andra, Mbak Ning, semangat selalu ya. Demi Pak RW tercinta, Bu RW tercinta katanya. Oke. Okay. Kali ini yang SMS WA ya, tak bacain dulu ya. Sugeng Santan dari Pak Herman Tidar Utara. Request lagu Negeri di Atas Awan Hi-Fi. Salamnya untuk Pak Iwan, Pak Supriyanto, Pak Royanto, Bu Nani, Bu Riono, Bu Endang Wayu, Bu Titi Arianti, Mbak Erna Dwi, Mbak Susi, Mbak Murni, dan semua pendengar Radio Magelang FM. Buat penyiarnya, Mbak Tugas, semoga sehat selalu. Amin. Mbak Murni, Assalamualaikum Sugeng Santan, Mbak Ayu, Waalaikumsalam. Sehat selalu, mau salam buat Oma Hesti, Mbak Susi, Pak Apri, Pak Herman, Pak Iwan, Bu Nani, Bu Tuti, Bu Arti, Mbak Susi, Mbak Nadine, serta pendengar Radio Magelang FM. Lagunya dari Mahal Ini. Okay. Mas Yaran, sampai selesai dan salam sehat, selalu lancar rezekinya, amin. Serta jangan lupa bahagia, amin. Bu Riana di Dudan, halo. Sugeng Santan Magelang FM, Sugeng Santan, Bu Riana di Dudan, request lagu Menunggu Kamu. Salamnya untuk Pak Untung, Pak Tarsetyo. Terus Pak Arianto, Pak Narko, Pak Irman, Pak Iwan, Pak Prianto, Pak Tarmono, yang Tipoyono, Lembayung, dan semuanya buat Mbak Yuel. Betugas ya, tetap semangat, hati selalu bahagia, rezeki lancar. Amin, amin, amin, ya Allah, amin, amin. Kadang ya, bukan jercol sih, pernah gak sih Anda dihadapkan pada situasi tak menentu, pikiran capek, badan lelah, ngantuk, tapi Anda harus siap menjalankan aktivitas yang ada, tetap memotivasi diri sendiri untuk semangat ya. Pikiran yang indah-indah, pikirkan yang baik-baik, bahwa semua itu akan berlalu pada waktunya ya. Okay, tadi lagu yang udah di request sama Mas Alfaza ya, di Kulon Progo ya, betul ya. Kulon Progo bukan sih? Apa di Madiun ya, Mas Alfaza ya. Pak Pungkas, kenangan manis. Kayaknya curcol banget nih punya kenangan manis juga. Kenangan manis sama siapa nih? Oke, kenangan manis Pak Pungkas yang bakal saya hadirkan disusul Mike Mohede, Sahabat Jadi Cinta. Ada enggak yang Sahabat Jadi Cinta? Antok bunang moto, ngantok bun. Ih, maksudnya pi, Mas Pentol Balap. Antok, yo ngantok, aku ngantok. Buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayuel di Sugeng Santan Magelang FM.

0: Bu, ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat menepel.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
4: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
3: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
4: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
3: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
4: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
3: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
4: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
3: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
4: atau bisa melalui telepon di 0293-363616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
3: Saya Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
4: Dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
3: Yuk bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
4: Stop bullying mulai dari kita.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.

0: Waalaikumsalam. Wih, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero. Ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen nang sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sahabat, sebuah informasi saya lansir dari CNN Indonesia, di mana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta memastikan 466 hewan kurban yang terinfeksi penyakit cacing vasciola, dagingnya masih layak untuk dikonsumsi. Kepala DKPP Kabupaten Bantul Joko Waluyo di Yogyakarta pada Kamis 28 Mei menyampaikan hewan yang terkena cacing hati itu masih bisa dikonsumsi dagingnya, tapi yang terkena luka cacing hati harus dipotong dan dibuang. Ia menegaskan penyakit cacing hati ini merupakan hal yang umum ditemukan setiap tahun saat Hari Raya Idul Adha, karena masyarakat tidak perlu khawatir karena bagian dari daging pada hewan tersebut masih bisa dikonsumsi. Bagian yang terkena luka cacing hati dipotong saja, tidak usah dikonsumsi, katanya. Menurutnya, penyebab dari timbulnya cacing hati pada hewan korban ini dapat terjadi karena proses perawatan hewan, terutama pada rumput pakan yang telah terkontaminasi bakteri. Cacing itu kariernya dari hewan semacam siput kecil yang bersarang di rumput pakan, kemudian dikonsumsi ternak. Menurut Joko, infeksi cacing ini bisa dihindari dengan pemberian obat cacing 2 hingga 3 bulan sebelum hewan ternak disembelih. Namun, jika hewan sudah terlanjur terpapar, tinggal buang saja bagian yang terdapat cacing hati. Nah, penanganan sudah disosialisasikan ke masyarakat seperti tindakan yang harus dilakukan jika menemukan saat penyembelihan. Baik, Angie menunggu kamu, udah di request Bu Riona Dududan dan Mahal Inisial yang udah di request sama Mbak Murni di Surabaya Tegal Rejo.

0: pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Permisi Mbak.
5: Silakan Pak, selamat datang di minimarket.
4: Iya Mbak. Ini Mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
5: Roti apa ya Pak?
4: Ada beberapa ini Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang hijau Mbak.
5: Oh maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya Pak?
4: Iya, bisa kan Mbak?
5: Bisa saja Pak, tetapi harus ke kantor pusatnya Pak. Dan yang paling penting produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
4: PIRT?

0: Manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PYRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin. Meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk. Dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Sukan Santan.
1: Sukan Santan.
0: 24 lepas dari pukul 17.01 waktu di studio, sahabat Organisasi Meteorologi Dunia WMO menggunakan suhu rata-rata global diperkirakan bakal tetap mendekati rekor tertinggi dalam 5 tahun ke depan. Menurut perkiraan WMO, suhu rata-rata global tahun pada periode 2026-2030 ini diperkirakan 1,3 hingga 1,9 derajat Celcius di atas level pra-industri. Artinya tren suhu panas ekstrim bakal terus berlanjut hingga 2030. Fenomena El Nino, peningkatan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik, Ekuator, bagian tengah dan timur, ini berpotensi memicu rekor pada 2027, dan ini menurut laporan dari PBB disitat dari Antara ya. Laporan tersebut memperkirakan dengan peluang 91% bahwa setidaknya 1 tahun antara 2026 dan 2030 bakal melampaui kenaikan 1,5 derajat Celcius dibanding level pra-industri. Selain itu, ada peluang 86% bahwa rekor suhu tertinggi yang tercatat pada 2024 akan terlampaui. Suhu rata-rata global pada 2024 tercatat 1,55 derajat Celcius, lebih tinggi dibanding level pra-industri akibat pemanasan global yang semakin terlihat di berbagai belahan dunia. Menurut laporan BBC, suhu di London pada Selasa mencapai 35,1 derajat Celcius, rekor hari terpanas di Inggris selama Mei. Dan perjanjian iklim Paris menetapkan target untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat Celcius di atas level pra-industri. Meski pelampauan ambang batas tersebut dalam 1 tahun tidak berarti target itu mustahil dicapai ya, di mana laporan ini menyoroti bahwa suhu panas ekstrim pemecah rekor kini semakin sering terjadi. Dan laporan tersebut juga mencatat bahwa pemanasan berlangsung lebih intens dari kawasan Arktik. Es laut diperkirakan terus menyusut di sejumlah wilayah termasuk Laut Barents, Laut Bering, dan Laut Oxhot ya. Laporan ini disusun oleh Badan Meteorologi Inggris Met Office dengan menggunakan data dari lembaga perakiraan iklim di seluruh dunia. Level pra-industri adalah rata-rata suhu global bumi pada periode 1850 hingga 1900. Sebelum aktivitas manusia dan pembakaran massal bahan bakar fosil mengubah iklim secara masif. Di mana suhu pada masa ini digunakan oleh para ilmuwan sebagai garis dasar atau baseline untuk mengukur seberapa jauh pemanasan global telah mengalami peningkatan. Oke, okay? Mike Mohede, sahabat jadi cinta.

0: Mutiara Iman.
1: Mutiara Iman.
2: Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah kami di antara anak cucu kami, umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 198.

Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia membersamai saya di program Sugeng Sonten Magelang FM ya. Apa kabar buat sahabat yang sore hari ini baru aja gabung barengan saya tentunya di program Sugeng Sonten Magelang FM ya. Dan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk kaum muslimin, muslimat dimanapun Anda berada ya.

maghrib ya. Dan bukan sekedar kewajiban, tapi karena kita menjalaninya dengan penuh ketulusan, penuh keinginan, penuh keikhlasan, ini menjadi suatu kebutuhan ya. Oke, terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya tentunya di program Sugeng Sonten Magelang FM. Jangan lelah untuk selalu memanjatkan doa setelah kita melakukan ibadah ya. Karena doa adalah bentuk komunikasi langsung antara manusia dan Sang Pencipta, di mana doa ini berfungsi sebagai permohonan, ibadah, dan pengakuan kelemahan diri. Karena doa ini dianggap sebagai apa ya, senjata spiritual yang menguatkan iman, membawa ketenangan jiwa, dan mendekatkan diri kepada Allah, sekaligus inti dari peribadahan. Di mana ada hakikat sebuah doa, doa adalah inti ibadah, momen intim untuk berdialog langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa mencerminkan ketergantungan manusia yang tanpa batas kepada Allah yang Maha Kuasa. Dan berdoa adalah meminta hal bermanfaat dan bermohon untuk terlindung dari hal-hal yang buruk. Yang pasti dalam doa ada ketenangan jiwa. Berdoa menyucikan hati, menghilangkan kesombongan dan memberikan ketenangan. Okay. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan doa ya. Ini sebuah kesetiaan yang bakal saya hadirkan lewat vokalnya Angkasa. Setia itu menyakitkan. Iya gak sih? Enggak juga sih, tergantung ya. Setia itu menyakitkan, Angkasa. Buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya, Ayu El, di Sugeng Sonten Magelang FM.

0: Dek, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Korupsi dimulai dari hal kecil.

0: sarkasme. Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sayang, sayang, Niki, tak paring HP, lucu-lucu toh, no.
2: Walah, bune-bune, nek anak nangis ya tindangan nang, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
1: Halah ya, yang penting niku kan anak menang, boto nangis terus kilo ya.
2: Ya ora kaya ngono, Bu, anak di bawah 2 tahun kuwi, kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay, utawa keterlambatan bicara.
3: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Sukang Santan.
1: Sukang Santan.
0: Terus 3,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Pukul 18:07 saat waktu di studio. Apa kabar Anda di malam hari ini? Setelah Anda cukup puas menikmati libur ya. 2 hari Anda dikasih libur, cuti bersama. Dan besok Anda waktunya untuk ngejalanin aktivitas meskipun cuma sehari ya, karena Sabtu udah libur lagi. Pernah gak sih sahabat Anda mengalami krisis kepercayaan diri? Krisis kepercayaan diri disebabkan oleh hilangnya sebuah cinta. Celah, ngomongin cinta itu memang gak ada matinya ya. Nah, kepercayaan diri itu adalah fondasi atau fondasi yang mental, fondasi mental untuk sukses dan berani mengambil peluang. Sementara menghilangkan overthinking, kalau Anda krisis kepercayaan diri terus timbul overthinking, aduh, menyiksa deh. Di hati tuh gak bakalan tenang ya. Adanya sebel gitu ya, sumpek gitu ya. Nah, ini bisa menimbulkan stres, kecemasan, dan kelelahan emosional. Karena percaya diri ini, kalau Anda sudah mempunyai rasa kepercayaan diri, ini membuat hati tenang, kemudian mandiri, dan mampu mengambil keputusan. Sedangkan mengatasi overthinking ini membantu Anda bertindak nyata, bukan hanya cemas ya. Selalu cemas, selalu overthinking ya. Ada beberapa poin tentang kepercayaan diri dan bagaimana cara mengatasi overthinking ya. Ini ada dari sahabat semua yang selalu overthinking kah? Kalau saya sih kadang ya, overthinking itu nyelin mak sliver gitu ya. Tapi buru-burulah ditepis gitu. Dimana fondasi kesejahteraan mental, kekuatan mental, ketenangan mental ini adalah kepercayaan diri. Sehingga bisa menciptakan ketenangan dalam menghadapi tantangan hidup maupun karir Anda dalam pekerjaan. Termasuk berani mengambil peluang ya. Tanpa rasa percaya diri, Anda cenderung melewatkan kesempatan emas, terutama pada pekerjaan ya. Dan percaya diri ini bisa membantu Anda berinteraksi lebih baik secara emosional. Dan ini memungkinkan Anda berani mencoba hal-hal yang baru dan berkembang yang pasti. Dimana dengan kepercayaan diri, Anda yakin pada keyakinan dan kemampuan, memperkuat penilaian diri atas keterampilan dan keputusan yang diambil. Okay. Kepercayaan diri itu kadang memang disebabkan saat kehilangan cinta, ya gak sih? Ada yang kehilangan cinta terus krisis kepercayaan diri. Ada yang kehilangan cinta terus overthinking. Pasti ada ya. Okay. Seperti si guest yang bakal saya hadirkan lewat saat kehilangan cinta, buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu L di Sugeng Sonten Magelang FM.

0: wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang medok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6.30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood atau WA di nomor 0822-2924-1069.
1: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedaisekarayu_magelang.
2: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Wih, Bu RT.
3: Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kain jero, ambeyane lagi kumat meneh. Padahal wis berobat ning diwae, tapi rumono hasilnya.
3: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
1: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
0: Memangnya ada apa sih di sana?
1: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
0: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
1: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
0: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
2: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh. Bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love, California, dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.
3: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID.
5: PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
5: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
5: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
6: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
5: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia ya. 25 lepas dari pukul 18 saat waktu di studio. Sahabat, kalau akhir-akhir ini sahabat menyaksikan konten tapi apa kejadian di beberapa daerah tentang pocong. Pocong yang meneror warga, pocong apa ini, apa itu dan sebagainya ya. Nah, ini di Sragen nih sahabat. Polres Sragen mengamankan 3 remaja yang diduga membuat konten media sosial menggunakan pocong yang dinilai meresahkan masyarakat. Sementara itu Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto mengatakan, ketiga remaja itu diamankan di terowongan rel kereta api sekitar Pasar Bunder Sragen oleh petugas Satuan Intelkam Polres Sragen, di mana petugas sedang melakukan patroli dan memantau aktivitas di media sosial. Ya. Dan dari hasil pemeriksaan, ketiga remaja tersebut membuat konten tentang pocong jadi-jadian yang disiarkan secara langsung melalui media sosial. Menurutnya, dalam aksinya para remaja itu membuat rekaman video di sejumlah lokasi seperti Stadion Taruna dan Alun-Alun Sasono Langen Putro, di mana ketiga remaja yang diamankan tersebut masing-masing RA17, RG17, dan JS17 tahun, yang masing-masing berperan menggunakan kostum pocong maupun merekam video. Dari hasil pemeriksaan, tidak ditemukan motif tindak pidana lainnya. Kepolisian lanjutnya terus melakukan pembinaan dan patroli cyber untuk mengantisipasi hal-hal serupa terulang. Ruang digital harus digunakan secara positif, kreatif, dan bertanggung jawab. Nah, ini bisa menjadi pembelajaran buat yang iseng-iseng berkonten pocong. Soalnya di mana-mana lagi di booming, lagi viral ya. Oke, judulnya yang tadi kasih jangan kabur. Mas Yud. Buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu Al di program Sugeng Sonten Magelang FM nih. Kudu hati-hati yang sering atau yang berkeinginan untuk membuat konten pocong. Nah, kalau udah ketangkep dari aparat, udah digebuki warga baru kapok ya. Bikin konten itu yang berfaedah, yang bermanfaat, yang apa ya, yang istilahnya jangan meresahkan warga gitu, itu baru okay. Nah, ketika alih-alih ingin membuat konten pocong meresahkan warga, ditangkap warga, dikebuin warga, ditangkap polisi, kan apes tuh ya gak sih? Okay, buat konten yang indah-indah saja, yang okay-okay saja, yang bermanfaat aja, yang berguna untuk sesama ya. Okay, seperti kali ini yang bakal saya hadirkan Salon 7 dengan saya Pia dan Briana Simorangkir dengan Cinta Kita. Buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu El di Sugeng Sonten Magelang FM.

0: Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
2: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
1: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
2: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data Kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
1: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
2: Iya, gak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
1: Tampilannya informatif juga ya?
2: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
1: Ribet nggak tuh installnya?
2: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
1: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
2: Datago Mobile.
3: Datago Mobile
2: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

0: Sayang, sayang, Niki tak paling HP, lucu-lucu toh no.
1: Walaupun bune. Nek anak nangis ya tindangan nang. Diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, yang penting niku kan anaknya menang. Boto nangis terus kilo ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
4: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
3: Stunting? Apa itu?
4: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
5: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
6: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
5: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
4: Kok ibu tahu sih?
5: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
6: Ingat, cegah stunting itu penting.
7: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

Sugeng Santen. Sugeng Santen. Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu Al di program Sugeng Sonter Magelang FM. Dan akhirnya saya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Persembahan terakhir yang bakal saya hadirkan ada Cheat Coach and Kim Petras Feeling of Falling. Dan ada Runtuh Baby Putri featuring Virsa Besari. Juga ada I Can Get Knock Benny Blanco Chinese Selena Gomez. Dan sahabat, pukul 19 nanti Anda bakal ditemani rekan Dani yang bakal membersamai sahabat semua di Gelang Telu Magelang FM. Saya Ayu El pamit undur diri. Terima kasih, jangan pernah lupa untuk selalu bahagia meskipun terkadang kita butuh pura-pura untuk bahagia. Ayu El, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dan salam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat malam sahabat pendengar. Ya, di bulan Mei, tepatnya di tanggal 28 ya. Dan ya, ini hari ya. Saya yakin benar-benar waktu Anda maksimalkan, karena juga ya di hari Kamis tanggal 28 ini masih dalam rangka libur panjang ya. Libur panjang hari raya Idul Adha ya. Baik, apa mendengar tentunya dengan apa waktu yang benar-benar bisa kita nikmati, tidak akanlah yang namanya waktu akan kita biarkan berlalu begitu saja ya. Ya apalagi pas hari libur, Anda sedikit terbebas dengan rutinitas yang tidak kita pungkiri, kadang itu benar-benar memforsir yang namanya pikiran dan tenaga. Nah, di saat punya waktu luang, tentunya ya siapa ingin lah benar-benar bisa dinikmati. Karena saat-saat seperti ini gak tahu bakal terulang kapan lagi ya. Dan waktu tidak akan kembali lagi ya. Baik, sahabat pendengar, senang banget malam ini saya bisa kembali menemani malam Anda dalam program Tembang Kenangan ya. Ruang hangat penuh cerita, nostalgia, dan tentunya dengan tembang-tembang yang tak pernah kehilangan makna ya. Sampai jam 10 tentunya saya Dani bakal tunggu kebersamaannya. Yang pengen nikmati tembang boleh, atau mau sekedar kirim salam boleh juga ya. Silakan Anda bisa ngebel di 366899 atau di 082-135-135 ya. Dan malam ini pun juga saya pengen ajak Anda, yuk berbagi cerita yuk. Yuk berbagi pengalaman yuk. Mungkin saat ini Anda baru merasakan apa yang sering diingatkan oleh orang tua kita, apa yang sering diingatkan juga oleh guru-guru kita di saat kita masuk sekolah ya. Saat inilah ternyata kita baru menyadari ya, ternyata masa depan kita itu dimulai dari apa yang pernah kita pelajari ya. Saat sekolah mungkin kita agak nyelelek ya. Dikasih tahu gak percaya. Tapi saat-saat inilah dimana kita merasakan, oh iya ya benar ya. Ternyata dulu kalau aku benar bisa lakukan akan seperti ini. Dan ternyata waktu itu aku gak melakukan, ternyata jadinya sekarang seperti ini aku rasakan ya kan. Yuk, kalau Anda punya pengalaman, mungkin pernah juga Anda dikasih tahu sama orang tua atau sama guru ya kan, tentang apa masa depan. Mungkin saat ini Anda baru menyadari, kalau menurut Anda seperti apa masa depan kita dimulai dari apa yang kita pelajari. Dan ditunggu ya di 366899 atau di 082-135-135. Baik, teman pertama ketemu bareng Tantowi Yahya dengan temannya Patah Hati di belakang Tantowi. Sebelum Dani bacakan WhatsApp-nya dan Dani tunggu bersamaannya, kita simak dulu teman kedua. Ada Trio Ambisi. Engkau segalanya. Di menit yang ke-13, selebihnya dari jam 19, saya Dani di Gelang Teluh, Magelang Tempo Dulu.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Walah, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu.
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
3: Oh iya ya.
2: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh, iya, iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya! Monggo Lapor, sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Monggo Lapor. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Baik, siapa pendengar? Sedang masih dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Di Gelang Telu, Magelang Timur dulu. Sampai jam 10 malam ya. Ya, kalau kita ingat di mana kita melakukan sesuatu hal dengan kita lakukan persiapan dan dengan tanpa kita lakukan persiapan, tentunya semua itu akan ada bedanya ya. Ya, begitupun juga dengan apa masa depan kita ya, bahwa semua itu memang perlu dipersiapkan. Masa depanmu dimulai dari apa yang kamu pelajari hari ini. Ya, sahabat pendengar, kadang kita tidak langsung berubah besar dalam semalam ya. Tetapi satu pelajaran kecil hari ini bisa menjadi pintu bagi kehidupan yang lebih baik di masa depan. Belajar tentunya bukan hanya di sekolah. Belajar bisa dari kegagalan, dari perpisahan, bahkan dari cinta, ya kan? Dan juga bisa dari luka yang pernah kita rasakan, ya. Yuk, malam ini selain kita nikmati teman-teman kenangan yang mengingatkan bahwa hidup selalu akan memberi pelajaran bagi siapa saja yang mau mendengarkan ya. Dan ditunggu kebersamanya di malam ini di 366899 atau di 0882-1035-1035. Silakan segera mau nikmati teman boleh, mau kirim salam boleh juga ya. Sampai jam 10. Halo, selamat malam. Terima kasih buat Lambang Sutra ya. Assalamualaikum Dani, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepatnya ada muncul Jangan Simpan Tangismu, Christine Panjaitan ya. Salamnya buat Pak Iwan, Pak Prima Lembatarmo, Bu Nani Buriono, selamat malam juga. Bu Tuti Haryanti, ada Mbak Susi, Mbak Nungki juga buat semuanya, selamat malam. Bu Dani makasih buat tugas ya selalu ya. Terima kasih dari Lembayung Sutra. Dan juga selamat malam Pak Tarsetio di Jalan Rama. Malam Dani. Tebanya dong hidup terkekang dari Pampers ya. Tebang ini untuk teman-teman SDK Pendowo Alumni 6667. Ada Pak Untung, selamat malam. Bang Kirlan. Ada Mas Arianto, Ibu Aryani, Ma Olga, Bu Riono, Bu Petrus juga malam, dan juga buat semuanya yang udah bergabung di Gelang Telu tanpa terkecuali. Bu, dan terima kasih tugas sampai tuntas nanti ya. Baik, terima kasih Pak Tarsetio di Jalan Rama. Hidup terkekang Pampers ya. Oke. Coba lagi nih.

0: malam gelang telu.
1: Oi dari Dudan ya.
0: Malam Dani Buriono Dudan minta temannya biar ku sendiri dari Pancep Pondang ya. Salam buat Ibu Darto. Sekalian ada Bu Neni, Bu Nani. Bu Sadua malam Bu Indarto, Bu Endang Wahyu ya. Ada Bunda Eti, Ma Vega, Bu Pramono, ada Bu Tuti. Mbak Sekar juga buat semuanya. Bu Dani makasih. Selamat bertugas sampai tuntas nanti. Sehat selalu dan selalu diberi rezeki yang melimpah. Amin. Terima kasih Bu Riono. Temannya ditunggu. Dan munculkan nanti ya. Ketemu dulu bareng Pambers malam ini dikasih buat Pak Tarsetio di Jalan Rama. Hidup terkekang.

0: gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
5: Gelang Telu Magelang, tempo dulu Magelang FM.

0: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut, dari masa ke masa Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial Tuhan. Saya Evin Sita Hidu Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Temang yang malam ini pengen Anda nikmati satu koleksi dari Panca dengan biar aku sendiri. Ini dari tadi yang milik Panca enggak ada. Barusan kita nikmati bersama biar aku sendiri milik Dian Mayangsari ya. Ya, moga aja tidak kecewa sekalipun dia nyanyi beda ya. Tapi moga temanya sama ya. Biar aku sendiri yang dipopulerkan oleh Mayangsari. Tebang ini ya, tembang pop klasik yang apa ya, yang mengisahkan tentang seorang yang memilih untuk hidup sendiri dan menanggung kesedihan daripada harus menderita karena cinta yang tidak tulus ya. Ais. Baik, sobat pendengar, hidup sering mengajarkan kita bahwa kesabaran adalah ilmu yang paling mahal ya. Dan satu lagi yang bakal dan munculkan satu koleksi dari Bruri Merantika dengan teman kemesraan. Ini tembang akan mengingatkan bahwa waktu akan selalu membawa jawaban ya. Coba aja kita nikmati ya. Yuk kita simak dulu satu tembang dari Bruri dengan temannya kemesraan. Dan setelah tembang ini juga, seperti biasa, nanti Anda bisa simak rangkuman berita teraktual di Jawa Tengah yang dirangkum dalam Jateng dalam Berita ya. Dan setelah Jateng dalam Berita nanti, tentunya saya Dani masih balik lagi di tembang kenangan atau di gelang telu dengan tembang-tembang pop lawas sampai nanti jam 10 malam ya. Jadi jangan khawatir yang sudah kirim WhatsApp atau yang mau ngobrol, masih ada kesempatan sampai jam 10 malam. Bareng saya Dani dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia di gelang telu Magelang Tembo Dolo.

0: Kota Magelang. Radio Magelang FM. Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Forum Radio LPTL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam Berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam Berita. Di antaranya, jelang puncak haji, jemaah asal Purbalingga selesai umroh wajib dan mulai didata untuk skema murur. Tim penggerak PKK Sragen perkuat peran keluarga lawan narkoba. Inilah Jateng dalam Berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji di Armusna, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Fitri Hasanah melaporkan selengkapnya.
1: Jemaah haji asal Kabupaten Purbalingga yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 68 dan 69 dilaporkan telah selesai melaksanakan rangkaian umrah wajib di Tanah Suci. Saat ini para jemaah tengah bersiap dan menjaga kondisi fisik menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji di Armunza, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kemenhaj Kabupaten Purbalingga, Andi Mufarohah, menyampaikan bahwa seluruh proses umrah wajib berjalan dengan lancar. Menurutnya, sembari menunggu hari H pelaksanaan puncak haji, para jemaah kini mengisi waktu dengan melaksanakan ibadah secara mandiri, menjalankan sholat, zikir, dan tadarus, baik di Masjidil Haram maupun di musola hotel tempat mereka menginap. Mendekati pergerakan menuju Arafah, dijelaskan Ani, petugas kloter saat ini melakukan pendataan untuk skema murur, serta mendata petugas pendamping yang akan mengawal penuh seluruh kegiatan murur tersebut agar berjalan aman dan tertib.
2: Alhamdulillah untuk umrah wajib kloter 68, alhamdulillah sudah clear, semuanya sudah tertunaikan semua, sudah dilaksanakan semua, terbagi menjadi 3 kali perjalanan, hingga kloter 68 sudah selesai melaksanakan umrah wajibnya. Begitu juga dengan kloter 69. Terkait dengan persiapan mendekati Arafah, terpantau oleh petugas kloter bahwa hari kemarin baru diadakan pendataan murur. Siapa yang akan mengikuti murur, berapa orang kuotanya, baru didata kemarin siang, baik di kloter 68 maupun 69.
1: Andi Mufarohah terus melakukan komunikasi dengan petugas maupun jemaah haji melalui WhatsApp grup. Berpesan selain menjaga kehusyuan ibadah, para jemaah agar menjaga kesehatan fisik, memperhatikan pola makan dan istirahat cukup. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sragen, Linda Sigit Pamungkas, mengajak keluarga menjadi garda terdepan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Indah Anjani melaporkan.
3: Ketua TP PKK Kabupaten Sragen, Linda Sigit Pamungkas, mengajak keluarga menjadi garda terdepan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Menurutnya, hubungan yang harmonis serta komunikasi terbuka antara orang tua dan anak menjadi benteng utama agar generasi muda terhindar dari pengaruh negatif narkotika. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua TP PKK Kabupaten Sragen saat menjadi narasumber utama dalam sosialisasi P4GN atau Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Gedung Serbaguna Kecamatan Karangmalang, Rabu 20 Mei 2026. Kegiatan sosialisasi digelar untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait bahaya narkotika beserta konsekuensi hukumnya. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong keterlibatan aktif TP PKK hingga tingkat desa dan organisasi siswa dalam upaya deteksi dini penyalahgunaan narkoba di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Sekitar 200 peserta mengikuti kegiatan tersebut. Mereka terdiri dari anggota TP PKK, Kelompok Dasawisma, Duta Jendre Kabupaten Sragen, hingga perwakilan OSIS SMP sekecamatan Karangmalang. Dalam kesempatan tersebut, pihaknya berharap para ibu dan remaja dapat menjadi agen edukasi di lingkungan masing-masing. Ditegaskan, generasi muda Sragen harus tumbuh sehat, berprestasi, dan terbebas dari ancaman narkoba.
4: Karena pencegahan narkoba mutlak paling utama dimulai dari keluarga. Itu nomor satu. Pondasinya keluarga. Istilahnya keluarganya cemara gitu, deh. Kalau keluarganya cemara, harmonis, komunikasinya bagus, insya Allah itu nanti jadi benteng pertama yang sangat kuat. Karena sebelum dia bertemu temannya, sebelum dia bergaul, nilai-nilai yang dianut itu dari keluarga, norma-normanya dari keluarga, pengetahuannya dari keluarga. Jadi keluarga ini yang paling pokok. Tunas bangsa, anak-anak kita itu sangat penting. Dia yang akan menjadikan seperti apa bangsa ini ke depan. Maka anak-anak muda ini tolong ya, anak-anak muda sebagai generasi muda, waktunya dimanfaatkan baik. Pilih teman-teman yang baik, gak usah FOMO-FOMO yang tidak baik. Syukur-syukur ikut mengajak temannya ke hal-hal yang baik. Yang genre-genre punya komunitas PR, yang di OSIS gitu ya, diajak ke teman-teman yang baik.
3: Demikian Indah Anjani, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng Dalam Berita.
0: Dewan Pimpinan Daerah Juru Sembelih Halal DPD Juleha kembali menggelar bimbingan teknis dan pelatihan untuk menghasilkan juru sembelih profesional. Informasi selengkapnya dilaporkan Heri Kisianto.
5: Dewan Pimpinan Daerah Juru Sembelih Halal DPD Juleha Batang kembali menggelar bimbingan teknis dan pelatihan untuk menghasilkan juru sembelih profesional. Dalam pelatihan tersebut, para juru sembelih halal ini akan ditekankan agar melaksanakan tugasnya sesuai syariat Islam hingga manajemen penyembelihan yang baik sehingga hewan kurban tetap halal dikonsumsi. Ketua DPD Juleha Batang Puji Utomo mengatakan, para juru sembelih halal ini akan dibekali materi cara penyembelihan sesuai syariat termasuk menetapkan teknik penyembelihan hewan.
6: Kami tekankan kepada para juru sembelih halal itu supaya bisa menerapkan 10 poin SKKNI ketika melaksanakan tugasnya sebagai juru sembelih halal. Yaitu satu, menerapkan syariat Islam. Syariat Islam itu penting sekali untuk diterapkan dalam menyembelih hewan, apalagi hewan kurban nanti.
5: Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Batang, Darsono, mengapresiasi pelatihan tersebut karena sebagai upaya agar masyarakat sebagai konsumen olahan daging kurban terlindungi.
7: Tingginya dengan adanya BIMTEK hari ini, karena ini sangat mulia, tujuannya memberikan rasa aman kepada warga masyarakat, karena dengan pelatihan juru sembelih yang julehah ini, yang halal ini, maknanya kan dari sisi syar'i masyarakat terlindungi, dari sisi higienisnya juga terlindungi, sehingga masyarakat bisa nyaman ketika mengkonsumsi berbagai pangan termasuk produk dari hasil penyembelihan.
5: Sementara Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Kantor Kemenag Batang, Munif, menekankan untuk menunjang profesionalisme kinerja para juru sembelih halal, maka diperlukan sarana-prasarana yang memadai.
8: Juleha ini sangat baik, sebab ini diharapkan nanti tidak hanya di RTH, tetapi paling tidak di seluruh desa itu ada juru penyembelih halal yang sudah bersertifikat halal, sehingga halalan thayyibah pada daging hewan yang akan dimanfaatkan, yang akan dikonsumsi oleh warga Kabupaten Batang, yang betul-betul halal, yang higienis.
5: Salah satu peserta, Karnoto, dari Kabupaten Pemalang mengaku sengaja datang untuk mengikuti pelatihan juru sembelih halal agar meningkatkan kompetensinya.
9: Adanya pelatihan ini kita gunakan untuk penyembelihan sedepan lagi, sapi dan kambing.
5: Pelatihan tersebut sangat penting karena menjelang Hari Raya Idul Adha nantinya akan banyak warga yang berkurban, sehingga juru sembelih halal ini dibutuhkan untuk memastikan kehalalan hewan yang dikurbankan.

Jemaah haji asal Kabupaten Purbalingga yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 68 dan 69 dilaporkan telah selesai melaksanakan rangkaian umroh wajib di Tanah Suci saat ini. Para jemaah tengah bersiap dan menjaga kondisi

0: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA secara resmi membuka pelaksanaan Lomba Burung Berkicau Lokal Terkendali bekerjasama dengan Pelestari Burung Indonesia atau PBI Cabang Sragen di Gantangan Putra Lawu belakang kantor Koramil Sragen. Rara Anggita melaporkan untuk Anda.
2: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA secara resmi membuka pelaksanaan Lomba Burung Berkicau Lokal Terkendali bekerjasama dengan Pelestari Burung Indonesia PBI Cabang Sragen Kamis 14 Mei 2026 di Gantangan Putra Lawu belakang kantor Koramil Sragen. Bupati menjelaskan, lomba tersebut merupakan salah satu kegiatan dalam rangkaian hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen tahun 2026. Ditambahkan, lomba burung berkicau bukan sekedar kompetisi, tetapi juga memiliki makna penting bagi pelestarian lingkungan.
3: Kita sedang menyelenggarakan acara Lomba Kicau Mania bekerjasama dengan Pelestarian Burung Indonesia dalam rangka Hari Jadi Sragen yang ke-280. Harapan kita dengan peradaan lomba ini sekaligus bisa untuk melestarikan burung, ya, khususnya untuk tumbuh berkembang di Kabupaten Sragen karena keberadaan flora ini berkaitan juga dengan kesehatan lingkungan. Nah, kalau semakin banyak burung, itu menandakan udaranya bagus, tidak ada polusi yang cukup signifikan, dan itu menjadikan layak untuk ditinggali oleh manusia. Jadi harapan kita, ini memberi semangat pada teman-teman pelestari burung, khususnya di Kabupaten Sragen, untuk terus semangat melestarikan burung dan lingkungan pada umumnya.
2: Sementara, Ketua Panitia Lomba Burung Berkicau Lokal Terkendali, Diki Hermawan menjelaskan, panitia menyediakan sekitar 900 tiket lomba dengan tingkat keterisian mencapai 75% sebelum pelaksanaan dimulai. Lomba mempertandingkan berbagai kelas seperti murai batu, cucak hijau, cendet, kacer, dan kenari yang seluruhnya merupakan burung hasil penangkaran, diikuti ratusan peserta dari wilayah Solo Raya. Perlombaan berlangsung mulai pukul 10 hingga 16 waktu Indonesia Barat dengan penilaian berdasarkan irama dan keindahan lagu burung.
4: Ini kurang lebih kemarin yang pendaftar itu ada 80 pemesan. Ya, kita total tiket yang kita sediakan itu ada 900-an tiket. Nah, ini sudah terbayar. Ya, terbayar itu 75%. Sisanya kalau rakyat Sragen ini biasanya
5: membeli dadak.
4: Membeli di tempat di lokasi. Jadi jarang yang langsung beli. Untuk poin di kita ini mengadakan lomba ini, kita melombakan hasil tangkaran. Jadi untuk masyarakat nanti bisa memacu untuk peternak. Untuk peternak seperti murai, cak hijau, kacer, cendet itu untuk meningkatkan UMKM di Kabupaten Sragen.
6: Dalam lomba ini dibagi berapa kelas?
4: Ada murai batu, ada cucak hijau, ada cendet, ada kacer,
5: ada kenari.
4: Ada kenari. Itu semua hasil tangkaran karena PBI itu Pelestari Burung Indonesia. Jadi kita melombakan burung yang hasil tangkaran dan kita tidak melombakan burung hasil yang tangkapan di liar. Tangkapan liar kita tidak
6: boleh. Penilaiannya sendiri apa?
4: Ya?
6: Penilaiannya lomba ini apa?
4: Penilaian kita di
5: irama lagu. Irama lagu.
4: Keindahan irama lagu. Itu.
7: Berlangsung berapa?
4: Ini nanti berlangsung satu hari. Kita PBI menggelar lomba paling lama dari jam 10 sampai jam 4 sore karena lebih dari jam 5 kita kena penalti. Tidak bisa menggelar lomba selama satu tahun.
6: Ini dari Sragen saja apa dari luar Sragen?
4: Ini dari Solo Raya ya, karena ini kan lombanya judulnya Lokal Terkendali, jadi Solo Raya. Kemungkinan nanti kita sudah ngobrol dengan Bapak untuk tahun depan mungkin go nasional di gedung baru.
7: Hadiahnya
4: kita surprise dulu lah kita. Sepeda listrik kalau besok lo ya, surprise itu.
5: Kalau hari ini tiket utama sepeda listrik.
4: Sepeda listrik, karena tiketnya kecil ya kan, kita sesuaikan juga dari pendaftaran 10 kali lipat dari
7: pendaftaran.
4: Harapannya ya itu untuk memacu UMKM di Kabupaten Sragen, meningkatkan kapasitas putra semua.
5: Juga mendukung program pemerintah konservasi itu. Jadi bagian dari kami juga konservasi.
7: konservasi, pemerintah juga konservasi Pak Sigit. Jadi mudah-mudahan kita bisa bekerja yang sama dengan pemerintah Sragen.
2: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
1: Pelaksanaan Hari Raya Idul Adha, Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan DPPP Kabupaten Purbalingga mengintensifkan pengawasan dan pemeriksaan hewan kurban untuk memastikan seluruh hewan kurban yang beredar di pasaran dalam kondisi sehat dan bebas dari potensi penyakit. Fitri Hasanah melaporkan.
8: Menjelang pelaksanaan Hari Raya Idul Adha, Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan DP3 Purbalingga mengintensifkan pengawasan dan pemeriksaan hewan kurban untuk memastikan seluruh hewan kurban yang beredar di pasaran dalam kondisi sehat dan bebas dari potensi penyakit. Pemeriksaan ketat dilakukan menyusul tingginya mobilitas ternak yang masuk ke wilayah Purbalingga dari berbagai daerah menjelang Idul Kurban. Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan, Puskeswan, dan Rumah Potong Hewan RPH DP3 Purbalingga Supriyono mengungkapkan bahwa pihaknya kini memperketat pengawasan melalui pengobatan massal intensif dibandingkan hari biasa, yakni tidak hanya dilakukan di pasar hewan, melainkan sudah dimulai sejak dari kandang-kandang peternak lokal, tepatnya 40 hari sebelum Idul Adha, petugas sudah memberikan injeksi khusus untuk mengantisipasi penyakit cacing hati. Dalam pelayanan kesehatan ke pasar hewan, dijelaskan Supriyono, DP3 Purbalingga memberikan fasilitas lengkap berupa pemberian obat cacing oral, vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh ternak, serta pengobatan langsung di tempat jika ditemukan ternak yang bergejala sakit. Untuk mengcover seluruh wilayah Kabupaten Purbalingga, Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan juga memaksimalkan peran 3 satuan kerja Satker Puskeswan dengan menyebar petugas ke berbagai pasar yang menjadi pusat transaksi, diantaranya Puskeswan Bukateja di Pasar Kejobong serta Puskeswan Bobotsari di Pasar Kertanegara.
9: Kita pemberian obat cacing, pelayanan pemberian anti parasit sama vitamin, sama kalau memang ada penyakit-penyakit lainnya kita bisa layani juga. Sekarang kita lebih sering lagi, kalau mendekati Idul Adha kita lebih sering lagi. Hari-hari biasa kita normalnya seminggu satu bulan sekali, dan kita hilir. Kadang kalau Satker Purbalingga di sini, kita kan ada di Satker Puskeswan nih. Kalau yang Bukateja, Satker Bukateja, mereka pemeriksaan di daerah Kejobong. Yang Pasar Gede kan Kejobong. Satker Bobotsari itu mereka pemeriksaan di Pasar Kertanegara. Tidak segede ini, tapi cukup banyak juga ini.
8: Supriyono menambahkan pemeriksaan dan pengobatan hewan kurban menjelang Idul Kurban ini merupakan wujud komitmen pemerintah menjamin kelayakan dan kesehatan hewan yang akan disembelih. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Sebagai wujud dukungan TNI terhadap program kerja pemerintah pusat, utamanya ketahanan pangan nasional, saat ini Korem 071 Wijaya Kusuma bersama Kodim 0736 Batang berfokus dalam pembentukan Satuan Batalion Teritorial Pembangunan YONTP. Heri Kisianto melaporkan untuk Anda.
10: Korem 071 Wijaya Kusuma bersama Kodim 0736 Batang tengah mempersiapkan pembentukan Satuan Batalion Teritorial Pembangunan atau YONTP di Kabupaten Batang sebagai bagian dari dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional. Kehadiran batalion baru ini tak hanya disiapkan untuk mendukung sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, tapi juga diharapkan mampu mendorong tumbuhnya UMKM di masyarakat sekitar. Korem 071 Wijaya Kusuma bersama Kodim 0736 Batang saat ini memfokuskan pembentukan YONTP di Desa Sigayam, Kecamatan Wonotunggal. Lokasi tersebut dipilih untuk menunjang percepatan pelaksanaan berbagai program pemerintah pusat, khususnya di bidang ketahanan pangan. Komandan Korem 071 Wijaya Kusuma, Kolonel Infantri Lukman Hakim mengatakan pembangunan YONTP di Kabupaten Batang saat ini telah memasuki tahap awal. Proses yang berjalan meliputi pembukaan lahan sebagai bagian dari pengembangan satuan secara bertahap.
11: Ini awalnya adalah satu batalion dibangun di sini. Ini termasuk ke tahap keempat bangunan. Jadi beberapa tahap memang tidak langsung keseluruhan ini bersama-sama dibangun di Batang ini masuk di tahap keempat. Ini sudah proses awal dari pembukaan lahan dan sebagainya. Para satu batalion.
10: Lokasi di Sigayam.
11: Ya, kita bersama dengan perhutani ya untuk penyiapan lahan. Ini program unggulan dari Bapak Presiden kan salah satunya ketahanan pangan ya.
10: Dalam kesempatan yang sama, Danrem juga mengapresiasi proses serah terima jabatan dan Dim 0736 Batang dan berharap kepemimpinan baru dapat memperkuat sinergi bersama Forkopimda setempat. Menurutnya, kolaborasi yang baik dibutuhkan untuk mendukung pembangunan Kabupaten Batang yang berkelanjutan. Sebagai informasi, Letkol Infantri Didik Sudarmawan kini menjabat sebagai Dandim 0736 Batang. Sebelumnya, ia bertugas sebagai dan Dodiklatpur atau Komandan Depo Pendidikan dan Latihan Pertempuran Rindam 4 Diponegoro. Letkol Infantri Didi Sudarmawan menggantikan Letkol Infantri Andika Baroto Krisastantyo yang kini menjabat sebagai Kasrem 073 Makutarama. Letkol Infantri Andika Baroto Krisastantyo sebelumnya telah menjabat Dandim 0736 Batang sejak 27 Mei 2025 hingga 13 Maret 2026.
1: Informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha bagi Anda yang menjalankannya. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi nggak produktif ya Bu?
3: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif Bu.
2: Ekonomi kreatif kuwi opo to Bu?
3: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitikberatkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
2: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
3: Betul sekali, Bu. Makanya, kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
1: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Baik, siapa mendengar sampai jam 10 malam saya Dani Mas Tempe Anda di Gelang Telu. Magelang Tempo dulu sampai jam 10 ya. Ya. Ada orang yang hari ini sedang belajar bangkit setelah gagal ya. Dan ada yang sedang belajar ikhlas. Ada juga yang sedang belajar memulai hidup dari nol lagi ya. Kita harus yakin, tak ada pelajaran yang sia-sia. Bahkan rasa kecewa pun itu kadang menjadi guru terbaik agar kita lebih kuat menghadapi masa depan ya. Karena masa depan tidak dibangun dalam satu langkah besar. Ia dibangun dari satu kebiasaan kecil yang kita ulang setiap hari ya. Belajar sabar, belajar disiplin, belajar menghargai orang lain, belajar memperbaiki diri. Dan ya kadang kita tanpa sadar hidup kita itu berubah perlahan ya. Ya, berubah tentunya dalam hal yang lebih baik lah yang kita harapkan ya. Jadi sahabat pendengar, jangan takut, jangan khawatir dengan apa yang sudah kita lakukan. Sekalipun mungkin itu belum sesuai dengan apa yang kita harapkan, tapi pasti dalam perjalanan itu ada sesuatu yang akan kita dapat untuk melangkah lebih baik ke depannya ya. Insyaallah. Baik. Halo, selamat malam. Terima kasih juga buat yang udah gabung di 0882 135 135 ya. Malam Dani, aku yang pertama gabung ya sama Dani ya di Gelang Telu. Ini dari ini dari orang Temanggung Dan ya. Dari orang Temanggung. Kalau hal terbaik tentang masa depan, kalau menurut aku gini Dan ya, intinya adalah masa depan belum ada. Hal terbaiknya adalah apa yang kita lakukan sekarang, tepat pada saat ini, dapat membentuk masa depan kita. Dan kita dapat menjadikan masa depan kita seperti apapun yang kita inginkan ya. Jadi di sini kita memiliki kesempatan yang besar saat ini untuk mengarahkan masa depan kita. Dan jadikan masa depan kita baik, penuh cinta, petualangan dan pembelajaran. Atau apapun yang kita inginkan, itu masa depan kita . Terima kasih Dani, moga bermanfaat. Baik, terima kasih. Aduh, tapi gak ada nama. Siapa sih? Orang Temanggung Dan. Oke, makasih ya. Ya pasti, tentunya semua pengen lah dengan apa masa depan kita akan lebih baik dan akan sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Sekalipun pada akhirnya tidak sesuai, ya kita terima aja lah. Kita berkewajiban hanya menerima dan menjalani kok ya. Kita gak bisa protes. Sudah ada yang menjalankan semua itu ya. Baik, makasih. Dan juga selamat malam. Terima kasih buat Ibu Sakdowo. Assalamualaikum, malam Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa tahu di Jambi Wangi ya. Tembangnya Kembalilah Kasih Rama Kartola, boleh. Salam buat Ibu Eti, Bu Riono, Bu Nani Kalnegoro, ada Bu Indang Wahyu, Mbak Nungki, Mbak Vega, juga Mbak Murni. Dan gak lupa juga semua yang sudah bergabung di Gelang Telu. Buat Dani, makasih. Selamat bertugas ya, selalu banyak rezeki. Terima kasih Ibu Sadowo. Dan juga selamat malam. Oi, Ibu Neni. Apa kabar Bu Neni?
udah cukup lama ya. Bu Neni di menitan malam, makasih digabung tembanya Senandung Rindu Tati Kadi. Salam buat Ibu Indarto sekalian, Bu Riono, Bu Mariono, Bu Aryani malam, masa Mbak Sumini di Payaman. Bu Dani makasih, Mbak Tegas ya selalu ya. Selamat bertugas sampai tuntas nanti. Terima kasih Bu Neni di Peniten ya. Kalau jam-jam segini biasanya masih banyak teman ya. Lagi pada nunggu orderan ini malam ya. Moga semuanya lancar, semuanya ramai ya. Ada yang menemani ya Bu Neni ya, jadi enggak kantuk ya. Baik, terima kasih Bu Neni di Peniten, tembangnya ditunggu dan munculkan ya, setelah satu tembang yang malam ini juga sudah ditunggu sama Ibu Satdoh di Jambe Wangi. Rahmat Karto lo bertembangnya kembali lah kasih. Muncul di menit yang ke-42, selebihnya di jam 8.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
4: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
3: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
4: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
3: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
4: Iya, gak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
3: Tampilannya informatif juga ya?
4: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
3: Ribet nggak tuh installnya?
4: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
3: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
0: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
0: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

0: Tata Mutiara, karya Mangkunegoro IV, pujangga dari Keraton Kasunanan Surakarta. Ilmu hanya dapat tercapai dengan laku, dimulai dengan tekad yang bulat dan diusahakan terus-menerus dengan membatasi hawa nafsu.
1: Insan edukasi, kita semua diingatkan bahwa untuk mendapatkan ilmu harus melalui proses yang panjang dan terus-menerus dengan penuh kesabaran. Tidak mendahulukan hasil, melainkan melalui proses. Bagaimanakah kita mencari ilmu? Dengan nafsu atau laku?

Jadi masih ada waktu cukup panjang sampai nanti jam 10. Bareng sedani di Gelang Telu Magelang Tempo Dolo. Saat kita nikmati malam, saat kita nikmati istirahat, kadang kita pengen bisa segera istirahat total alias tidur ya. Tapi kadang dengan rasa capek, dengan apa pikiran kita yang lagi banyak ya, memberikan satu hal yang membuat kita pusing. Ini kadang yang membuat kita itu sebenarnya kantuk, tapi gak bisa terpejam ini mata ya kan. Ya, kalau saat dalam kondisi seperti ini, ya kadang kita gak ada salahnya sih kalau kita coba malam ini merenung sejenak ya. Sebenarnya pelajaran apa sih yang paling berharga dalam hidup kita sampai hari ini? Ya mungkin tentang keluarga, mungkin tentang pekerjaan, atau tentang seseorang yang pernah hadir lalu pergi. Ya, ini menjadi satu cerita yang kadang hanya diri kita yang tahu ya, dan orang tidak perlu tahu. Dan kadang hal semacam ini pun kalau benar-benar ada yang mengganggu, terlalu mengganggu pikiran, ya kita gak ada salahnya untuk berbagi juga sih ya. Berbagi cerita dengan teman, dengan keluarga, ya kan. Ya karena siapa tahu di mana pengalaman kita bisa menjadikan satu pelajaran berharga bagi pendengar yang lain ya kan. Ya, hidup memang kadang mengajarkan bahwa perjalanan tidak selalu mudah, tapi kita harus tetap melangkah ya. Dengan kata lain, bahwa langkah kita semakin ke depan tetap semakin ya kita harapkan lebih mudah lah ya, diberi kemudahan, diberi keentengan, dan tentunya diberi satu perjalanan yang semakin akan bisa mendekati dengan apa yang kita inginkan ya. Halo, selamat malam. Terima kasih buat Wai Mas Baim ya. Oke, selamat malam. Terima kasih untuk malam ini juga digabung di Gilang Telu ya. Aku gak minta tembang Dani. Apa ini? Oh, aku hanya salam aja lah buat semuanya sahabat pendengar yang malam ini sudah bergabung di Gelang Telu Magelang Tempo Dulu ya. Baim Relan, di mana ini? Oh, nggak ada alamatnya ya. Oh iya, oke. Terima kasih juga buat Ibu Murni di Sorobayan. Assalamualaikum malam Dani di Gelang Telu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat Mbak Kinsu, Mbak Susi, Pak Pri, Pak Herman, ada Pak Iwan, Bu Nani, Pak Tarmono, Bu Endang, Bu Tuti, Bu Wanti, Bu Riono, dan juga buat semuanya pendengar di Magelang FM. Selamat malam, selamat menikmati istirahat sembari bernostalgia ya. Temannya boleh ditunggu telepon rindunya, tapi ini Dana munculkan dari Nani Sugianto ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, terima kasih Pak Indra sudah gabung di Gilang Telu ya. Semoga selalu diberi kesehatan, keselamatan, dijauhkan dari segala mengaruh bahaya, panjang umur, dilimpahkan rezeki dan berkah ya. Yang utama nikmat iman Islam. Baik, terima kasih Pak Indra. Salam juga buat semuanya keluarga besar Merahati dimanapun saja berada. Selamat malam buat yang tugas metugas ya. Temannya John Ari Kosmiran. Terima kasih Pak.

0: Bro, Pak Irman di Tidar Utara juga selamat malam. Tebanya sayang bilang sayang. Selamat Pak Iwan, Pak Pri, ada Pak Royanto, Pak Tarmono, Bu Riono malam, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, ada Bu Tuti, dan juga buat semua malam ini sudah digabung di Gelang Terumah Gelang Timur dulu. Udah, terima kasih, selamat tugas ya. Baik, terima kasih buat Pak Hirman di Tidar Utara. Malam ini juga digabung di Gelang Pulau. Bu Murni di Surabaya, temannya ini ya. Telepon rindu dari Nani Sugianto. Tembang malam ini juga udah dikasih buat sahabat pendengar yang ada di Kerincing. Buat Tri, selamat malam. Dan juga buat Pak Sareh di Kerincing. Juga selamat malam.
1: Kamu yang

0: Kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
1: Kenapa toh, Dik? Dari tadi kok ribut?
0: Gini loh, Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
1: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya dijamin apa, Dik?
0: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
2: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
3: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
2: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
3: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
2: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
3: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
2: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
3: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
4: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
5: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
6: Gelang Telu. Magelang Tempo Dulu. Magelang FM.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh. Padahal wis berobat ning guwae, tapi rungono hasilé.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

Dari 103,5 Magelang FM di udara semua usia. Sedani malam ini masih temani Anda sahabat pendengar dengan teman-teman pelawas di Gelang Telu Magelang Tempo Dolo. Sahabat pendengar, BMKG memprediksi terjadi dinamika atmosfer di langit Indonesia Selatan Indonesia selama sepekan ke depan. Mengingat selama sepekan ke depan masyarakat Indonesia menjalani aktivitas dalam suasana Hari Raya Idul Adha di tahun 1447 Hijriah. BMKG mengatakan analisis indikator iklim global terkini menunjukkan indikasi El Nino condition di Samudra Pasifik. Hal tersebut terkonfirmasi melalui indeks Nino 3,4 sebesar plus 0,68. Meskipun demikian, dinamika atmosfer skala regional masih berpotensi memicu pertumbuhan awan hujan, khususnya di wilayah Indonesia bagian utara. Teruntuk bibit siklon 99 watt, BMKG memperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi dari Papua Barat hingga Teluk Cendrawasih di pesisir barat Papua Darat Daya. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Barat, Samudra Hindia, Barat Daya Banten, dan Laut Sulu. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Bengkulu, perairan barat Sumatera Utara, serta sekitar sirkulasi siklonik tersebut. BMKG juga menuturkan di mana aktivitas Modern Julian Oscillation yang diproduksi menuju fase 6 diprediksi masih aktif secara spesial, tempatnya di wilayah Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara hingga wilayah Papua. Baik, sudah jam 9 selebihnya 31 menit. Tentunya terima kasih yang masih bergabung di Gelang Telu. Ya, moga jadi malam Anda sembari nikmati istirahat, teman-teman yang dimunculkan untuk malam ini benar bisa akan semakin menambah malam Anda semakin dinikmati ya. Sampai jam 10 malam. Delight malam ini dengan temannya Pilo. Tembang terima kasih buat Pade di Keranggan Temanggung, selamat malam. Juga Pak Sunarko di Perumda Kes, selamat malam.

0: pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Sayang, sayang, Miki, tak pari HP. Lucu-lucu toh, no?
5: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya tindangan nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
4: Alah ya, yang penting ini kan anak menang. Boto nangis terus ki lo ya.
5: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
6: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
8: Gelang Teluh, Magelang. Tempo dulu, Magelang FM.

0: cari kain batik buat acara keluarga besok. Mana waktu udah mepet.
1: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
0: Gini lho mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus. Di mana ya?
1: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa menawar.
0: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang. Dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita. Dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
2: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
3: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
2: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
3: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
2: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
3: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
2: Tampilannya informatif juga ya?
3: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
2: Ribet nggak tuh installnya?
3: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
2: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
3: Datago Mobile.
4: Datago Mobile
3: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

Baik, selamat malam. Terima kasih buat Ibu Endang Wahyu di Perum Korpri ya. Tumang udah muncul Ibu, dingin yang dibawakan oleh Mas Mail Kiguslo ya. Baik, malam ini selanjutnya buat teman-teman penggemar Magelang FM, juga buat keluarga besar Merati, selamat malam. Gak lupa juga buat Mafeja, Bu Riono, Bu Mariono, malam Mbak Murni, Bu Sadowo, Ibu Eti Perum Jambi Wangi, Ibu Tuti Haryanti, dan tentunya juga buat semuanya sahabat pendengar yang malam ini sudah bergabung di Kilang Telur Dodani yang baru bertugas, ya selalu. Terima kasih Bu Endang Wahyu ya. Ya, sahabat pendengar, hidup tidak selalu mudah, tetapi yakin ada, selalu ada pelajaran yang membuat kita lebih dewasa ya. Ya, gak terasa ternyata sudah hampir 3 jam ya. Semoga teman-teman yang malam ini muncul, yang bisa menikmati, benar akan menenangkan hati. Dan semoga ini malam dengan apa obrolan-obrolan itu ada sesuatu yang bisa kita ambil lah ya. Yang namanya masa depan kita memang benar dimulai dari apa yang kita pelajari hari ini ya. Jadi dengan kata lain memang ya, belajarlah dari pengalaman, belajarlah dari kehidupan, dan jangan pernah berhenti memperbaiki diri ya. Baik, terima kasih ada di tempat undur, terima kasih kebersamaannya, dan semoga malam ini bisa menikmati malam libur, malam yang benar-benar bisa Anda nikmati, bisa menghilangkan rasa capek, bisa menghilangkan kepenatan dalam diri kita sendiri, ya kan? Ya moga aja lah. Terima kasih bersamanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Jaga selalu kesehatan dan sampaikan salam saya Dani buat keluarga Anda. Teman terakhir ada pambar yang temannya tinggallah kekasihku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk semua.

Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Para pendengar Cahaya Iman yang dimuliakan Allah, dimanapun berada, marilah kita tidak henti-hentinya untuk selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas rasa syukur kita kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, di antaranya nikmat sehat dan juga nikmat aman dari gangguan-gangguan dalam kehidupan dan ibadah-ibadah kita, dari sesuatu atau orang-orang atau dari hal-hal yang mengganggu dalam ketenangan kita di dalam ibadah, sehingga kita wajib untuk mensyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah diberikan kepada kita secara utuh dan seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan juga selalu terlimpahkan juga kepada umatnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa di dalam dunia ini selalu mengikuti perintahnya dan menjauhkan dari larangan-larangannya. Dan tidak lupa juga semoga selalu terlimpahkan kepada para pecinta Rasulullah, pencinta Nabi, pencinta sahabat, dan juga pecinta para tabi'in tabi'at, dan tentunya adalah mencintai Al-Quranul Karim sebagai landasan kehidupan kita baik di akhirat dan juga di dunia ini. Para pendengar Magelang FM yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini saya Haji Ahmad Mukodam dari Kementerian Agama untuk menyampaikan beberapa hal, diantaranya yaitu mengimplementasi daripada surat ataupun ayat Al-Quran Ar-Rum 21 yang lafadznya atau firman Allah A'u

Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan panduan bagi seluruh umat, terutama para muslimin pencinta Al-Qur'an, yaitu artinya dan di antara tanda-tandanya yang agung sekaligus menunjukkan kekuasaannya dan keesaannya bahwa Allah lah menciptakan untuk kalian, wahai orang laki-laki, dari jenismu, yaitu pasangan-pasangan, agar jiwa kalian merasa cenderung dan tenang kepadanya, karena ada kesamaan di antara kalian, dan Allah menjadikan rasa cinta di antara kalian dan mereka. Sesungguhnya di dalam hal itu sungguh terdapat bukti-bukti dan tanda-tanda yang jelas bagi orang-orang yang berpikir, karena hanya orang-orang yang berpikir sajalah yang bisa mendapatkan faedah dari pemikiran akal mereka. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang telah pagi hari ini mendengarkan siaran dari Radio Magelang FM, marilah kita buka dari satu persatu di antara tanda-tanda ataupun bukti-bukti yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama yaitu bagi pasangan ataupun pra pasangan yang senantiasa tidak lama ataupun tidak akan lama-lama untuk mereka, yaitu bernikah ataupun berkeluarga. Maka sangat penting sekali kami sampaikan ayat 21 Ar-Rum, itu sudah yakin dan pasti apa yang disabdakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar ayat 21 dari Ar-Rum tadi bisa untuk pegangan dalam hidup kita dan kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Pendengar sahabat Cahaya Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalian berada, Allah menginginkan ataupun memberikan yaitu pondasi bagi keluarga sakinah, yaitu agar bisa membangun menjadi keluarga sakinah mawaddah rahmah, tentunya yaitu dengan melalui beberapa hal, diantaranya yaitu selalu mengikuti, tentunya tidak luput dari mengkaji dari ayat 21 surat Ar-Rum tadi, dan juga selalu menteladani dari apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam masyarakat kita sering kita dengarkan dan sering kita sampaikan, bahkan sering kita doakan bagi para pasangan yang akan menikah, tentunya yaitu dengan sakinah mawaddah warahmah, yang mana doa ataupun ucapan tadi sangat bagus, dan setiap saat, setiap ada perkawinan, pernikahan, pasti doa tadi tidak terlupakan. Namun perlu kita ketahui apa dan bagaimana agar menjadi keluarga yang sakinah. Terutama akan menjadi keluarga yang sakinah atau litaskunu ilaiha, yang pertama adalah iman dan taqwa, dan tentunya bertauhid dalam kehidupan kita. Karena tauhid merupakan pondasi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Karena orang yang selalu bertauhid, beriman dengan tebal, maka segala sesuatu yang terjadi, hiruk pikuk kehidupan yang terjadi di dunia ini, sebagai ujian ataupun sebagai tantangan bagi kita semua, tidak merupakan atau tidak dirasa bahwa itu adalah sebagai azab, ataupun justru malah kita dengan kehidupan yang sangat dinamis ini, kita rasakan bahwa kehidupan itu merupakan sebagai azab atau balasan daripada kecerobohan kehidupan kita. Namun

harus kita ketahui bahwa setiap orang, setiap manusia, siapapun dan dimanapun berada, itu tetap di dalam kekeluargaan pasti akan yang mendapatkan cobaan. Lalu apa kanter daripada cobaan-cobaan yang akan terjadi di dalam rumah tangga? Yaitu dalam konsep ayat 21 adalah litas kunu, agar kita semua menjadi orang yang hidupnya itu tenang. Itu adalah kita harus beribadah, beriman dan bertakwa, bertauhid seperti tadi yang saya sampaikan. Dan tidak lupa adalah dengan beribadah. Jangan sampai lupa bahwa kehidupan kita adalah ibadah. Kalau kita di dalam orientasi kehidupan itu sudah lepas daripada metode untuk ibadah, maka di dunianya ataupun di dunia nyatanya itu akan kita akan merugi, yang pertama. Lalu yang kedua, kita pasti akan saling berbenturan dengan orang lain karena di situ tidak ada unsur ibadah apapun yang dilaksanakan. Dalam satu contoh, dalam satu kekeluargaan, kita hanya orang yang menikah itu tidak berniat untuk ibadah. Pasti di situ tatkala ada masalah-masalah kecil antara suami dan istri, pasti nanti akan menjadi keributan yang sangat besar. Kalau sudah terjadi keributan yang sangat besar dan keluarga tadi mempunyai anak, pasti anaknya akan menjadi kecewa, anaknya akan terlantar, bahkan anaknya akan mempunyai pikiran-pikiran yang negatif. Di antara kenegatifan dari anak-anak tadi yaitu dengan putus asa karena orang tua itu tidak bisa menjadi contoh, sehingga anak tadi kehidupannya lebih cenderung kepada kenakalan-kenakalan, lebih cenderung dalam melampiaskan kehidupannya itu yaitu dengan berkumpul dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bahkan di masa-masa kini anak-anak yang seumuran dengan 15 bahkan sampai 20, mereka kehidupannya masih uji coba alias menduga-duga mana yang lebih enak, mana yang lebih efektif, mana yang lebih bisa mendapatkan uang yang secepatnya. Tatkala akan terjadi pemunculan dari anak-anak tadi, pemikiran dari anak tadi karena kecewa dari keluarga yang tidak ada sakinah tadi, maka mereka, anak-anak tadi akan memudahkan pergaulan dengan pergaulan yang sangat bahaya. Dalam salah satu contoh, menjadi kurir narkoba ataupun menjadi kurir tentang hal-hal yang dilarang oleh agama. Karena dipandang di mana di yang dilarang oleh agama itu memudahkan untuk mendapatkan uang ataupun sarana. Namun perlu kita ingat bahwa sarana ataupun keuangan yang didapatkan atas kejahatan ataupun atas karena menjadi kurir narkoba, penjual narkoba ataupun hal-hal yang lain yang sama dengan itu, maka tidak akan ada keberkahan di dalam kekeluargaan. Walaupun uang tadi bisa menumpuk, bisa tidak konangan seumpamanya, dan hasil daripada itu untuk beli sepeda motor ataupun mobil ataupun rumah itu nanti akan sirna semuanya. Karena tidak ada keberkahan. Kalau tidak ada keberkahan itu dalam arti bahwa sesuatu yang kita miliki tidak bisa turun-menurun sampai anak cucu kita, apalagi turun-menurun bahkan bisa membahayakan kepada kita.

cahaya iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks sakinah atau litaskunu ilaiha, itu sangat penting bagi kehidupan kita, orang-orang yang pranikah ataupun orang-orang yang akan, atau orang-orang yang sudah menikah, bahkan yang sudah lama menikahnya. Ini penting kita kaji ulang, mereview agar kita dalam hidup mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa saja yang harus kita laksanakan agar meraih menjadi orang yang sakinah? Tentunya tidak beda dengan apa yang tadi saya sampaikan. Di antaranya adalah yaitu mereka bertauhid, ya, beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, dan juga selalu mengaji, selalu mawas diri, dan selalu mutola'ah dalam kitab-kitab Allah dan hadis Rasulullah. Dan juga tentunya mengaji jangan sampai ditinggalkan, karena tatkala kita mengaji itu bisa dari beberapa hal. Mungkin dengan kita membaca dan atau sorokan, ataupun kita paling tidak itu mendengarkan. Dari pendengaran yang kita terima itu bisa kita manfaatkan untuk hidup, dan kita amalkan, manfaatkan untuk hidup dalam kehidupan agar meraih keluarga yang sakinah. Dan untuk keluarga yang sakinah, tentunya bagi pasangan berdua tidak boleh melepaskan yaitu dari ekonomi. Tentunya yang halal, tentunya yang mengandung berkah. Jangan asal-asalan menjadi orang yang asal mendapatkan uang namun didapat dari hal yang tidak halal. Itu nanti juga akan mengurangi sakinah dalam kehidupan atau ketenangan di dalam kehidupan. Dan menjadi sakinah yang selanjutnya, tentunya jika yang sudah mempunyai anak, yaitu seorang bapak menjadi pemimpin dalam keluarga, mengatur alurnya dalam kekeluargaan, mengatur dinamika kehidupan, baik yang terkait dengan ibadah makhdhah ataupun ibadah sunnah ataupun ibadah yang terkait dengan sesama manusia, baik termasuk ibadah yang terkait dengan sesama manusia termasuk kebersihan, menolong orang lain, memberikan kepada orang lain tanpa tebang pilih, termasuk yang akan datang yaitu di mana ada Idul Kurban, kita juga memberikan daging itu kepada tetangga atau orang-orang yang kita sayangi, kita cintai, ternyata dari kerabat ataupun dari orang-orang terdekat. Lalu tatkala kita mendapatkan sedekah ataupun kita mendapatkan hadiah dari siapapun, juga tidak dihabiskan dirinya sendiri namun juga diberikan kepada sebagian kepada orang lain, maka itu namanya orang yang selalu bersyukur dan sudah masuk ke dalam fase kehidupan yang semestinya. Tidak semua yang kita miliki itu adalah milik kita semua, namun itu ada hak-hak orang lain. Maka di dalam zakat fitrah seperti yang telah kita laksanakan di setiap bulan Ramadan, akhir bulan Ramadan itu ada zakat fitrah, yaitu untuk membersihkan jiwa raga kita agar kita peduli kepada orang lain, walaupun dalam tanda kutip yakni kita sebagai orang yang tidak mampu, namun tetap diwajibkan untuk yang namanya zakat. Walaupun zakat fitrah tadi kemungkinan kalau yang tidak mampu sama sekali itu tidak sesuai atau belum sesuai dengan apa yang aturan agama yang telah disampaikan. Tidak beda dengan Idul Kurban. Kalau kita tidak bisa berkorban dengan satu kambing ataupun satu sapi yang dibagi 7, paling tidak di dalam kekeluargaan kita yaitu bisa memotong ayam ataupun memotong yaitu hewan-hewan yang untuk rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di 4 hari, yaitu Idul Kurban tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12 dan 13. Minimal di hari itu, karena diharamkan untuk berpuasa, maka di hari itu marilah kita senang-senang dengan apa yang kita sajikan. Bagi seorang kepala keluarga harus tahu dengan hal seperti itu, harus bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita agar hidup kita menjadi hidup yang sakinah, walaupun kita belum mampu
yaitu satu kambing untuk berkorban, paling tidak kita menghilangkan tomaknya keluarga kita mengharapkan pemberian daging dari orang lain. Dan bagi keluarga sakinah mawaddah warahmah ataupun keluarga yang sakinah tadi, tatkala kita yang mampu untuk berkorban, hendaknya tetangga-tetangga kita harus diberikan, ataupun komunitas kita, ataupun keluarga besar yang dalam komunitas kita, berilah dari daging yang telah kita haturkan untuk berkorban. Itulah salah satu metode menjadi keluarga yang sakinah. Dan tidak hanya itu, tentunya pola pikir kita ataupun ide-ide kita juga jangan disimpan saja untuk kita dan keluarga kita. Jika tetangga ataupun masyarakat yang membutuhkan atas bimbingan, jangan pelit-pelit untuk memberikan itu wacana, wejangan, kehidupan agar menjadi orang yang baik. Maka yang namanya ibadah itu tidak hanya sekedar harta saja, namun termasuk pikiran, ide, dan juga rencana-rencana. Namun rencana yang baik, rencana yang tidak mudharat, tidak merugikan kepada orang lain, itu tentunya akan menjadi amal atau menjadi sedekah kita semua. Para pendengar Radio Magelang FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tatkala kehidupan kita sudah sesuai dengan perintah apa yang dihimbau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadi keluarga yang tenang, maka akan masuk selanjutnya ke fase yang kedua, yaitu mawaddah. Mawaddah tentunya saling cinta mencintai. Sebagai orang yang sudah menikah, yaitu harus selalu bersyukur dengan apa yang telah dimiliki. Jangan melihat bahwa istri atau suami kita lebih keren orang lain daripada yang kita miliki, sehingga kita di dalam kehidupan akan melirik kepada orang lain. Karena tatkala seperti itu terjadi, maka akan merusak kekeluargaan, sehingga kesyukuran kita kepada Allah akan ternodai oleh jiwa dan raga kita, karena mereka yaitu sampai menjerumuskan dirinya tidak hanya mengagumi, namun mereka sampai melakukan hal-hal yang tidak disukai ataupun dilarang dari agama. Tentunya orang yang mawaddah atau mendapatkan predikat mawaddah, tentunya di antara kedua kekeluargaan, terutama bapak dan ibu, itu saling menghargai. Saling menghargai dari kedua pihaknya, dan menghargai kepada keluarga dari dua pihak, saling mencintai kepada keluarga dua pihak, terutama kepada mertua. Jangan sampai kita kepada para mertua yang sudah melahirkan pasangan masing-masing, namun kita menjadi orang yang kejam, orang yang berani, bahkan tidak peduli kepada kedua mertua kita. Walaupun mereka rumahnya jauh, tapi tetap kita ada yang namanya hubungan, baik melalui telepon ataupun WhatsApp dan lain sebagainya. Minimal itu, dan tidak putus-putus untuk setiap harinya saling mengabarkan dengan bagaimana ibu, bagaimana bapak, bagaimana abah dan lain sebagainya. Itu akan mendekatkan dirinya kepada hati masing-masing, yaitu keluarga kita. Kalau kita hanya diam saja, maka itu akan terjadi juga, yaitu kecurigaan. Ada apa? Mereka anak-anak tidak pernah menghubungi, tidak pernah menyapa, bahkan tidak pernah hadir, bahkan tidak pernah memberikan hadiah kepada kedua orang tuanya. Pasti akan ada timbul pertanyaan. Sehingga keluarga yang mawaddah tadi tidak akan terjadi tatkala mereka saling acuh tak acuh. Para pendengar yang dimuliakan Allah, sehingga akan menjadi keluarga yang mawaddah tentunya di dalam keluargaan, yaitu saling asuh, asih, dan asah. Yaitu sebagai kepala keluarga memberikan contoh kepada istrinya bahwa seorang kepala keluarga atau bapak-bapak itu menjadi pemimpin di dalam rumah tangga, dan ibu-ibu itu menjadi ataupun istri itu menjadi guru daripada kekeluargaan. Maka tatkala seorang ibu
atau seorang istri akan menjadi sudah merasakan bahwa mereka adalah sebagai guru spiritual ataupun guru non spiritual dalam keluargaannya, sudah merasakan seperti itu, maka anak dan saudara-saudaranya akan sangat mencintai kepadanya. Jadilah seorang ibu ataupun bapak di dalam keluarga itu, jangan sekali-kali bengis ataupun sekali-kali rakus kepada sesuatu yang bukan miliknya, karena dengan kebengisan yaitu mereka suka mencaci maki ataupun tidak suka dengan perbedaan, ataupun mereka rakus yaitu menginginkan yang bukan miliknya, maka itu akan menjadi atau menodai yang namanya mawaddah, saling mencintai tadi, sehingga cinta yang diharapkan tidak akan terjadi di dalam keluarga karena mereka malu ataupun takut, bahkan tidak suka jika mereka berduduk lama-lama ataupun bertemu dengan orang-orang yang rakus dan orang-orang yang suka mendzalimi tadi. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cita-cita agama yaitu menjadikan masyarakat, terutama orang yang sudah berumah tangga, agar tidak pernah melontarkan juga yang namanya perceraian ataupun kekesalan atau mengumpat kepada pasangan masing-masing. Dikarenakan dengan umpatan-umpatan tadi akan menjadikan Allah tidak ridho, bahkan malaikat akan melaknat. Sehingga bagi para istri ini harus mengetahui yaitu kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan untuk para istri kepada suaminya. Dan para suami juga harus mencintai, harus menghargai dengan perbedaan-perbedaan yang mana sejak lahir memang sudah beda dari orang tua yang beda, sehingga kita harus sadar, kita harus maklum bahwa pemikiran-pemikiran pun juga akan berbeda. Namun kita tidak benci dengan perbedaan, tetapi bagaimana untuk menyadarkan dari yang berbeda itu menjadi satu padu, satu harapan, satu langkah dalam kehidupan yang tentunya akan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dimuliakan Allah, tatkala kita sudah mencapai fase mawaddah sakinah, maka yang terakhir adalah menjadi keluarga yang rahmat, yang rahmah, yaitu mereka orang-orang yang mendapatkan predikat rahmat atau rahmah di dalam kehidupannya, tentunya tidak akan lupa dalam kehidupan keluarga, saling mendahulukan yaitu ibadah. Orang yang akan dicintai rahmat itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan kasih sayang seorang suami ataupun istri ataupun dalam kekeluargaannya tentunya karena mereka niat di dalam hidup itu hidup yang beribadah. Di antaranya hidup yang beribadah yaitu mereka tidak melupakan ibadah yang seharusnya dilakukan sebagai manusia, terutama bagi para muslimin muslimat. Dan yang nomor dua adalah mengetahui bahwa agar dicintai oleh Allah, agar dicintai oleh keluarga dan masyarakat sekitarnya, yaitu mereka hidupnya selalu beribadah. Minimal ibadah yang paling rendah adalah senyum. Setiap dipandang itu akan bersenyum, setiap disapa itu mereka dengan jawaban yang enak, tidak pernah mengucapkan atau ucapan yang ketus atau kasar atau atos ya. Dan juga mereka di dalam kehidupannya juga akan selalu mengingat dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, yang mana umatnya makhluknya yang senantiasa walaupun mereka mempunyai banyak dosa, namun mereka selalu berdp-dp kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak istighfar, memperbanyak sholawat, memperbanyak membaca Al-Qur'an, memperbanyak mengkaji, memperbanyak yaitu memawas diri untuk mencari ya, mencari kekurangan-kekurangan kita. Bukan hanya dalam hidup itu hanya mencari kekurangan orang lain seakan-akan mereka saja yang sangat sempurna, yang paling benar. Itu kalau terjadi dalam hati itu punya perasaan yang demikian itu, maka itu sebetulnya mereka adalah orang yang rendah ataupun orang yang tidak akan meraih yaitu dalam kekeluargaan rahmat. Jikalau mereka orang yang
menginginkan dalam kehidupan yang rahmah, yang mendapatkan predikat rahmat. Namun perilaku mereka tidak menunjukkan kepada kehidupan rahmat, walaupun dia sebagai seorang penceramah ataupun memberikan tutornya, namun kenyataan di dalam kehidupannya tidak seperti itu, maka itu rahmahnya akan hilang. Ada beberapa orang-orang dahulu-dahulu dalam kisah-kisah riwayat-riwayat itu, mereka seorang yang cendekiawan, seorang yang pandai, seorang yang menjadi guru, namun tatkala di dalam rumah tangga justru mereka menjadi momok, yaitu seorang suami kalah dengan seorang istrinya, dan seorang suami takut sama istrinya karena kekerasan atau kekasaran ucapannya. Sehingga ada seorang suami yang dalam rumah tangganya tadi sebagai ibu-ibu. Artinya mereka dalam hidupnya itu ya mencuci, memasak, dan bersih-bersih rumah itu justru dari seorang suaminya. Tidak ada ART dan juga tidak ada PRT dan juga tidak ada seorang istri tadi yang membantunya. Kalau terjadi yang seperti itu, apa kata dunia? Maka sudah jelas itu karena rahmahnya itu tidak masuk di dalam kehidupan mereka sehari-hari.

0: Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Marilah kita jaga kawelasan, karahmatan Allah, pertolongan Allah di dalam kekeluargaan. Tentunya, yaitu yang pertama, kita harus meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga melanjutkan atau melaksanakan apa perintah Allah dan Rasulnya. Di antaranya perintah Rasul, tatkala kita masuk ke dalam rumah kita masing-masing ataupun rumahnya orang lain, yaitu mengucapkan salam dan juga membaca surat Ikhlas 3 kali minimal, dan juga surat Al-Falaq dan An-Nas agar rumah tadi dihindarkan dari malapetaka. Syukur-syukur bisa ditambahi dengan ayat kursi, insyaallah jin dan nafsu-nafsu yang jahat akan hilang dari rumah tadi. Maka tatkala rumah tadi sudah hilang dari gangguan-gangguan jin ataupun nafsu-nafsu yang jahat, maka malaikat rahmat akan selalu masuk ke dalam rumah tadi dengan membawa rizki yang berkah. Tatkala kita sudah mendapatkan rizki yang berkah, jangan sampai dihapus atau jangan sampai hilang, yaitu rizki yang berkah tadi. Seorang suami dan istri dan keluarga dalam satu rumah tadi, jangan sekali-kali ataupun padu ataupun saling melontarkan ucapan-ucapan yang kasar di dalam rumah tadi, karena dengan ucapan yang kasar dalam rumah tadi akan menimbulkan itu malaikat pembawa rahmat tidak akan masuk, enggan masuk ke dalam rumah, karena rumah tadi telah dibuat bermaksiat, yaitu saling untuk menyakiti, untuk dibuat menyakiti, saling menyakiti di antara pasangan ataupun keluarga di dalam rumah tangga tadi. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala kita sebagai, terutama sebagai orang muslim, benar-benar meneladani apa yang dibawa, syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya, baik sebelum kita itu menikah ataupun setelah kita menikah, ataupun bagi anak-anak remaja, itu insya Allah tatkala mereka nanti pada waktunya untuk menikah, mereka tidak akan terjadi yang namanya perpecahan, permusuhan, apalagi perceraian. Sehingga tatkala di dalam rumah tangga itu sudah menjadi sakinah, mawaddah, warahmah yang sesungguhnya, dunia akan tenang, negara akan tenang, karena semuanya tidak akan berdemo dan semuanya tidak akan frontal di dalam menyikapi hal-hal yang terjadi di dunia ini. Sehingga mereka tetap akan mengedepankan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesuatu hal yang bisa merubah dari semua yang terjadi di dunia ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang dimuliakan Allah, jangan lupa dan jangan bosan-bosan kita selalu mendoakan kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup, yaitu doakanlah agar selalu panjang umur dan sehat dan mendapatkan rezeki yang halal berkah, dan bagi yang sudah meninggal, semoga selalu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Yang demikian tadi yaitu yang bisa mengaplikasikan kehidupan dan hidup di dunia ini dengan halitas kunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah tadi, mereka termasuk orang-orang yang sudah mendalami dalam kehidupan yang semestinya yang diperintahkan oleh Allah, dan mereka tentunya orang-orang yang selalu berpikir kehidupan yang sebenar-benarnya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada sesuatu yang bisa kuat bertahan ataupun sesuatu yang bisa sirna, kejahatan yang bisa sirna, kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun karena haul, yaitu perubahan-perubahan yang tentunya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang dimuliakan Allah, demikian apa yang bisa kami sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Semoga senantiasa dari para pendengar bisa mengkaji dan membuka dan membaca dan mengaplikasikan dari surat Ar-Rum ayat 21, agar di dalam kehidupan kita tidak ada yang namanya stunting ataupun buncit ataupun kurang gizi, karena sebagai keluarga, kepala keluarga itu benar-benar bertanggung jawab, mempunyai pemikiran, pola pikir yang untuk ke depan generasi kita menjadi generasi pemimpin, generasi yang bisa diandalkan, generasi yang bermanfaat tentunya bagi keluarga, masyarakat, dan bahkan negara. Demikian kurang lebihnya dari saya, cukupkan sekian kurang lebihnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah senantiasa meridhoi dengan kita dan kehidupan kita, menjadikan keluarga kita yang solih dan solihah, yang tentunya selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang hak, dan ilmu yang tentunya akan bisa menunjukkan kita kepada ridho Allah dan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, marilah kita tutup doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fiq ila alami tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cahaya Iman. Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum, hai, selamat pagi, apa kabar nih pagi hari ini Jumat, barokah ya. Sahabat pendengar, jangan hidup hanya untuk gelisah deh. Iya kan, temukan aja deh selalu kebahagiaan yang merekah ya. Apalagi di pagi hari ini, untuk terus bersyukur agar bahagia selalu bisa terjaga di sampai malam nanti ya, berangkat tidur. Oke deh, pagi ini semangat pagi bersama Mita sampai jam 9 nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia dan juga manca terbaru tahun 2000-an. Yuk, bisa di request banget di 0882 135 135, atau bisa juga lewat telepon di 366 899. Jangan lupa Radio Magelang FM bisa juga didengerin melalui streaming di jogjastreamers.com, pilih LPPL Radio Magelang FM, dan bisa juga melalui website kami di magelangfm.magelangkota.go.id.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Apa kok nangis?
4: Pak, asam lambungku kumat menepel.
3: Waduh, yowis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari, ora kumat-kumat meneh.
5: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852 6241 3161.

0: Sonata Mutiara karya Lambert Jeffries, dosen University of California, Amerika Serikat. Kegagalan biasanya merupakan langkah awal menuju sukses. Tapi sukses itu sendiri sesungguhnya baru merupakan jalan tak berketentuan menuju puncak sukses.
1: Insan edukasi, dengan kegagalan kita dapat mengetahui kelemahan dan kekurangan. Kegagalan merupakan pintu untuk meraih kesuksesan. Kesuksesan yang telah diraih sebenarnya merupakan langkah awal meraih yang lebih baik lagi, yaitu puncak kesuksesan.

Selamat pagi, Jumat berkah ya untuk kita semua di hari Jumat tanggal 29 Mei 2026. Oke, masih banyak tersedia daging kambing, daging sapi dan lain sebagainya pasti ya. Oke deh, semoga semua selalu membawa berkah deh ya. Terima kasih yang udah merapat lagi di 0882-135-135. Halo, apa kabarnya? Untuk Mbak Susi, semangat pagi Mbak Susi. Masak apa hari ini? Waalaikumsalam deh. Pagi-pagi, semangat pagi. Lagunya Mangu, okay. Salam-salamnya buat Bu Endang, Bu Sadowo, Mbak Murni, Bu Riono, Mbak Yayu, Pak Iwan, Pak Herman, Mama Vega, Mbak Nungki, Lembayung, Mas Evan. Juga untuk Pak Pri, Mbak Nadine, anak-anak Alpen Budaya. Lagunya ditunggu siap. Pagi juga untuk Mas Evan yang ada di Borobudur. Assalamualaikum pagi Mita, waalaikumsalam. Apa kabar? Ungu percaya padaku. Oke, ku coba untuk percaya padamu ya. Kalau kamu sayang sama Bunda Dwisari gitu kan. Oke, salamnya buat Mbak Nadine, Bunda Dwisari. Spesialnya juga untuk Mbak Susi, Mbak Murni, juga Pak Iwan, Pak Pri, Mas Fuad, semua kru fans Magelang FM ya. Buat Mita selalu bahagia, jangan lupa live TikToknya, oh, ditunggu, oke nanti ya, sabar ya. Javi, halo pagi juga, yang ada di tempuran, yang siap-siap juga untuk beraktivitas ya. Terima kasih kebersamaannya pagi hari ini. Kabar baik Jav, semoga juga ya. Soljah bilang I love you. Salamnya buat Mita, buat semuanya juga yang lagi dengerin Magelang FM, ayo semangat. Dan jangan lupa, ayo sarapan pagi. Ya, ngeteh-ngeteh ya atau ngopi. Pilih yang mana? Mita ngeteh aja deh, ngeteh anget ya. Yang pengen gabung lewat telepon juga boleh ya. Di 366-899 pagi, Pak Prianto yang ada di Blabak. Semangat pagi. Halo, pagi juga, apa kabar? Buat Bu Nani, Pak Iwan yang lagi siap-siap juga ini. Oh, kayaknya Jumat libur deh. Selamat menikmati liburnya kalau begitu. 420 dengan Mangu. Yo, pastikan selalu untuk terus menyatu di 103,5 Magelang FM. Di udara untuk semua usia bersama Mita. Di Semangat Pagi.

0: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
5: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
4: Memangnya ada apa sih di sana?
5: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
4: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
5: Haha, cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
4: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
6: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh. Bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love California dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.

Indonesia. Kabar Indonesia bersama saya, Mita. Sahabat, di tengah pertumbuhan ekonomi digital yang terus melaju, nasib pengemudi ojek daring atau ojol justru dinilai makin tertekan. Institute for Demographic and Affluence Studies atau IDEAS mencatat pendapatan bersih pengemudi ojol pada 2025 turun drastis menjadi hanya sekitar 1,7 juta per bulan. Dikutip dari laman RRI hari ini, angka tersebut merosot jauh dibandingkan tahun 2023 yang masih berada di kisaran 2,9 juta rupiah per bulan. Temuan itu disampaikan IDEAS dalam policy brief terbaru bertajuk Mengakhiri Kerja Tak Layak Ojek Daring. Kajian tersebut disusun berdasarkan survei terhadap 1.018 pengemudi ojol di 67 kabupaten kota pada Desember 2025 lalu atau beberapa bulan sebelum terbitnya peraturan presiden atau Perpres nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Peneliti IDEAS Muhammad Anwar mengatakan perkembangan ekonomi digital belum sejalan dengan peningkatan kesejahteraan para pekerja, khususnya di sektor transportasi online ojol. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

menyukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.

0: Hati-hati di jalan, sobat pendengar yang mau on the way ke tempat aktivitas. Halo, selamat pagi, apa kabarnya Pak Aziz, Kepala Diskominsta Kota Magelang, Pak Prianta, Kak Ipe, dan semua teman-teman ya, yang siap-siap sudah mau on the way ya ke tempat bekerja. Semoga hari ini bisa melakukan yang terbaik dan berkah barokah ya untuk keluarga tercinta. Oh ya, semangat pagi bersama Mita nih, masih hadirkan lagu-lagu pop Indonesia dan manca terbaru sampai jam 9 nanti. Jadi untuk yang pengen bergabung, Mita masih terus tungguin ya di 366-899 untuk teleponnya, WhatsAppnya di 0882-135-135. Oh ya sahabat pendengar, Presiden Prancis, bentar ya, terima telepon dulu aja deh. Halo, semangat pagi.
1: Semangat pagi Mbak Mitawati.
0: Hai, semangat pagi juga Pak Pri. Sugeng Enjang, apa kabarnya? Selamat pagi, good morning.
1: Alhamdulillah, good morning, selamat pagi. Tetap semangat ya Mbak Mita.
0: Jih, betul, harus ini.
1: Iya, tadi dipanggil loh Mbak Mita, tetap semangat ini.
0: Iya betul, tak panggil-panggil ini Pak Pri, mana ya?
1: Semangati. Sehat Mbak Mita?
0: Alhamdulillah Pak Pri, demikian juga ya.
1: Alhamdulillah, pengasunipun
0: bersama Iji. Keluarga di situ. Amin. Salam yang ada di situ semuanya ya.
1: Iji, kami salam juga buat untuk semua kru yang ada di situ juga.
0: Iji, terima kasih.
1: Iji, saya minta lagunya. Boleh? Dari Mahalini ya.
0: Yang apa?
1: Sial.
0: Sial ya, baik. Tapi semoga hari ini, hari-hari selanjutnya tidak menemui kesialan gitu ya. Cuma lagunya aja, lagunya juga asik ya.
1: Sial ini kan sebagai awal dia mulai populer tuh.
0: Betul banget, jadi harus mengalami beberapa kegagalan, kesialan begitu maksudnya ya. Jadi jangan mudah menyerah begitu ya Pak Pria.
1: Betul, sebagai cambuk untuk maju ke depan.
0: Betul.
1: Jadi salamnya buat Bu Riono, Bu Mariono, Bu Endang Wahyu,
0: iya.
1: Ada sama Olga, sama Vega, ada Mbak Murni, ada Bu Nani, Bunda Endarto, Bunda Sadowo, ada Bunda Edi, Mbak Susi, Mbak Nadine, kemudian ada Bu siapa? Bu Tuti ya?
0: Bu Tuti Haryanti, ya.
1: Bu Haryani. Kemudian juga Pak Iwan, Mas Javi, Mas Evan, Pak Herman, Pak Royanto, Pak Tarmono, Pak Sunarko, kemudian juga Pak Lembayan Sutra. Itu semuanya saja Mbak Mita.
0: Baik,
1: yang
0: baik.
1: Penting tetap semangat di pagi hari ini.
0: Yes, siap.
1: Mbak Mita, selamat bertugas saja.
0: Terima kasih, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali buat Pak Prianta yang ada di Blabak, yang ada di Gorontalo, apa kabarnya? Kak Ari ya, Ari Ahmad ya, selamat pagi juga. Minahasa, semoga sehat selalu deh. Mas Tajudin lama nian tidak bersehelo ya, semoga baik-baik aja di situ. Ya, sahabat pendengar, Presiden Prancis Emmanuel Macron memuji sikap dan komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam mendukung perdamaian di Timur Tengah. Presiden Macron juga memuji Presiden Prabowo atas konsistennya terhadap perjuangan rakyat Palestina. Nah, pujian tersebut disampaikan langsung oleh Macron usai pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo di Paris, Prancis. Macron dan Presiden Prabowo juga memberikan pernyataan bersama. Oke. Macron sangat menghormati peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia dan mendorong penyelesaian damai atas berbagai konflik internasional. Salah satu peran Indonesia tentu saja menjaga stabilitas kawasan adalah menempatkan pasukan penjaga perdamaian di Lebanon. Baik, semoga semuanya akan lebih damai gitu ya. Dan baik, kita akan ke lagu yang di request sama siapa tadi, Javi ya. Terima kasih, selamat siap-siap beraktivitas pagi juga untuk Mbak Nadine, thank you ya. Lagunya ditunggu nanti, salamnya buat Mbak Murni, Mama Pipin, Mas Supri, Om Jadid, Mas Javi, Mas Evan, Oma Hesti, dan untuk semua pendengar Magelang FM. Baiklah, kalau begitu langsung aja kita sambut Saujiah dengan bilang I love you. Juga nanti ada Mahalini dengan Sial ya untuk Pak Prianto yang ada di Blabak. Jangan kemana-mana, jam 7 nanti kita bakal gabung bersama RRI Pro 3 untuk ikutan Warta Berita. Jadi tetap aja stay di sini ya.

0: lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya, buat keluarga begini ya. Baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar berusaha lebih baik lagi.
1: Para Babin Kaptumas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing dalam peringatan Hari Raya Idul Adha. Sementara kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan hoaks.